0: Gua aja
1: tahu kita ya.
0: Gua aja sama Mas Darto tahu.
2: Oh, iya. Masa sih?
0: Yeah.
2: Tahu kan kalian ketemunya?
0: Gue sama Mas Darto mah, gue cuma ngeliat gerakan kakinya gue udah tahu diisi kepalanya apa.
2: Yeah. Jadi, ya gitu.
1: Jadi kamu mau hajar nih?
2: Enggak, ini berawal dari rasa penasaran aku. Aku tuh udah kayak 2 tahun gak deket sama cowok kan.
1: Yeah.
2: Maksudnya kayak ya kenalan terus udah enggak, kenalan udah enggak. Yeah. Wah, yang ini susah didobrak nih. Jadi kita masuk.
0: Nanti tapi kalau penasarannya hilang, terus mempertahankan hubungannya gimana? Apa ganti lagi?
2: Gampang bro, itu nanti aja.
0: Gila, YOLO nih, YOLO.
2: Gitu.
0: Kenny, YOLO.
1: Kita tanya aja sama kaula muda. Kamu setuju gak Kenny hajar terus apa enggak? Walaupun nih laki-laki udah punya pacar.
0: Gitu.
2: Sikat kaula muda, 0811-607-1022.
0: Entah kenapa, enggan tapi semangat.

0: Yay, yay.
1: Berawal dari
0: kabulamu.
2: Kembali lagi di The Dennis.
0: Berawal dari
2: dengan konten yang child friendly di pagi-pagi.
1: Yes. Ini berawal dari sebuah thread gue ya. Terus dibaca sama Mas Darto. Jadi dijadiin topik sama dia.
0: Bukan dijadiin topik, karena gue udah langsung tahu ketika lo nulis itu, gue udah tahu siapa yang lo maksud ketika lo nulis. Udah lama nih nggak ngejar cowok, apa ini saatnya gue mulai lagi ya?
2: lo nulis gitu di sosial media.
1: Period.
0: Gimana lo bilang nggak gampang dibaca lo?
2: Gue nggak ngerti sama anak muda zaman sekarang.
0: Kak, lo nggak usah sosok anak muda zaman sekarang lo, kayak so tua banget lo.
2: Lah gue,
0: apa kan?
2: Muda gue.
0: Gue tahu.
1: Itu namanya Tensi. Umpan. Jadi kita lihat dia menggigit umpannya atau tidak.
0: Keren. Emang lo udah sempat ngelempar-ngelempar kode-kode ke laki-laki ini?
1: Ya udah dong.
0: Serius tuh.
1: Wuhui.
0: Dia gini.
1: Kiu.
2: Enggak, lu bukan di film Warkop, bukan.
1: Oke. Jadi ini tuh karena gue tadinya enggak penasaran, Pak. Terus dikomporin sama temen gue. Tapi kalau misalnya gue sebutin nama temennya,
0: tahu sih,
2: kita semua tahu.
1: Dunia gempar.
2: Kita semua ya tahu soalnya.
0: Dia DJ.
1: Ah?
0: DJ.
1: Bukan.
0: Temen yang lu temen.
1: Oh iya.
0: Temen lu DJ kan?
1: Bukan DJ juga sih.
0: Oh bukan DJ.
1: Bukan.
2: Kok bukan? Nggak,
1: pokoknya intinya gini. Temen gue ini kayak bilang, boleh tuh Ken gitu.
0: Takis sih kata gue.
1: Oh. Ingat. Terus pas gue liat-liat, enggak ah gitu kan. Lu lihat lagi deh.
0: Lihat lagi.
2: Coba lu lihat lagi ke dalam saku belakang.
0: Iya.
2: Ke dalam rekeningnya.
0: Iya.
2: Rekening prioritasnya.
0: Itu.
1: Enggak, tapi pas gue selidiki, seksi kali ini orang.
0: Hey.
1: Karena dari dia berbicara dan apa yang diungkapkan itu kayak
2: Tapi gue tahu sekarang.
1: Dia belum.
2: Tapi gue sekarang tahu nih Pak, fiturnya Kenny kalau di depan orang yang dia suka tuh gimana?
0: Yeah.
1: Gimana?
2: Tiba-tiba jadi Ice Queen.
0: Ice, oh cool.
2: Dia tiba-tiba jadi Ice Queen, presisi semuanya ngomong. Gue jadi ngerti.
0: Iya.
2: Ah, gue baru kenal Kenny lagi hari ini.
0: Tapi problemnya udah punya pacar guys. Dan menurut polling kan kita bikin polling di live TikTok ya. Berapa so far, Bas?
1: 58%
0: bilang gasken Ceni.
1: Yes, itu dia kaula muda.
2: Ini kamu terlalu banyak nonton layangan putus nih kaula muda nih. Kamu pengen lihat konflik ya? Konflik.
1: Tapi menurut gue kalau misalnya seseorang tidak mengumbar pasangannya di sosmed, berarti kan ada yang dia tutupi gak sih?
2: Ya enggak lah. Ya,
0: itu mah cuma kesimpulan-kesimpulan lo aja.
2: Kesimpulan standar-standar TikTok lo itu.
0: Justifikasi keinginan lo aja.
1: Enggak, maksud gue ya udahlah, belum merit ini.
2: Ah, lu dari tadi nangkis mulu.
1: Enggak ada yang tangkisin buat gue nangkis aja
2: bagus,
1: sendiri.
2: Bagus.
0: Kita kalau gitu tanya aja sama kaula muda, kamu pernah punya pengalaman masuk ke seseorang yang udah punya pasangan belum?
2: Nah,
1: iya.
0: Dan outcome-nya apa?
2: Oke. Okay.
0: Supaya nih bocah nih belajar nih gitu, baik atau buruknya ya?
2: Iya.
0: Gitu. Iya. Misalnya, oh, gue naksir dia udah punya pacar, tapi waktu itu kan bini gue yang sekarang gue masih punya pacar.
2: Lihat,
0: gue udah menikah 18 tahun.
1: Berarti lu cowoknya kan? Yang
2: tapi kan lu berdua muasabah mendingan lu berdua muasabah kagak usah ngobrol jadinya hasut.
0: Oke, kaula muda, pernah nggak kamu dalam posisi kayak ini? Silakan cerita kemana?
1: Ke 08 11 607 1022 ya. Ayo,
2: nggak usah dijoin by tapinonpromers.live
3: now. Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Club. JKT48. Dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Dibawakan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Stay for more on Prambors.
6: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
7: Demi apa ditelepon Darto Danang? Asik, bisa nonton Lalala Fest.
6: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Lagu aja bilang aku suruh run away.
1: Ya, lu kabur. Jangan deketin pacar orang.
2: Suruh catwalk.
0: Runway ini maksudnya adalah
2: catwalk.
0: Untuk apa sih?
2: Suruh catwalk.
1: Runway. Ini runway, pergi, kabur.
0: Iya. Ceweknya.
1: Ke ceweknya suruh kabur kata dia.
2: Ini orang, lu mendingan tinju ya Ken, tinju. Kalau mau cari tantangan Ken.
0: Iya.
1: Polling kita terakhir di TikTok, apakah Kenny harus mendekati laki-laki yang sudah punya pacar ini? Berapa terakhir? 58% masih mendukung Chicken.
0: I know.
1: Yang sekian persen jangan, yang sekian persen lagi diem-diem aja. Tapi kita ada seseorang yang gak mau disebut namanya. Seperti apa pengalamannya? Coba kita dengar.
0: Coba kita telpon.
1: Hah?
0: Oh, baca dulu.
1: Oh, gue kirain ini. Oke, okay, pernah. Ini. Pernah gue semi.
0: Semi deketin cewek orang yang udah dari 2022 gue suka. Gitu. Terus 3 hari setelah hangout sama cowoknya dan bareng gue juga, momennya pas dia putus langsung sikat.
1: Oh, ini ibarat kata orang udah masuk ke mobil, nyalain mobil, nyalain lampu, dia udah manteng tuh.
2: Iya. Yeah.
1: Set keluar langsung parkir, bos.
2: Gila, hunter.
1: Yok,
2: fisherman.
0: Yang ditelepon udah siap nih, Pak.
1: Halo.
3: Halo kakak.
2: Gak usah sebut nama kamu.
1: Ya dia juga gak mau kali.
2: Jangan.
0: Oke, pengalaman kamu
1: kita
0: apa?
1: Sebut saja dia Yayu.
2: Yayu.
1: Yayu, kamu deketin siapa Yu?
3: Kenapa kak?
1: Kamu ngedeketin pacar orang?
3: Enggak, suami orang.
1: Serius?
2: Iya.
3: Kak, jadi suami orang ini, aku kan main dating app yang gambarnya lebah tuh. Iya, kakak-kakak pasti udah pernah denger dong.
1: Enggak, aku gak pernah.
2: Aplikasi gitu. Binus ya berarti ya. Binus lambangnya lebah loh.
1: Binus.live.
0: Terus.
3: Terus awalnya gak kasih tahu kalau dia tuh ternyata suami orang.
1: Dia gak ngasih tahu.
3: Gak ngasih tahu.
1: Dari awal ngapain dia ikutan masuk ada di itu?
2: Tidak benar.
1: Terus, kacau tuh laki-laki. Terus.
3: Terus sampai akhirnya ternyata udah dikorek-korek semingguan lah ternyata dia cerita kalau dia tuh lagi berantem sama istrinya.
1: Standar.
2: Standar tahu dari mana Anda itu standar?
1: Dari teman-teman saya. Teman-teman saya cerita dari Kaskus.
0: Terus.
2: Tunggu.
3: Tapi aku punya cerita epik tuh ada 3 kak.
2: Oke. Aku mau nanya yang tadi.

0: Buset, wow, buset.
1: Drama ini bener.
0: Sinetron banget ini.
1: Asik,
2: drama. Terus tapi si cowok ini udah punya anak. Jadi anaknya diurusin sama dia gitu.
1: Oh, jadi dia kayak single father.
2: Iya, cuman aku gak tahu sih aslinya gimana. Nah, itu yang cerita yang pertama.
1: Yang kedua
2: ini dia itu sama istri. Dia gak...
0: Ini orangnya sama ya?
2: Beda-beda, tiga orang kan.
0: Beda.
3: Tiga-tiga punya istri.
2: Wah,
1: kacau nih.
0: Waduh.
1: Suami orang magnet.
3: Iya, berarti dia ada magnet. Udah gitu yang kedua gimana?
2: Yang kedua ini dia tuh kerja di SCBD. Kerjanya tuh ke pemerintahan gitu kak, ke pemerintahan lah pokoknya. Okay. Yeah. Terus istrinya tuh nggak tahu dia main dating app. Terus emang tapi intensinya for fun. Jadi kalau ngetexting aku tuh hanya di weekdays. Weekendnya sama keluarga. Dan dia juga cerita, aku jadi kayak selingkuhan ya jadinya. Dia juga cerita kalau kalau minggu tuh memang dia selalu hang out sama keluarganya, sama istrinya gitu.
3: Dan lu nggak apa-apa?
2: Tapi aku nggak sampai ketemu karena aku takut.
1: Cuma chatting
0: nih ya.
3: Yang ketiga.
2: Nah, yang apa?
1: Yang ketiga.
0: Yang terakhir nih paling
2: epic. Yang terakhir ini yang lebih epic karena aku kenalan sama dia sampai sebulan.
1: Wow. Terus udah ketemu intens berarti ya?
2: Udah 5 kali.
0: Wah, okay. Di antara yang 5 itu?
3: Yang 3 dong.
0: Ketemu 5 kali. Di antara yang 5 itu ada yang benar-benar memikat hatimu gak?
2: Ada kak, itu yang terakhir ini yang belum aku ceritain.
0: Oke.
1: Terus.
2: Kayaknya dia pendengar Prambors deh. Jadi dia pilot kak. Terus dulu dia pilot bilangnya komersial gitu.
3: Iya.
2: Nah kerjanya kan waktunya sibuk. Dia sama istrinya juga cinlok dari situ. Jadi istrinya tuh pramugari gitu. Nah udah 5 tahun menikah. 5 tahun atau 3 tahun. Mulai tuh muncul ketidakcocokan katanya. Iya.
1: Lama kaset.
2: Dia cerita lebih sering debatnya. Terus istrinya suka menghindar kalau ketemu sama keluarga si suaminya. Terus istrinya sering pergi-pergi sampai malam sama teman-temannya, bahkan nggak pulang, ngurusin suaminya, nggak ngurusin anaknya kayak gitu. Nah sampai akhirnya si suaminya ini berusaha supaya pindah ke private jet gitu, kerja jadi pilot di sana. Akhirnya udah dapet nih private jetnya, istrinya malah makin parah, makin kalau dari cerita dia sih kak, jadi lebih kayak gimana ya, kayak morotin suaminya terus, kayak aku butuh uang ini, butuh uang itu.
1: Intinya
2: gitu.
1: Kamu sama si pilot ini gimana?
0: Iya.
2: Aku sama si pilot ini, kayaknya memang pilot ini pemain deh kak.
0: Kamu sudah diajak terbang? Sudah diajak terbang?
2: Iya benar. Dia masih ada di dating app ini sampai akhirnya aku tahu ternyata si pilot ini tuh dia cerita ke aku dia mau proses cerai sama suami istrinya. Tapi ternyata istrinya nggak proses.
3: Iya.
1: Basi itu mah basi deh. Lagu lama kaset kucut.
2: Iya lagu lama banget. Ya udah akhirnya kamu karena aku kayak lu arahnya mau kemana nih? Kalau misalnya lu nggak cerai sama istri lu ngapain gue deket sama lu gitu? Takutnya nanti aku tiba-tiba ada di nama-nama di pengadilan gitu, takutnya gitu.
1: Udahlah.
2: Udah cukup. Ya udah deh gue mundur.
0: Tunggu Pak Darto mau ngomong udahlah aku aja gitu kan Pak?
1: Udahlah. IG aja dong gue mau.

0: The Dennis di Promers Radio masih bersama Darto Danang dan Kelly.
1: Gawat, semakin panas.
2: Cerita semakin panas.
1: Wis.
2: Tadi ada telepon kita yang tidak bisa kita sebutkan namanya. Namanya kita sebut saja Samar.
0: Kita samarkan itu biasanya.
2: Bowong Samar.
1: Burung Samar. Tapi
2: enggak sih, Pak.
1: Gue lupa deh tentang apa. Thank you, Nang.
2: Oke. Tapi
1: tapi gimana setelah mendengar ini, lo dia aja tadi kayaknya itu udah menjadi adiksi ketika dia udah deketin suami orang berkali-kali.
2: Dan dia menarik hal yang sama, Pak. Karena sampai tiga.
1: Iya. Magnet berarti dia.
2: Magnet.
1: Nah, jangan sampai lo jadi magnet laki orang.
0: Aku enggak. Tenang aja. Kita tuh mainnya pelan-pelan. Kan bersamanya lama nih. Baru saja memulai.
2: Bodoh anak ini nih.
1: Gila.
2: Bodoh emang.
0: Apa sih?
2: Gak usah lo bongkar, Pak. Ntar juga dia buka sendiri deh.
1: Oke, okay, ya. Kita
2: dia bongkar
1: kan,
2: sendiri.
1: Ini kalau misalnya di live TikTok kita itu ada 700 ribu, gue sebutin namanya ya.
0: Eh, jangan dong.
2: Jangan lo jual temen lo buat angka-angka fiktif ini, okay. Pak Darto.
1: Oke, okay, sorry. Mendingan lo ini, sewa pacar.
0: Sewa pacar?
1: Ada jasa sewa pacar?
2: Iya.
0: Gak mau ah. Oh, berarti kalau misalnya aku sewa dia, dia bisa disewa sama yang lain juga.
2: Nah, kalau gitu biar kamu gak ada keterikatan karena dia malu gitu, coba sewa pacul.
1: Buat apa nyewa pacul?
2: Permisi, saya mau nyewa pacul nih. Atau bisa apa aja ya. Atau sewa pitcher, nah itu juga bagus, best pitcher. Best pitcher goes to. Oke, okay, coba mana infonya
1: makin
2: nih?
1: Makin gila nih gue pagi.
2: Mana ada sewa pacar?
1: Nanti abis ini kita kasih tahu si jasa sewa pacar itu, okay. Gimana cara nyewanya, berapa per jamnya?
0: Oke. Okay. Bisa pilih spek gak? Bisa pilih spek?
2: Bisa.
0: Oh wow.
1: Yang bodoh ada, yang pinter ada. Hmm.
2: Saya mau yang tangannya 4.
1: Sama yang kulitnya hijau.
3: Stay for more on Prambors.
4: Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
5: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Han, Two Door Cinema Club, Code Line, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
8: Are you ready?
7: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flights bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
3: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.
7: Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
0: Demi apa ditelepon Darto Danang? Asik, bisa nonton La La La Fest.
7: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Dan this di Prambors Radio.
1: Sebuah lagu yang romantis menurut gua. Bruno Mars tuh selalu berhasil bikin lagu-lagu romantis. Dia kecil-kecil cabai rawit dia.
2: Iya benar. Ya. Pertama dia udah gak kecil. Dia udah gede.
1: Lah kecil pak dia. Gak terlalu tinggi.
2: Disandingin sama lu juga paling sama. Untuk ukuran bule.
1: Dia itu.
0: Stop ngomongin Bruno Mars.
1: Jangan seakan-akan dia tetangga kita ya.
0: Iya.
1: Sorry Brun.
2: Gue ngomong sama Danang otak gue nge-lag.
1: Kok bisa ya?
0: Mana jasa sewa pacar yang
2: ada? Kamu... Jadi tuh banyak jasa sewa pacar. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang sewa jasa pacar. Sewa jasa pacar, jasa sewa pacar. Ada katalognya.
1: Jadi cup bisa. Cup.
2: Jadi bisa pilih speknya, bisa nemenin jalan-jalan, kondangan, sleep call. Buat yang mau ngibulin tetangga yang sering banget nanyain calon.
0: Calon mana? Calon siapa lagi nih? Calonnya mana nih?
1: Ngapain sih nanya gitu? Gue tuh kan orangnya malas basa-basi ya. Itu gue tahu itu basa-basi karena dia nggak tahu apa yang mau ditanya. Harusnya gini. Tiba-tiba nih kalau misalnya lu ketemu kaula muda, lu cobalah tanya yang lain, gak usah hal-hal yang personal. Contoh, rumus Einstein gitu, atau nama kecil Pak Karno gitu.
0: Pak.
1: Jadi kita bisa langsung Kusno gitu, nama kecil Pak Karno, rumus MC kuadrat gitu. Jadi obrolannya tuh enak. Oh kamu tuh fisikawan ya, oh kamu tuh suka sejarah. Jadi berkembang. Kalau orang ditanya mana calon, ih conversation habis. Jadinya kesel gitu kan.
0: Nah kayak kita kesel sama kamu sekarang.
2: Iya bener, bener. Lu baru saja membuang-buang waktu gue dan kaula muda 1 menit untuk ngomong kosong barusan.
1: Coba deh dipikir deh.
0: Tapi red cardnya lumayan loh, 300 ribu per jam.
2: Nah itu
1: asal tangannya 4 gue mau.
2: Buat pijetin, buat pijetin tangan sama kaki pas barengan. Kok bisa? Syaratnya cuma gak boleh baper dan ngelanggar batas klien dan penyedia jasa. Nah batasannya tuh di mana?
0: Bener.
2: Iya kan kalau emang ternyata ntar misalnya gini kan pasti namanya pacar boleh pegangan tangan kan? Karena gue pernah tuh, gue pernah lihat kok apa? Gue pernah
1: lihat. Gue pernah lihat apa? Gue pernah. gue pernah atau gue pernah lihat?
0: Bapak yang rate berapa?
2: Gue pernah lihat.
1: Gue pernah
2: kontennya.
1: Kontennya.
2: Ya, nyewa pacar gitu terus beneran boleh pegangan tangan nggak? Oh boleh gitu. Boleh pelukan nggak? Oh boleh gitu. Terus ngobrol-ngobrol dinner apa? Nah kalau kayak gitu kan kalau misalnya si yang menyediakan jasa ini juga doyan?
0: Iya sih.
2: Ya itu gaspol kan, Mas Breng.
1: Itu kan di luar kontrak. Boleh dong.
0: Bener juga. Ya tapi kan? Masih harus bayar enggak tuh 300 ribu per jam?
1: Ya tetap ke perusahaannya tetap. Kalau lanjutannya kan ya enggak tahu. Kalau gue sih pasti kalau misalnya nyewa ini oke, boleh pegangan tangan enggak? Boleh. Boleh peluk Luka. Boleh. Abis peluk boleh suplex gitu. Gue semedang
2: WWE.
1: Gue banting ke belakang. Ada-ada aja gue.
0: Eh waktu itu bilnya berapa, Pak?
2: Kok bilnya berapa? Bagus. Sorry ya, gua enggak pernah bayar.

0: The Dandies di Prambors Radio, waktunya untuk Kocrot Kecret.
1: Kocrot Kecret yang mana nih?
0: Business Spider-Man.
1: Wow. Ya Allah dang. Ntar kita take Kocrot Kecret yang baru ya?
2: Enggak.
1: Gue suka deh rebel-rebel kayak gini nih.
2: Telurnya Pak Darto enak deh.
1: Enak kan?
2: Gue tau itu terdengar aneh kalau lado, maksud gue, tunggu.
0: Emang kamu gigit atau kamu apain?
2: Iya, tadinya gue gigit kok lembek gitu.
1: Enggak, kan telur gue ada dua.
2: Iya.
1: Satu gue kasih dana.
2: Iya. Jadi kayak, wah telurnya pada, jadi gini kaulah muda. Mas Darto bawa telur rebus setengah matang, telurnya koyor-koyor, lucu banget.
1: Enak kan?
2: Telurnya koyor-koyor.
1: Iya. Iya. Kata gue dikirimin mentol
2: orang memer nih di mulut gue pak.
1: Oh my god. Oke. Okay. Okay.
0: Baru bisnisnya Spider-Man. Tret, yuk gila, yuk nggak nyangka.
3: Kenapa nih?
0: Ternyata yang jadi Spider-Man itu. Punya usaha di mall-mall.
3: Keren. Ah, sudah kebaca jokes kamu.
0: Keren.
3: Mah gila nih orang. Udah 10 tahun nih. Nih, kita udah 10 tahun nih. Enggak ketemu nih. Masih aja gitu jokesnya. Yang jadi Spider-Man.
0: Iya.
3: Punya usaha
0: di mall.
3: Di mall.
0: Gila.
3: Apa tuh?
0: Smart parking.
3: Smart parking.
0: Iya.
3: Dia kan Peter Parker.
0: Nah itu. Peter Parker.
3: Wow.
0: Nah terus di Senayan tahu juga
3: apa tuh
0: klubnya dia?
3: Apa tuh?
0: Pinter parkur.
3: Wow. Udah biasanya orang rule of three dong. Asik. Kalau jokes gitu kan ada rule of three, satu kali lagi nih. Nih biasanya yang ketiga nih paling punchline. Pinter parkir, pinter parkur.
0: Nggak mau. Dah cukup.
3: Udah.
0: Bye.
3: Wow.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Habis yang satu ini kalau muda, aku punya info datangnya dari Tom Holland yang bodinya itu makin mantep betul, apalagi di film Spider-Man yang terbaru kalau muda susah dilewatkan. Selengkapnya kita bahas habis yang satu ini ya.
2: Prambors News.
1: Kalau muda, jadi bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus nih, banyak banget promo spesial yang siap bikin transaksi kamu itu makin untung. Mulai dari tuker poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bright Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bright Store dan Klik Indomaret. Nah, khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapatkan diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus nih, ada flash sale hingga 45%. Plus, beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPBU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustusnya, jangan lewatin juga dong My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian Boom periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk, rayakan Agustus bareng My Pertamina, dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuan, langsung aja cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Buat para cowok yang bodinya pingin banget kayak Tom Holland dan gak

0: pun mantap betul. Nah jadi si Tom ini suka melakukan workout CrossFit Cindy, apalagi kalau dia itu gak punya waktu banyak ya kalau muda untuk latihan. Jadi workout ini cuma terdiri dari 5 pull up, 10 push up dan juga 15 air squat. Gerakan ini diulang nih selama 20 menit dengan target menyelesaikan ronde sebanyak mungkin. Kelihatannya emang gampang kalau muda, tapi ternyata Tom ini pernah tembus 27 ronde. Di mana dalam satu sesi dia itu menyelesaikan sekitar 135 pull up, 270 push up dan juga 405 squat. Pantas aja seenggak punya waktunya kalau muda disempet-sempetin. Makanya abis ini 2027 awas enggak six pack. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News. Bro lagi enggak nih? Dan this.
2: Yo, lanjut lagi.
3: Balik lagi deh.
2: Udah jam 8 loh.
3: Udah masuk jam ketiga siaran kita ya. Danang udah 20%.
4: Perut gue bergejolak.
3: Jam-jam bergejolak sih, harus nyetor nih.
2: Bener.
3: Ya, dia muntah deh.
4: Belum. Kaulah muda, opening show nih.
3: Jangan.
4: Halo, kaulah muda.
3: Opening show udah tadi. Gue punya pertanyaan yang akan mengusik nurani filsafat kalian.
2: Wow, nurani filsafat boleh. Kita.
3: Yang nanya anak gue tadi, Mam. Anak umur 12 tahun nanya ke gue gini. Which one do you prefer? Feeling everything all at once. Everything tuh like all the emotions yang kayak pain, suffering, even happiness, euphoria, semuanya dirasakan di saat yang bersamaan, or feel nothing at all.
4: Okay.
3: Jadi lu mending lebih milih merasakan semuanya di saat yang bersamaan, atau lu enggak bisa merasakan apa-apa sama sekali?
4: Apaan sih lu, Tok?
2: Pak, masih sanggup.
3: Ini bentar lagi gue ngeluarin bendera putih.
2: tapi itu pertanyaan sulit banget sih.
4: Kalau aku udah nemu jawabannya. Aku yang kedua.
3: Karena gini, ya kan dilemanya adalah lu bisa merasakan sesuatu itu kan, itu it's being a human kan.
4: Iya.
3: Nangis, ketawa, bahagia, pain, suffering itu it's a part of being human gitu. Tapi kok merasakan itu di saat yang bersamaan, buset kayaknya lu enggak kuat ya.
4: Pasti acak adut, Pak. Hormon lu pasti berantakan karena kan hormon happy sama hormon stres aja kan beda kan. Kortisol sama ugrogul.
3: Ugrogul bagus. Ugrogul. Baru tuh.
2: Tapi Mas Danang kayaknya udah yang kedua ya.
4: Kalau aku kedua. Kalau aku lebih memilih untuk tidak merasakan apa-apa.
2: Kamu sekarang pun begitu.
4: Iya.
3: Enggak, manusia enggak bisa enggak ngerasain apa-apa tuh, enggak bisa. Tapi kayak
4: aku berusaha detach.
3: Ketika lo enggak ngerasain apa-apa atau lo kosong, ya lo enggak hidup dong. Ini enggak benar enggak?
4: Iya benar.
3: Ini enggak kan? Kan ini apa? Kalau dia
4: aku kedua.
3: Feel everything all at once atau feel nothing at all?
2: Boleh aku pikirin dulu enggak? Sebagai Libra aku bingung.
3: Ya, Libra sih.
2: Nanti
3: sih.
2: Aja ya. Kita mau nanya ke kalau muda juga.
4: Kalau Pak Dar tuh
3: gua.
4: Iya.
3: Bingung.
2: Nah kan?
3: Karena ya being alive is about feeling everything as human can possibly ogrogul.
2: Kekerenan apa bahasa Inggris?
3: Iya, hidup tuh ya merasakan semuanya gitu. Tapi ketika lo enggak merasain berarti lo enggak hidup dong.
2: Ya udah, ntar kita tanya ke kaula muda aja ya.
3: Kamu pilih mana? Silakan Ken.
2: Di TikTok kita ada dan juga di voice note, chat ke 0811 607 1022.
4: Nih, tapi nih kalau lo punya duit lo puasa.
3: Udah.
4: Oke.
3: Udah.

0: Lanjut lagi ditemenin sama The Dandies. Kita lagi ditemenin sama Kak Calvin Jeremy di TikTok yang sudah berjanji
1: hari Jumat mau datang sini dia. Calvin Jeremy mau kesini hari Jumat ngobrol-ngobrol sambil dia akustikan bawa orkestra 16.
2: Katanya akustikan katanya.
1: Ya semua orkestranya akustik.
2: Nah, enggak gitu, itu namanya udah. Kalau akustik di sini kita duduk di pundak pemainnya. Ini kita lagi ada pertanyaan Villa Lobos nih ya. Iya bukan.
1: Filosofis.
2: Filosofis.
1: Filosofis. Ini bukan sofisnya, bukan sofis lah coba ya.
2: Atau sofis martis.
0: Tuhan tolong.
1: Apa Ken? Pertanyaan Ken.
0: Ini berasal dari anaknya Mas Darto yang menanyakan. Okay. Apa pakai bahasa Inggris?
2: Gue ada voice note yang mau diputar nggak?
0: Ada.
1: Gak usah, gak usah.
2: Oh, gak usah.
1: Pilih mana? Pilih mana bab? You feel everything at once, all at once, atau feel nothing at all?
2: Dia nanya gitu, apa yang dia serap, Pak? Dia pinter banget loh.
1: Anak zaman sekarang mah crazy, bro.
2: Gitu ya?
0: Dia habis nonton sesuatu atau?
1: Mungkin ya.
2: Interstellar kali.
1: Interstellar sih udah nonton dia.
2: 77 yang 77 udah.
1: Interstellar 77. Interstellar
2: 77. Interstellar. Kok materi konser kater itu. Oke.
1: Lo apa Ken?
0: Kalau aku kayaknya merasakan semuanya.
1: Tapi lo bayangin gak? Lo bisa di saat yang bersamaan lo nangis, sedih, tapi juga happy, euforia.
0: Pak, sebagai...
1: Tapi juga gundah gulana.
0: Pak, sebagai anak 30-an yang belum punya pasangan, itu yang saya rasakan setiap hari, Pak. Gue sedih tapi gue seneng. Gue kesepian tapi enak begini, gitu.
2: Gue kaya tapi gue kosong, gitu ya.
0: Ah, gue kaya tapi mau rebut pacar orang. Yang lebih kaya.
2: Ken, itu kayaknya lu punya darah VOC enggak, Ken? Coba cek leluhur lu deh, Ken. Kalau lu apa, Pak? Kalau gua kan mendingan enggak ngerasain apa-apa.
1: Gua sih mendingan tapi gini, ketika lu enggak ngerasain apa-apa, berarti emang lu enggak ngerasain bahwa lu lagi enggak ngerasain apa-apa.
2: Gua sama Ken ini salah mulu depan lu ya.
1: Apa sih? Oh, iya. Lagi lu nanya, gua jawab.
2: Oke. Maaf Darto yang ganteng.
1: Ketika you feel nothing at all, berarti emang there's nothingness that you don't feel that you ngerti gak maksud gue?
2: Iya ngerti. Ini
1: kayak perasaan filosofis di bawah sofa itu tuh kosong nggak?
0: Kosong.
2: Tapi menurut filosofi, menurut itu enggak.
1: Enggak, di bawah sofa itu bukan kosong, itu bukan kekosongan karena itu ada kosong di situ, berarti betul. Itu bukan kosong, ngerti nggak lo?
2: Kosong itu dianggap sebagai objek juga, sebagai subjek juga.
1: Iya. Nah ketika lo nggak merasakan apa-apa, berarti kan lo gak bisa merasakan bahwa lo gak merasakan apa-apa.
2: Gini, keren Darto, ya. Menurut Biksu Tong Samcong, kosong.
0: Dia sampai tong sampah.
2: Kosong adalah isi.
1: Isi adalah
2: kosong. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi, tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati, lompat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Begitu kamera nyala gua diam karena gua introvert. Nah, kaulah muda, kalau menurut kamu feel everything at once atau feel nothing
1: at all. 0811-607-1022.
0: Lu apa, Pak? Lu. Dia yang tadi kosong. Kamu
2: sama kan? Kamu sama, gue juga.
1: Gue kayaknya gak sanggup merasakan semuanya. Wah, gitu udah langsung die kayak gue.
2: Gue lebih ke menolak. Karena gue suka senyap.
1: Lo lebih gang B aja, ya udah gitu.
2: Iya.
1: Kalau di sini, okay.
2: Jadi kalau
0: gak saking lu menolak ya, Kak, lu hilang. Gak ada yang bisa nyariin lu.
2: Nah, sebenarnya kalau gue sayur, gue adalah sayur bening, tapi lauknya oyong. Hambar banget tuh, Pak.
3: Mulai tidak ada arahnya pembicara ini. Tambah kecil
4: Now. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
9: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
10: You are listening to Prambors. Prambors. Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
11: Demi apa ditelepon Darto Danang? Asik, bisa nonton Lalala Fest.
10: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Yo, pertanyaan kita pagi ini adalah lu bisa merasakan semuanya bersamaan.
1: Ken, gue suruh gue potong. Lu tahu enggak tadi?
0: Apa?
1: Lu kan enggak pakai headphone. Gue pakai. Lu tahu enggak suara lu tadi The Dentist on Prambors Radio yang gak masuk kan? Yang masuk apa?
0: Apa?
1: Dio. Dio itu artinya God. Bahasa Latin Tuhan. Coba ulang lagi openingnya.
0: The Dentist on Prambors Radio.
1: Gitu loh. Oke. Kita lagi ngomongin.
0: Merasakan semuanya bersamaan.
2: Nah, problemnya itu bersamaan ya, bukan bersamaan. Bukan merasakan semuanya. Semuanya. Merasakan semuanya di saat yang bersamaan tuh crazy man menurut gue.
1: Pernah enggak ya? Tapi ya pernah sih kayak misalnya.
0: Bentar. Sorry aku potong. Tapi biasanya orang-orang yang sudah merasakan semuanya bersamaan lama-lama enggak ada perasaan.
1: Memang gitu ya. Kok gue sih pernah sih merasakan semua perasaan hampir apa bersamaan tuh.
2: Tapi itu make sense deh. Ketika lo merasakan semuanya.
0: Diam.
2: Kayaknya pinter.
1: Iya benar.
2: Ketika lo merasakan semuanya di saat yang bersamaan, lo gak tahu itu rasa apa. Ini karena perasaan baru kan. Ini kalau misalnya lo dikasih ini kopi, ini teh, ini jus nangka, ini jus blueberry. Ketika semuanya dituar gitu, ini apa nih? Gitu kan.
1: Itu rasanya gue bodoh pak. Itu pak rasanya. Enggak pak, lo bisa identifikasi itu. Kalau gue kayaknya pernah ngerasain karena itu
2: bukan,
1: semua.
2: Bukan bergiliran lo, bersamaan.
1: Bener, barengan kan.
2: Buar gitu.
1: Kayak waktu misalnya adik gua wisuda tapi di luar atau galabi.
2: Kita nggak boleh masuk wisudanya di luar.
1: Enggak. Wisuda di luar negeri. Oh. Dan gitu galabi berangkat ke Amerika untuk kelas Broadway itu. Itu tuh perasaannya tuh ada
2: senang,
1: ada senang, ada gembira, euforia, bangga, sedih, terus takut misalnya kayak adek gua ntar kerjanya gimana, terus galabi oh nanti dia di sana kalau kedinginan gimana apa segala macam. Kok makannya gimana? Itu tuh bersamaan. Habis itu gua mata gua putih terus gua nge-chase.

0: Dea.
1: Gue gak pernah ketemu operator sengeyel dia.
2: Iya.
1: Gak ada. Ada kok. Kita yang punya kuping. Kita gak denger.
2: Kita bertiga.
0: Coba.
1: Oh, Dea, kamu jauh banget, Dek.
0: Aduh, ya udah deh.
1: Oke.
0: Gak bisa dengerin apa-apa loh.
1: Ya udah, kita ngobrol sama ini ya, Borhan nih. Borhan milih ngerasain semuanya di saat yang bersamaan. Bukankah itu tujuan kita hidup seperti kulit yang bisa rasain panas, dingin, hangat? Ya kalau nggak bisa rasain apa-apa udah kayak nggak hidup aja. Perlu rasa tawarnya air bening untuk bisa dapat nikmat pahitnya kopi V60. Donat yang manis enaknya sama kopi yang pahit biar naik turun nano.
2: Kayaknya maksa banget ya Pak.
1: Nano.
0: Eh, ini ada Nunu juga di TikTok ya, TikTok live kita. Aku sih feels like nothing at all. Kes selama hidup udah ngerasain semuanya. Gitu katanya.
2: Yang kayak dia omongin tadi cukup
0: make sense kan.
2: Cukup make sense gue.
1: Merasakan semua di saat yang bersamaan. Enggak sih gue tetap tidak merasakan apa-apa.
2: Gue juga. Terus ada ini nih dari Akbul.
1: Akan lebih bule.
2: Apa sih Pak itu bacanya?
1: Kok bisa sih?
0: Alfa Kak.
2: Oh Alfa. Apa itu? Ah tulisannya gede banget.
0: Untuk min 15.
2: Iya.
1: Ya udah, tapi kesimpulannya itu adalah sebuah pilihan atau dua buah pilihan yang tidak bisa dipilih.
2: Nah, ngapain lu buka topik?
1: Berarti itu pun bukan pilihan. Lu mendingan mana? Dikasih pilihan yang lu gak bisa milih? Atau gak bisa milih yang gak tahu gue ngomong apa?

0: Hits Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Hey.
0: Nanti next kita bakal ngomongin ke Gocek Ronaldo.
1: Hah? Apa itu ke Gocek Ronaldo?
0: Au. Itu tuh gue disuruh baca. Gue baca aja katanya, cepet aja ya kak.
1: Ke Gocek Ronaldo. Ke Gocek Ronaldo apa maksudnya?
2: Gak tahu.
0: Nah makanya kita semua kan penasaran. Kita minta Kina nanti menjelaskan.
1: Oke. Okay.
0: Lagu dulu Peng. Apa iklan apa serah
3: aja Peng. Ngobrol lagi gak nih The Dandies.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
7: Halo sayang, aku gak...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
8: Kaula Muda, Serinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
0: Selamat buat Zara.
9: Udah, selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
1: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
10: Udah ada kok kak.
1: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
8: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
11: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Han, Two Door Cinema Club, Code Line, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
12: Are you ready?
11: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors. Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
0: Demi apa ditelepon Darto Danang? Asik, bisa nonton La La La Fest.
11: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

0: Wah, pemegang ninjing gitu. Enggak ada.
1: Udah on air ini.
0: Udah on air. Gue lagi misu-misu. Kaulah muda. Masa gue ditawarin candy permen. Nawarinnya gimana, Pak? Gue lagi bye-bye nulis pesan. Candy nawarin. Heh, mau permen gak nih? Gue bilang tambahin NJIN.
2: Terus abis dilempar ke bawah lagi gimana candy?
0: Iya.
2: Ambil sini sono gitu.
0: Ini ada ke gocek Ronaldo nih, kasihkan goreng krecek nih ya.
2: Waduh, wow, ke gocek kasihkan goreng krecek sih. Ger sih.
3: Krecek kan basa-basa gitu, kalau misalnya digoreng.
0: Emang awalnya kan ditumis dulu. Ditumis dulu. Ini ada sama Ronaldo nih. Jadi sekitar 2000 fans Ronaldo
2: ke gocek rumor palsu
0: alias hoax kalau Ronaldo
2: hoax.
0: Hoax. Dia mau nikah di Funchal Katedral di Madeira, Portugal.
2: Portugal ini porsi tukang gali kan?
0: Sebenarnya emang ada pernikahan kalau muda, tapi bukan nikahannya Cristiano Ronaldo ini, sama Georgina Rodriguez. Pengantin yang beneran namanya Fabio dan Fatima. Wah, ini gampang nih bikin logonya nih.
2: Anak Betawi nih. Fabio dan Fatima. Jadi bingung karena dikerubungin fans, jadi dikasih rumor gitu, Ronaldo mau nikah lagi.
0: Nikah. Mm-mm. Ronaldo mau nikah, tapi ternyata yang nikah Fabio sama Fatima.
2: Jauh banget lagi, maksudnya benar-benar jauh gitu.
3: Iya, gimana dong?
0: Ini kaulah muda jangan salah ya. Kalau udah kalau udah ngefans, kemungkinan untuk jadi denial tuh mungkin. Karena gue pernah diginin, Pak.
2: Diapain?
0: sama seorang security. Ibu-ibu gitu security di sebuah mall.
2: Yeah.
0: Mall itu udah tutup, gue harus masukin barang pameran ibu gue. Gue bawa, diperiksa. Lu tau gak ditanya apa?
2: Apa?
0: Mas Darto ya. Wow. Ini kan dia kan kayak fansnya kan ngeyel kan. Yeah. Kayak, ini pasti Cristiano Ronaldo. Enggak Pak, tulisannya Fabio. Enggak Cristiano Ronaldo gitu
2: ini,
0: kan.
2: Ini pasti ini bohong nih, ini cuma supaya menggocek nih.
0: Betul. Nah, gue bilang, enggak, bukan Bu. Ah, Mas Darto nih, sombong banget sih. Enggak Bu, enggak sombong. Saya bukan Darto. Coba lihat KTP-nya. Security kan? Ya udah deh, gue udah ngantuk banget Pak.
2: Lo kasih lihat kita KTP.
0: Di Mas Danang Suryonegoro. Nah, tapi nama panggungnya Darto kan? Gusti Allah Jun Ngapuro. Wah itu gue gimana Pak? tapi nama panggungnya Darto kan gitu. Emang kadang-kadang kalau udah ngefans tuh udah nggak peduli tuh di situ.
2: Betul, sama seperti gue ngefans sama Kiki CJR ya. Kiki, gue sih ngefans banget, gue suka
3: yang
2: banget.
3: Yang bakal kesini kan?
2: Iya, gue suka banget sama lagu-lagunya dia ya.
3: Apa tuh Pak?
2: Jatuhi aku.
0: Jatuhi aku. Terdengar aneh. Tidak terdengar ganjil.
2: Pokoknya tunggu ya, ntar kita akan ngobrol sama Kiki.
0: Kita tanya lagunya apakah benar ada jatuhi aku.
2: Iya, betul. Oke.

0: kocrot kecret.
1: Buktikan guys.
0: Apa?
2: Kalau apa?
0: Cuman ikut-ikutan. Jadi gini, Mas Darto itu lagi mencoba teknologi yang namanya adalah
1: Multi-life.
0: Yes.
1: Di TikTok.
0: Katanya dia mau dapetin
1: gift
0: dari jadi, kolom muda.
1: Karena Pramur gak bisa nerima gift, jadi kita collab TikTok sama gue, sama akun gue, jadi gue yang dapet gift.
0: Pak, cuma 2 dolar loh pak.
1: 2 dolar tiap hari, itu duit loh gitu kan. 2 dolar tiap hari nih, berarti sebulan udah
2: 60
1: dolar. Bisa ngitung gak sih lo nyet?
2: 50 ribu 50 ribu kali 30 150 ribu
0: Kacau.
1: Gila nih orang kacau banget itu kan. 1,5 juta kali.
0: Oh ya lumayan juga ya.
1: Dikali berapa?
0: Bisa bertiga gak sih?
1: Mungkin buat bensin ya?
0: Iya, lumayan juga.
1: Gimana Dri?
0: Dri, Adrian? Bisa bertiga gak? Apa? Atau berempat? Bisa. Jadi gift.
1: Bisa, oke baiklah.
2: Oke, gue download TikTok.
1: Sambil kita trying to figure this thing out, kita kocor kecet sekarang lagi makan di mall.
0: Gayanya.

0: Trot diajak makan di mall. Trot, cep. Ah, bete gue.
1: Apa tuh?
0: Ini teman gue ngajakin meeting.
1: Meeting?
0: Meeting katanya makan di mall. Wah, gue udah seneng makan di mall. Terus pas gue
1: ngajar tuh orang.
0: Weh, gue kurang ngajar.
1: Gak tau, gue support lo aja.
0: Jangan bikin kaget dong. Dia bilang, ayo makan, gue traktir. Lu pasti belum pernah nih Trot makan ginian. Pas gue dapet samperin masa gue dikasih makan begini kan pasti keras. Iya, terus gue tanya, emang nih gak ada nih yang gak keras kayak gini? Emang kenapa lu gak bisa makan daging? Daging Jepang nih gitu. Bukan gitu, namanya aja keras gitu. Terus dia bilang, enggak enak, enggak mau. Keras-keras gak mau, lu bohongin gue. Terus gue pulang sekarang ngambek. Nama tempatnya Gyukaku. Coba Gyu Lemes, mungkin gue mau makan.
1: Ya Allah, udah panjang-panjang. Segitu doang lagi. Bilang aku ngantuk gitu. Aku ngantuk, gak kepikiran jokes gitu.
0: Gyu Lemes. Gue kan kaku.
1: Temen gue ngajak.
0: Iya.
1: Mau ditraktir gak?
0: Traktir.
1: Mau kata gue.
0: Iya.
1: Terus begitu gue samperin, apa nih? Gue gak muat gue.
0: Gak muat?
1: Kecil banget.
0: Apanya?
1: Itu traktir. Kok gini kan traktor.
0: Gue pikir lu mau ngomong gini. Teman gue mau traktir gue. Di mana? Itu di sebelah. Duk gitu.
1: Apa tuh?
0: Ini bunyi traktor.
1: Bunyi traktor enggak gutuk-gutuk kayak itu helikopter kok gampar lo ya. Traktor tuh cekrek. Ada.
0: Cekrek. Ada.

0: The Dandies di Prambors Radio. Tadi gue udah berasa keren banget, peng peng. Sekarang waktunya untuk
1: Lalala Fest mendadak Lalala Fest. Prambors
2: mendadak Lalala Fest 2026.
0: Terima kasih untuk idenya.
1: Ya, betul sekali. Karena kita baik nih, kita kasih sekali lagi passwordnya. Passwordnya
0: jangan
1: adalah
0: halo.
1: Demi apa di telepon Darto Danang asik bisa nonton Lalala Fest gitu.
0: Yes. Iya, begitu. Jadi kalau misalnya kita telepon jangan halo ya kalau mudah. Yuk, langsung aja telepon.
1: Sekarang.
0: Iya dong.
1: Oke.
0: Okay. Kan kita mau umumin.
1: Oke.
0: Kita harus nungguin dia.
1: Dia pokoknya enggak boleh bilang halo ya.
0: Iya.
1: Kok dia bilang
0: hula?
1: Belakang pupui.
0: Boleh.
1: Bisa juga belakang pupui.
0: Tititnya enggak tititnya enggak ada. Sorry. Titit. Sorry. Mana sih, Peng? Ah, kan jadi salah ngomong gue.
1: Tutut. Itu bukan tit, itu tut. Wah, enggak mau dikasih aduh tiket nih.
0: Kak, udah, aku udah ngomong kan.
1: Nah, kita enggak dengar tuh.
0: Voice note aja boleh enggak? Ah, gimana nih? Enggak masuk. Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dia ngomong sendiri atau kita ngomong sendiri?
1: Gimana, apakah kita akan dikasih tiket? Kita coba sekali lagi, tapi kalau gak bisa, wah sorry sekali, berarti ini belum bukan rezekinya dia.
0: Iya benar.
1: Si
0: kata dia, gue udah ngomong si apa Samsul yang lu suruh nih. Iya. Ya udah, Peng, nanti aja kita lagi lanjutin. Ya udah, gue mau shout out dulu nih buat Tiffany Afifah yang lagi mendengarkan. Tiff, lu mau nonton Lalala Fest?
1: Lalala Fest.
0: Lalala Fest gak?
1: Iya, betul.
0: Soalnya Tiffany Afifah ini penyanyi juga, Pak.
1: Oke.
0: Dia kan jadi penyanyi kan. Terus udah gitu, awalnya dia jadi dokter. Nah, terus udah gitu karena kurang laku jadi penyanyi, dia kembali jadi dokter, Pak.
1: Kata dia ini lebih yakin, orang pasti sakit.
0: Udah bisa. Oh ya, dia.
1: Oke, kita coba ini ya, apa namanya, kita coba telepon lagi si calon pemenang. Pokoknya
0: betul.
1: Dia nggak boleh ngomong halo, cuma langsung password.
3: Demi apa di telepon Darto Danang? Asik bisa nonton Lalala Fest.
1: Iya. Yeah! Selamat kamu mendapatkan satu tiket 2 days pass Lalala Fest.
0: Ini dengan siapa?
3: Aku Kire.
1: Kire
0: kamu enggak punya uang ya? Kire.
1: Kire itu Kire. Kamu belok kiri belok kanan nih.
0: Kiri. Kire.
1: Kamu udah daftar di Prambors.live?
3: Udah.
1: Oke. Terus kamu tadi dengerin secret passwordnya kapan?
3: Jadi tadi tuh aku jalan ke kampus sambil dengerin Prambors juga, makanya denger secret passwordnya gitu.
0: Okay. Tapi kamu mau nonton siapa sih di Lalala Fest?
1: Lalala Fest.
3: Aku pengen banget sih nonton Rex ya, karena dulu waktu kecil, waktu SMP tuh suka banget. Terus ada Matt Maltese juga, ada Steve Lacy gitu.
1: Wah, Tudor Cinema Club, gak mau Tudor Cinema Club.
0: Pak, stop ngajakin orang nonton yang lu tahu. Jadi banyak yang pengen kamu tonton ya?
3: Iya, lumayan banyak.
0: Dan kamu nontonnya 2 hari loh.
3: Kuat sih, insya Allah sih.
1: Betul. Tapi itu
3: line up-nya bagus banget.
1: Iya, soalnya cuma satu stage doang ya, itu bolehnya ya.
3: Oh iya.
1: Oh iya. Lagi. Enggak, bohong. Bercanda.
0: Ya udah, terima kasih ya Kire ya.
3: Oke, thank you Kak.
0: Woo.
2: Are you ready? Prambors mendadak Lalala Fest 2026.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu ditemenin The Dandies. Tapi aku dulu ya yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama aku punya kabar dari Nadine Amizah yang comeback dengan single Moonlight. Dan yang kedua ada Apple meluncurkan program sewa iPhone di Amerika Serikat. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Akhirnya kalau muda, Nadine Amizah comeback setelah 3 tahun sejak album Untuk Dunia Cinta dan Kotornya. Nah, Nadine resmi membuka era baru lewat single Moonlight yang ternyata ini adalah bagian dari album mendatang yaitu Laika yang ditinggalkan. Menariknya lagi, lagu ini ternyata udah ditulis loh sama Nadine sejak SMA dan beberapa kali dibawain saat live sebelum akhirnya itu benar-benar dirilis kalau muda. Nah, FYI, ini yang bikin aku tersentuh banget di mana album barunya itu akan mengangkat kisah Laika. Jadi dia ini adalah anjing pertama yang berhasil mengorbit bumi dalam misi luar angkasa Uni Soviet di tahun 1957 kalau muda. Jadi aku pingin dengerin Moonlight terus-terusan. Kayaknya on repeat deh habis ini. Ini adalah kabar yang hah sekaligus wow buat aku nih kalau muda, di mana Apple meluncurkan program sewa iPhone di Amerika Serikat. Nah, jadi lewat Apple Upgrade, pelanggan ini bisa loh pakai iPhone mulai dari 17,99 US dollar atau sekitar 325 ribuan aja per bulan. Misalnya, iPhone 17 Pro nih yang 256 GB. Harga belinya kan mahal ya kalau muda, sekitar 19 jutaan gitu. Nah, ini tuh bisa disewa dengan harga cuman 578 ribu per bulannya selama 2 tahun. Bedanya, jadi setelah kontrak selesai ya, iPhone-nya itu harus langsung dikembalikan kalau muda. Jadi program ini tuh lebih cocok buat yang suka ganti-ganti iPhone terbaru tanpa harus mengeluarkan hampir ya 20 jutaan di awal. Sayangnya nih, Apple Upgrade baru tersedia di Amerika Serikat dan belum ada kabar kapan kira-kira bakal hadir di Indonesia. Ya kalau masuk Indonesia sih, kata aku buat yang sering gonta-ganti HP, cobain deh Apple Upgrade ini. Tapi kalau yang suka memori, sayang sama barang, kayaknya pikir-pikir lagi gak sih? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
2: News. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dandies kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Hey, The Dandies di Prambors Radio.
3: Kita akan kedatangan tamu spesial nih. Yuhu. Yang satu aktor, yang satu editor.
1: Alah. Benar. Oh ya. Mm-mm. Aduh, bentar dulu nih. Jatuh. Aduh. Ribet deh.
3: Sumpah lo ribet banget, sumpah lo ribet banget, sumpah.
4: Hey guys, ada apa nih?
3: Kita akan ngobrol-ngobrol seputar perfilman, bro. Karena kita ada aktor dan ada sutradara juga.
4: Bibir gue malu kedekatan gak sini, Pak?
3: Lumayan. Oke. Okay. Gak usah dengerin kali.
1: Mas Danang, ini ada mic loh.
3: Iya, itu ada mic gitu. Pokoknya stay tune ya, kalau mudah pantengin okay. Terus aja. Karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan ada siapa sih tamu kita. Jangan kemana-mana, setelah satu ini we'll be back. Woo!

0: The Dandiest on Prambors Radio.
1: Diam Kenny, Kenny diam. Minta maaf dulu sama bintang tamu.
2: Jadi di kita ada yang minta, ada gue yang harus minta maaf.
1: Siapa?
2: Kenny sama gue.
1: Kenapa?
2: Kalau gue minta maaf sama Kesa dulu. Kesa ini editor peraih Piala Citra ya, ada 4 Piala Citra.
1: 4 Piala Citra untuk editing.
2: Satu ditaruh buat ganjel pintu. Satu buat ganjel CCTV.
1: Satu lagi sekarang dia pakai di kepala jadi bandana.
2: Betul, yang satu lagi buat kaki meja.
3: Iya.
2: Dia jadi sutradara, diundang gue ke premiernya. Gue enggak datang.
3: Iya, enggak balas WhatsApp gue.
1: Enggak balas WhatsApp.
3: Padahal waktu itu ayo dong
2: undang-undang pakai video.
1: Dia pikir dia siapa sih?
3: Gak ngerti. Makanya pas live itu gue komen langsung. Baca WhatsApp.
2: Tenang.
0: Day one kita siaran.
2: Editor gue jadi sutradara, men. Gokil.
1: Saatnya lu jadi editor, Pak.
2: Balik dong, ngapain. Lu ngapain sih jadi sutradara lu? Gak usah lah.
3: Tiba-tiba Pak Darto.
2: Oke, ditawarin ya.
3: Iya, jadi memang bukan gue yang nawarin cerita, tapi tiba-tiba ceritanya datang ke gua.
2: Keren.
1: Masalah Tuhan duit, sudah atur.
2: Enggak masalah duit aja itu, duitnya pasti mah hajar sama dia.
3: Iya. Enggak sih sebenarnya.
1: Iya, enggak, jujur aja.
2: Oh, benar.
3: Maksudnya
2: challenging
3: kalau,
2: ya?
3: Kalau kerjaan kan memang dari editing lah, editor film lah. Duit dari situ kan. Kebetulan memang ceritanya gua suka banget.
2: Keren.
3: Pas gua baca, kok gue banget ya, maksudnya lagi di fase itu gitu, lagi mencari Tuhan setelah mencari Puan.
2: Kalau si Kiki ini mencari justifikasi, lo pacar lo siapa sih?
1: Mencari justifikasi apa maksudnya?
2: Pacar lo siapa?
1: Ada sendiri aja.
0: Nah,
1: enak bahasnya film kok gue tiba-tiba.
2: Ya apa?
0: Nih aku mau minta maaf dulu nih ke Kak Kiki.
2: Karena Kenny unfollow Kiki.
0: Iya, aku unfollow Kak Kiki.
1: Oh gitu.
0: Siapa gue? Ya kan?
1: Enggak apa-apa juga.
0: Jadi cerita gini, aku kan dulu ngefans nih ya kan, suka banget dengan konten-kontenmu ya kan. Terus udah gitu suatu hari aku ada project bersama dengan mantannya.
2: Gabi.
0: Disebutin enggak apa-apa kan?
2: Gak apa-apa
0: iya.
2: Enggak
0: apa-apa kan? Abis itu gue jadi tim Gabi banget. Abis itu semenjak gue lihat konten-kontenmu, aku jadi kesel sama kamu gitu. Jadi nih sekarang buktinya ya, di sini tulisannya fallback. Oke, aku follow back.
1: Aman. Enggak apa-apa. Gue juga enggak tahu kalau dia.
0: Iya sih.
1: Tapi enggak apa-apa kak, ini aman. Siap-siap.
2: Baik, benar nih anak nih. Gue bilang, "Ki, lu marah kek, Ki, sekali-sekali ngapain kek?" gitu.
1: Kiki enggak pernah marah.
2: Dia enggak pernah marah.
1: Sering-sering.
2: Sama Bastian pernah marah gak?
1: Kalau sama Bastian sering.
2: Sama Samsul?
1: Samsul siapa?
2: Samsul apa lagi?
1: Samsul kretek pak.
2: Sama Iqbal pernah gak?
1: Enggak marah, biasa aja.
0: Masa sih?
1: Biasa aja, gak ngobrol aja. Kan gak apa-apa, gak ngobrol.
2: Iya,
1: bener.
2: Yang orang seperti apa sih yang bisa membuat lu terpantik?
1: Terpantik ya? Kalau ini sih, ya biasa standar lah, paling nyokap. Kalau ngomonginnya nyokap, kalau ngomonginnya keluarga gitu, kalau sentuh situ aja sih. Kalau yang lain-lain mah aman.
2: Karena kan dia paling dewasa kan di grupnya udah gitu, dan memang waktu itu gue pernah berduaan sama dia di jembatan Kalibata, itu dia emang dewasa sih pas di obrolan itu.
3: Ngapain di jembatan ya?
1: Berdua di jembatan Kalibata.
2: Ada nggak sih apa khayalan gue doang? Oke, silakan promo untuk para
1: Wih, belum
2: gitu ya. Lagi gue ngomong para pencari Tuhan. Jadi sebenarnya hari ini tuh tamunya harusnya Habib Jafar. Ya, cuma gak bisa digantiin mereka berdua.
1: Iya, soalnya bentrok sama Pak Darto ya Pak, energinya ya Pak.
2: Enggak aja lo ya.
1: Gak cocok.
2: Kita mau ngobrol-ngobrol nih dari point of view nih, yang satu nih aktor luar biasa.
1: Yes, agree.
2: Ada editor Prai Pele Citra, ada aktor kesayangan Joko Anwar.
1: Cap ini nih.
2: Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol silakan ke 0811 6071022. Oke.
4: Dengerin Prambos ya. Ribet. The Dandiest kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
5: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Club. JKT48. Dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo

tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: The Dandies di Prambors Radio. Kita lagi kedatangan siapa nih?
1: Kedatangan Kiki Sejer. Lo masih suka disebut Kiki Sejer atau Rizky Febian sih?
2: Beda.
3: Saya Kiki Saputri.
1: Oh, Kiki Saputri.
2: Tapi tahu enggak Kiki itu ada singlenya? Kiki apa? Kesukaan anak Indonesia. Semangat banget di kamu.
0: Dan
1: ada Mas Kesa. Ini Kesa editor turn director,
2: gila. Ini Kiki dan Keke.
1: Kiki dan Keke.
0: Kita lagi mau ngebahas soal seni merayu Tuhan nih.
2: Benar.
4: Wih, mantap.
1: Nah udah gitu aja sih.
2: Oke, ya terima kasih. Film yang akan tayang 5
4: Agustus 2013. 5 sudah lewat dong, 5 sudah lewat.
1: Lah bentar lagi dong.
4: Kok 5 udah lewat dong.
2: Kok Mas majuin sembarangan gitu, Mas?
4: Enggak.
2: Oh, emang tanggal 13.
0: Emang tanggal 13.
2: Sorry.
1: Iya. 13 Agustus berbarengan dengan pemutaran ulang Aga Lain 2 ya.
3: Oh, sorry. Berapa? 15 Agustus.
2: Lo kan berubah lah.
3: Mundurin lagi. Enggak,
4: 13.
0: Ya. Tapi kita mau tahu dulu nih, kayak Kak Kiki di sini berperan sebagai
1: Kak Kiki. Premis dulu aja premisnya.
3: Premisnya mungkin Kang Kesa kali ya.
0: Iya boleh.
4: Kok lempar gitu sih, gimana sih?
3: Enggak, takutnya ini salah.
4: Iya. Jadi ya cerita tentang seorang anak yang tersesat lah intinya gitulah, karena maksudnya dia Gen Z yang dia seorang content creator, terus tiba-tiba satu hari ibunya meninggal, terus dia bingung karena setiap malam dimimpiin terus sama ibunya. Nah terus ya Khotib sebagai sahabatnya itu ngingetin, ya mungkin ada urusan yang belum selesai lah kalau misalnya di 30 hari 40 hari meninggal terus didatengin kan. Ya udah akhirnya dia nyari tahu nih kenapa gitu. Dan katanya kan kalau ngedoain orang meninggal tuh harus anak soleh lah, anak soleh yang mendoakan ibunya yang sudah meninggal. Nah dianya gak soleh, nah ini perjalanan bagaimana dia untuk menjadi orang baik.
2: Wow. Itu bisa bener momen kontemplasi beneran ya.
1: Soleh sulihunanya belum tentu soleh.
4: Itu awalnya juga yang main mau soleh ya.
1: Oh gitu. Iya.
2: Tapi sebagai Khotib, apakah lu berlogat Timur Tengah atau
1: kenapa
2: dia menasehati Khotib itu nama karakternya.
4: Namanya Khotib.
2: Namanya Khotib.
3: Gue kira lu yang Khotib
2: di masjid.
3: Oke, jadi gue berperannya namanya Khotib. Hikmah itu Ari Irham
4: jadi Hikmah namanya.
3: Ari Irham jadi Hikmah. Lutesia jadi Sofia.
1: Wow, ya Khotib Hikmah Sofia.
3: Nah, jadi kan Sofia juga di
1: Sofia, itu negara itu di Turki.
3: Iya, jadi Sofia itu adalah pacarnya Hikmah yang kebetulan beda agama. Gitu, that's why namanya mungkin Sofia. Iya.
4: Gitu. Sofia itu asli sebenarnya artinya sama Hikmah, Sofia itu. Sofia
2: secara bahasa ya.
4: Secara bahasa itu sama gitu.
1: Tapi lo kalau pacaran beda agama gimana?
0: Ah, itu kan kita boleh.
3: Iya.
4: Jadi dia bagian dari riset gua juga.
3: Oh, iya. Sering banyak ngobrol lah sama Kang Kesa waktu di kita preparation
1: Kira-kira
3: berlibat nih.
1: Lo setuju enggak sih dengan pacaran beda agama?
3: Kalau gue sih ya terserah lah.
1: Setuju aja.
2: Asal.
3: Tapi kalau kata Habib Jafar itu patah hati yang dipersiapkan, katanya Habib.
1: Betul sekali. Karena kan emang enggak ada ujungnya, apa yang lo harapkan dari itu, Ki?
3: Iya. Kenapa itu, Ki?
1: Ya maksudnya kan bukan ke dia khusus, secara umum aja.
3: Kan kalau.
1: Kayak ini pernah pacaran beda agama enggak?
0: Enggak pernah.
1: Kesa?
4: Enggak pernah.
1: Lo Nang?
2: Gue beda gender.
1: Harus dong.
2: Namanya tren, Pak.
1: Iya benar.
2: Iya. Nah, Khotib belum selesai cerita.
3: Bener.
2: Khotib tuh kayak gimana Khotib?
3: Ya jadi dia sebenarnya simply sahabatnya Hikmah yang ngingetin aja kali ya, kalau Hikmah lagi keluar jalur. Kan ada sahabat yang kita udah tahu dia ancurnya gimana, buruknya gimana, ya dia bagian ngingetin aja.
1: Wah, kayak gue sama ke Danang tuh, gue tahu ancurnya Danang, gue ingetin.
2: Iya, benar. Pak Darto ngingetin. Nah, kalau gue tahu ancurnya Pak Darto, gue biarin.
1: Makin ancur dong.
2: See you in hell, bro.
1: Kalau muda yang mau ikutan live TikTok kita, silakan ke livetiktok.prambors. Ayo nonton yuk deh.com ya.
2: Gak ada deh.com.
1: We'll be back, oke?
2: Gak ada.

0: Dan di Zebrahers Radio sekarang kita lagi ngobrol sama Mas Cesa, Kak Kiki,
1: dan Danang Glosor. Kok tiduran di lantai, Nang?
2: Ya daripada tiduran di awan.
1: Yeah. Awan kinton.
0: Dari film Seni Merayu Tuhan. Tadi kita udah ngomongin premisnya, udah gitu apa yang Kakak Kiki perankan.
1: Kiki.
0: Enak banget.
3: Kiki aja sih. Gue kayak di bawah lo deh gue.
0: Berapa?
3: Gue 98.

0: 8.
1: Ya ampun.
2: Kayaknya dia,
1: Kiki.
2: Kayaknya di atasnya Kiki.
0: Ah. Iya, umurnya kan.
2: Iya.
0: Ini berapa iya. Emang?
1: Aku.
0: Kalau di atas aku.
1: Aku sukanya di atas ya emang kayak 94 aku.
0: Oh iya tuh. Oh. 4 tahun.
2: Yo.
0: Yeay, 4 tahun.
2: Enggak apa-apa kali.
3: Beda 4 tahun Kiki lebih tua.
2: Lebih muda. Lebih muda.
1: Bisa ngitung kau.
0: Oke, okay, maksudnya aku ketiduran soalnya.
2: Kenny tuh suka berondong.
0: Oh iya.
1: Betul.
0: Iya.
3: Kalau Kenny kan suka semua.
1: Tapi ini kan seni meraih Tuhan. Tuhan Tuhannya beda lagi kak, gimana?
0: Waduh.
1: Gak apa-apa ya?
0: Tapi ini film juga tentang satu daerah di Cina.
1: Oh gitu.
0: Wuhan, seni meraih Wuhan. Wuhan.
3: Itu Wuhan.
0: Sorry, kita
3: saya duduk
0: tadi
3: lagi
0: kalau kayak gini. Cuman jadi ya.
3: Iya.
4: Nah, tapi
3: iya.
4: Itu Kenny ini enggak hanya bukan film religi Islam gitu. Ini tuh film ya spiritual journey aja.
0: Bener.
4: Jadi kenapa Tuhan bukan Allah, bukan apa? Karena
2: universal.
3: Secara entitas dia yang berkuasa atas kita gitu.
4: Luar biasa, bener banget. Bener.
1: Ajakin main film dong, Mas.
2: Ya, jadi pada akhirnya si Lutesia sama Ari Irham bisa bersama enggak?
0: Mesti nonton.
4: Tenang dulu.
0: Itu filmnya.
3: Oke.
0: Bapak jangan ceritain.
2: Justru itu orang, poinnya. Gua, dia udah ngasih sinopsisnya, waktu itu gue baca, gue tahu endingnya.
0: Lah kan sinopsis bukan.
2: Kasih tahu endingnya boleh enggak?
0: Jangan. Endingnya Sauron menara roboh
2: dan beda film.
3: Oke.
2: Tapi Kesa percaya dengan kalau namanya cinta itu
0: menembus
2: batas apapun itu.
4: Iya, benar.
1: Oh, percaya.
2: Termasuk agama juga enggak?
4: Iya. Percaya, iya. Tapi ya itu patah hati yang dipersiapkan bahwa nantinya bakal ada sesuatu yang harus berdiskusi lebih dalam. Benar. Karena kan enggak cuma berdua, ada keluarga besar dan lain-lain. Butuh banyak banget pemikiran, kompromi dan lain-lain. Betul. Gitu.
0: Kayak doa yang dijawab kan datang sama konsekuensinya ya. Jadi kayak
3: keren.
0: Jadi kayak dia harus tahu gimana cara ininya gimana ya maksudnya.
3: Dia tuh siapa?
1: Dia
0: Hikmah. Oh Hikmah, karakter Hikmah kan punya doa semoga dapat pasangan yang baik.
2: Cep.
0: Jadi gimana sih? Sofia nih, cuma beda agama nih.
2: Iya.
0: Nah kan datang di konsekuensinya.
3: Gitu aja happy ya.
2: Cep.
3: Sorry.
1: Tadi kita udah janji ke kalau muda yang di TikTok, kalau misalnya kita sampai 500 ribu.
4: 500?
1: Iya 500 ribu likes.
2: Belum nih Mas.
0: Mas gak usah deh Mas, gini-gini Mas. Gue panggil Fanny Rose nih.
3: Makin parah dong Mas.
1: Makin parah. Nanti kita bakal balik lagi ya kalau muda.
2: Oke, stay tune.
5: Ready to join the vibe. Tap in on promverse.live now.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Enggak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman ada LPS.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

0: Masalah, komplain, masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: You are listening to Prambors.

0: The Dandies di Prambors Radio masih ngomongin soal film yang akan naik daun banget sangat.
1: Amin.
2: Tapi ini sebelum ke filmnya Pak Darto.
1: Film ini akan meraih jutaan penonton.
2: Amin.
1: Kalau film-film lain gak ngebom di tanggal itu.
2: Mulut lu ya Pak Darto.
1: Emang
2: ya,
1: iya.
2: Belum tentu ngebom loh.
3: Tapi itu bikin stres lagi.
1: Iya.
3: Maksudnya sekarang itu berapa juta penonton apa dan lain-lain itu tuh. Kenapa ya?
1: Jadi pressure ya?
3: Jadi pressure.
1: Orang kalau misalnya hari pertama gak 100 ribu kayak ah filmnya jelek nih gitu.
3: Iya.
1: Padahal 50-60 ribu juga udah lumayan.
2: Nah, iyalah, banyak loh itu 50 ribu, 60 ribu.
1: Iya. Kalau yang biasa kayak 200-300 ribu tuh ngebom sih, ngebom kursi sih biasanya.
2: Woker. Boleh juga mulut lo padahal.
1: Itu ada di kepala kita, cuman kayak kalau di address kita takut. Tapi kayaknya iya sih Pak.
2: Tapi gue mau nanya satu hal buat keren. Mas Kesa dan juga Mas Kiki.
1: Sini ya.
2: Kalian sarapan sini apa ya pagi ini?
0: Hah? Aduh nyambung banget lagi.
1: Kesa sarapan apa pagi ini?
3: Gue nasi goreng sih tadi.
2: Nah pas banget pertanyaan gue adalah, kalian pernah gak merasa underrated?
1: Gila nih orang.
2: Pernah gak kalian merasa, aduh gue underrated nih.
1: Underrated? Oke. Maksudnya berarti lu kalau biasa kan yang menilai underrated orang lain.
2: Mm-mm.
1: Misalnya wah Kesa underrated.
2: Kata siapa?
1: Lu tadi nanya opini.
2: Oh iya.
1: Kasih di lepas.
2: Oh iya.
0: Ini manajer-manajernya tuh kayak ini keputusannya tepat gak sih?
1: Iya. Misalnya Kiki tuh aktor yang bagus tapi dia underrated.
2: Nah,
1: yang nilai itu orang lain.
2: Betul. Ya. Pernah gak kalian ada di posisi pemikiran kayaknya gue underrated?
1: Nah, ya. Kiki nih yang selalu menjadi teman dua, sahabat dua.
2: Sahabat ini ada namanya tapi gak ada fotonya di poster.
1: Iya. Itu.
2: Enggak sih, gue gak ngerasa underrated ya, aktor B aja. aktor B aja yang alhamdulillah dapat kesempatan terus. Gimana ya
3: dan
2: kayak,
3: penting sebenarnya di story-nya gitu loh.
1: Tapi ada aja begitu ya?
2: Ada aja gue, sebenarnya bukan acar di nasi goreng. Kalau acar di nasi goreng kan ada gak ada gak apa-apa
1: ya.
2: Cuman gue kayaknya inilah baso.
1: Telur ceplok
2: gitu.
1: Kalau nasi goreng gak ada telur ceplok tuh gak enak.
2: Kayak ada yang kurang gitu
1: ya.
2: Kerupuk lah.
0: Kerupuk ya benar.
3: Iya gitu penting. Tapi ya kalau gak ada juga gak apa-apa gitu ya. Kan
2: tapi gue gak pernah ngejar jadi nomor satu sih.
1: Karena
2: terlalu banyak gitu. Nomor dua kayaknya lebih lega dah posisinya. Banyak gak begitu banyak yang pengen jadi nomor dua kan. Kan gak buruk-buruk juga.
1: Oh pemikiran lo adalah dengan nomor dua lo masih punya target space.
2: Iya.
1: Untuk yang lo kejar gitu.
2: Iya, santai.
1: Yang lo kejar apa sih di dunia ini Ki?
2: Yang dikejar punya keluarga yang baik aja.
1: Mas. Oh.
2: Yang paling penting itu.
1: Iya, iya.
2: Kayak hikmah mencari hikmah.
1: Iya.
2: Pada
1: hikmah
2: akhirnya,
1: mencari hikmah.
2: Iya.
3: Dan film Sinimar Tuhan. Di film ini kan ada tukang sate nomor 2 terenak di dunia.
2: Iya, namanya siapa?
3: Pak Soleh ya.
2: Iya, Pak Soleh.
3: Kenapa nomor 2? Karena kata dia nomor 1 tuh cuma punya Tuhan katanya gitu.
1: Keren.
2: Terus kalau ranking 1 gimana, Mas?
3: Ya itu
2: apakah dia melawan
3: ini underrated Tuhan. Ya? Ini underrated kan
2: ya? Ini pertanyaan underrated.
3: Ini pertanyaan underrated nih.
1: Gua bingung deh gua.
2: Ini undereducated nih.
1: Tapi ada yang nanya tadi, gimana sih cara move on dari pacaran beda agama?
2: Wow, film.
1: Loh, emang film kan?
2: Benar.
1: Film Sinimar itu kan
2: kita pacaran kan beda agama.
1: Berusaha kan, Pak?
2: Bener.
1: Ya kalaupun hikmah enggak bisa sama si Samsul,
2: Sofia.
1: Gimana cara mereka move on-nya itu gimana?
2: Benar juga ya. Sebenarnya kalau di film Sinimar Tuhan tidak dijelaskan Sofia dan Hikmah itu ujungnya seperti apa. Bahkan enggak pernah tahu nih bahwa mereka tapi mereka memang ada closure. Tapi di dalam film ini bukan berarti Hikmah harus ngajak Sofia masuk Islam atau begitupun sebaliknya. Tapi film ini justru mengajarkan bahwa sebenarnya cinta bisa tetap ada. Walaupun memang
1: kalau ngomong serius gak boleh sambil ketawa.
2: Cintanya bisa tetap ada. Justru semakin kita dekat sama Tuhan, harusnya kita bisa sama-sama saling
3: mengenal
2: gitu sama diri kita sendiri gitu.
3: Berarti, jadi nanti maju atau mundurnya ya karena ketuhanan itu dari masing-masing sebenarnya.
2: Betul. Bukan berarti pun kalau kita gak bisa bareng kita harus musuh-musuhan, gak juga.
0: Tapi sama yang lalu musuhan gak?
2: Oke, jadi sebenarnya itu Sinimar Tuhan itu sendiri. Asik deh.
1: 13 Agustus tuh kalau mau lihat. Kalau mau lihat Kiki TJR ini Transjakarta ya. Kiki TJR tidak beraktif.
2: TBA. Kiki TBA. Bukan apa tuh? Emang TBA.
1: Oh, emang TBA.
2: Nama grupnya sekarang TBA.
1: TBA sekarang.
2: Benar.
1: Itu apa TBA?
2: Teku Rizky Basian Ali. Iya.
1: Iya.
2: Bertiga.
1: Yang satu lagi kemana?
2: Jadi copet. Nonton juga filmnya tuh akhir Agustus.
1: Bener, saling support kita.
2: Saling support. Happy, asik deh.
1: Asoy deh.
2: Asoy deh.
1: Gitu. Oke, nanti kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol dengan ini. Siapa nih orang dua ini?
2: Gak boleh sombong gitu.
1: Gila ya.
2: Gak sombong. Gak ngantuk.
1: Stay tune, kaulah muda.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Yo.
0: Mas Jasa sama Kiki udah pernah dengar Coach Red belum?
1: Pernah dong. Dari dulu sering dengerin.
2: Ini mau gue bikin animasinya, gue bikin film layar lebar.
1: Keren.
2: Okay, nice. Durasinya 3 menit tapi ya.
3: Ulang-ulang ya. Iya,
1: art movie.
2: Iya, art movie film pendek aja. Tayangnya di JAF.
0: Sinefil abis. Sekarang kita minta bintang tamu kita untuk present Coach Red Catch Red.
2: Sikat guys.
3: Oke. Sekarang kita masuk ke Coach Red
1: Catch Red.

0: film Christopher Nolan.
1: Cerut, apa cerut?
0: Kemarin heboh banget tuh ya.
1: Heboh. Ini dong, apa, sepeda. Heboh.
0: Whip cycle.
1: Gila, referensinya masih. Referensinya 2026 habis.
0: Sepedanya dinaikin sama domba. Ini heboh banget kemarin ya. Gue nonton di TV.
1: Di TV?
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Itu yang main di film Christopher Nolan.
1: Ini Matt Damon.
0: Bukan.
1: Anna Hathaway.
0: Bukan. Orang Indonesia.
1: Anna, main Hathaway.
0: Anna, sholat Jumat tuh, weh.
1: Bukan. Dia OTW.
0: On the way. Bagus tuh buat yang selanjutnya.
1: Oke.
0: Okay. Orang Indonesia.
1: Ini si Robert Pattinson.
0: Bukan orang Indonesia. Heboh. Sampai
1: mana dia, ada orang Indonesia main di film Christopher Nolan.
0: Orang itu sampai namanya jadi inspirasinya filmnya Christopher Nolan.
1: Iya. Apa tuh?
0: Itu Odyssey Ratnasari.
1: Desi Ratnasari. Ya Allah. Orang masih ada tuh tahu Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari. Teman gue kayak, oh gue tahu nih pasti ditutupin Ratnasari biar enggak terlalu obvious gitu.
1: Namanya jokes dipanjang-panjangin. Udah enggak kena dipanjang-panjangin.
0: Loh, enggak, ini tuh cerita.
1: Oh, cerita.
0: Cerita. Bukan jokes. Jangan-jangan emang dia tutup-tutupin aja.
1: Oh, iya kaya, ya, kocok deh. Oh, iya.
2: Dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Line, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026? Are you ready? Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
6: You are listening to Prambors.

0: Baik lagi barengan sama ada Kesa, ada Kiki. Kita ngobrolin Seni Merayu Tuhan, film yang akan rilis 13 Agustus. Saya ingat nama apa?
1: Ketuk Magic.
0: Ketuk Magic. Ketuk Magic. Sama apa lagi?
1: Ladalen.
0: Ada Ladalen. Ladalen. Terus?
1: Udah aja. Ya. Ladalen tuh. Ya. Udah aja. Tapi beda-beda ini ya. Maksudnya itu kan horor gitu ya. Ini drama coming of age movie gitu kan.
0: Terus. Jujur sih gue megang Ketuk Magic sih.
1: Ya apapun lah, support film Indonesia.
0: Gue support, gue support Habib Jafar.
1: Iya. Yes. Tapi ini sesuatu yang baru sih gitu. Maksudnya kayak gue bagaimana nyoba di film drama yang ada spiritual journey-nya ini bisa dinikmatin sama semua umur.
2: Iya. Iya. Bahasanya lebih kasual
1: gitu. Iya, dan ada cinematic experience yang kayaknya baru di drama Indonesia
0: sih. Gue kasih tahu ya, gue ngikutin waktu proses Kesa mau jadi sutradara film ini. Dia pakai kamera film, bro.
2: Wih. 16mm berarti.
0: 16mm.
1: Ya awalnya mau 70 kan, maksudnya udah ngabarin Nolan nggak bisa.
2: Nggak usah 70, ntar diputerin di keong mas. yang bisa muterin full cuma di keong mas.
0: Gue ngeliat tuh test camnya, wah gila pakai kamera.
1: Iya jadi film, ada yang benar-benar kita syuting pakai CCTV.
0: Serius?
1: Oh ya, real CCTV, ada handphone karena ini kan. Biasa dia gak bisa ada di rumah terus dipasangin CCTV di rumah biar bisa liatin ibu.
0: Wow.
1: Nah, kayak gitu-gitu gitu.
0: Ada real, bukan kamera lo jadiin
1: point of view. Enggak, ini kita dapetin ya realnya itulah, organiknya itu.
0: Pakai film kameranya berarti ke film kamera zaman dulu?
1: 16 mili zaman dulu. Wah,
0: ya. Dia cuma dapat jatah 2 roll.
2: Harus buru-buru tuh.
1: Iya, koprol.
2: Aduh, koprol. Asik deh. Gara-gara obrolan ini, Mas Darto katanya mau bikin maaf pamanku sarung keris ya.
0: Iya betul.
1: Sama lukisan apa tadi?
2: Lukisan penunggu radio.
0: Ya. Bagus. Itu sikul dari maaf bapakku menikah dengan ibumu ya.
2: Kenapa?
3: Tapi
2: minta maaf. Aku juga pengen bikin film. Maaf, ibuku bapakku. Oh, gabung. Ternyata ibuku bapak. Oh, ternyata dia kuda laut ya.
0: Air mafrodit.
3: Tapi kita sudah harus berpisah nih.
0: Gimana?
3: Set.
0: Berarti jangan lupa nonton film ini Seni Merayu Tuhan tanggal
1: 13 Agustus 2026 hanya di bioskop.
0: Filmnya nontonnya hari pertama.
1: Iya harus dong. Di booking, bisa di booking tiketnya sekarang.
2: Nontonnya hari pertama.
0: Benar. Bisa advance ticket sales ya?
1: Bisa. Berapa 2 hari lagi ya berarti?
2: Soalnya kalau Kamis, Jumat, Sabtu penontonnya enggak oke, Senin turun.
0: Nah, itu benar. Jujur. Ntar layarnya dibagi ke film yang lain.
1: Tapi menariknya Senin kita libur 17 Agustus. Jadi agak panjang.
2: Pas.
1: Jadi mari merayakan kemerdekaan dengan menonton film Seni Merayu. Itu akan muncul patriotisme, nasionalis.
0: Ini film organik anti bom ya.
3: Kan beda film mas.
2: Gimana sih pak? Gimana sih pikiran lu saat
1: semua berawal dari situ loh.
3: Ya, kan. Jangan jadikan ini closing terakhir.
0: Oke.
3: Ya udah.
2: Jadi terima kasih Mas Kesa dan
0: thank
2: juga
0: you, Kesa. Thank you.
2: Kiki, Narendra, terima kasih.
1: Bukan.
2: Oh, iya. bukan.
0: Sorry.
3: Mas Kiki, masih ada yang mau diucapkan?
2: Ya itu aja tadi sama kayak Kang Kesan nonton tanggal 13 Agustus hari pertama ya tolong supaya bisa posting 50.000 100.000 hari pertama nih guys.
0: Yo, asik deh.
2: Muluk-muluk sih ya. Tapi untuk closing ini nih berarti nih untuk Kiki nih gimana caranya melepas kemelekatan dari Kiki?
0: Asik deh.
1: Kiki, oh my god.
0: Namanya Kiki Gamon.
2: Bukan, gue dari tadi gak ada bilang gue gak bisa move on loh.
1: Kiki move on.
2: Gimana caranya melepas kemelekatan? Ya kan manusia kan proses ya, bukan barang jadi ya. Jadi nikmatin aja, sedih-sedih, rasa-rasain aja semuanya. Kalau lagi seneng-seneng, kayaknya setiap fase perlu dirayakan deh.
0: Asik deh.
3: Tapi dia sudah merayakan dengan yang lain.
2: Yang mana tuh?
1: Kita balik lagi ke situ ya ternyata.
0: Oke, kalau udah thank you for listening. Kita ketemu lagi besok.
1: Terima kasih. Jangan lupa nonton.
4: Dengerin Prambos ya. Ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya. Prambors Radio.

Daytime Show with Ralphie on Prime Wars Radio, Indonesia number one hit music station. Dua Lipa Houdini was just playing Ola Muda. Di jam pertama biasanya gue tuh suka ngebahas olahraga. Dua Lipa Houdini was just playing Ola Muda. Di jam pertama biasanya gue tuh suka ngebahas olahraga, sports update. Dan hari ini clock Prime Wars diperbarui, di mana gue sejam akan ngomong 6 kali. Jadi gue kurang lebih tidak bisa keluar dari studio siaran kalau muda. Saya akan menemani lo dimanapun lo berada, 1 jam ngomong 6 kali. So, with that being said, gue habis ngelihat satu artikel di CNN. Itu ada satu klub bola favorit gue, Liverpool. Katanya most of the saham akan dibeli sama salah satu orang terkaya di dunia. Bukan Elon Musk ya, tapi Jeff Bezos yang punya Amazon. Nah, ini buat Liverpoolian semua yang lagi dengerin. Gue ada update-nya nih, dan mungkin apa aja yang bisa terjadi ke klub Liverpool kalau sampai sahamnya itu beberapa dibeli sama Jeff Bezos kalau muda. Abis beberapa hits, gue bakal balik dengan update lengkapnya. Ada Location Unknown Hon Georgia, sekalian pemanasan buat Lalala Fest. Sekarang Kunto Aji, konon katanya on Prime Wars Daytime Show.

Alamak, Rizky Febian Adrian Halif di Daytime Show sama Ralfi di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Update dari dunia sepak bola kalau muda. Kalau lu belum tahu, gue tuh suka banget sama Liverpool. Gue jatuh cinta sama Liverpool tahun 2005 pas nonton mereka di TV rumah gue live Piala Champion UEFA sama bokap gue pas lawan AC Milan. That's one of the greatest game that I've ever watched. Dari kalah 3-0, disamain 3-3 dan menang adu penalti. Semenjak saat itu, gue cinta banget sama Liverpool. Jadi kalau ada berita bola yang mengandung Liverpoolnya, langsung gue ikutin kalau muda. Tapi kalau klub lain, nggak dulu. Cuman Liverpool doang gue ngikutinnya nih. Dan pas banget, gue tadi pagi ngeliat ada satu artikel kalau pendiri Amazon, Jeff Bezos, ini masuk dalam bursa calon investor alias new owner of the club Liverpool. Ini para pengamat-pengamat, analis, pundit-pundit langsung memprediksi kalau Jeff Bezos benar-benar punya Liverpool, Liverpool ini bakal transform jadi monster yang ngeri banget di dunia bola. Dengan kekuatan financial tanpa batas, duitnya Jeff Bezos banyak banget. The Reds atau Liverpool diprediksi gak cuma bakal dengan mudah ngebajak pemain-pemain bintang dunia, tapi juga ngebangun skuad bertabur bintang yang bisa bikin klub pesaing tuh ketar-ketir dan bisa menjadi klub nomor satu di Liga Inggris. Anak bola khususnya yang suka Liverpool udah siap belum nih ngerasain mode sultan di bursa transfer nanti? Wah, kalau kayak gini ceritanya sih, Mbappe, Lamine Yamal, semua pemain-pemain hebat bisa banget ke Liverpool menurut gue. Wah, nunggu banget sih gue nih. Setelah Mohamed Salah udah gak di Liverpool lagi, nanti kita lihat siapa pemain berikutnya yang bakal datang ke Liverpool. Kalau lu suka Liverpool juga kalau muda, kalau lu merupakan anggota dari The Reds yang fan base-nya tuh paling gede di dunia, di Indonesia, kalau lu suka Liverpool, lu bagian dari Liverpoolian, kira-kira siapa nih wishlist pemain lo yang harus, yang bisa datang ke Liverpool? Siapa yang lu pingin main buat Liverpool? Kasih tauin gue di WhatsApp 0811 607 1022.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
5: Raffi please, mau banget nonton Lalala Fest.
4: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti nggak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Wah, panas juga ya main padel.
9: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
9: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
10: Daytime show with me, Raffi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Daytime show with me, Raffi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.
2: That's right, Galimuda. Welcome back to the daytime show with Raffi on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. It's 12 p.m. on the dot, pas jam 12 siang, yang artinya kita masuk ke jam favorit gue, which is jam of lunchtime. Hari ini gue ada kebingungan makan siang apa, karena over the past couple of weeks, gue selalu mesen fish and chips dari Cipi di daerah Cipete kalau muda. Dan kalau gue udah suka sama satu makanan, itu gue pasti mesen berulang-ulang kali sampai gue bosen. Nah, datanglah hari ini. You know what? I'm not gonna have fish and chips today. Tapi gue bingung. Gue tuh emang orangnya susah memilih ya dalam hal apapun. Jadi untuk hari ini gue pengen minta bantuan lo, sebaiknya gue makan siang apa. Tapi jangan jauh-jauh dari daerah Cipete, Fatmawati, Pondok Indah. Jadi biar gak jauh-jauh amat ojek online-nya kalau muda. Plus share juga your lunch to me. Fotoin makan siang lo ke Prambors di WhatsApp 0811-607-1022. Makan siang apa sih hari ini kalau muda? Gue tungguin ya. In the meantime, sambil ditemenin sama Inside Out-nya Cashy, sama ada Tate McRae. Ini satu penyanyi dari Kanada yang gue discover dari soundtracknya F1 yang judulnya Just Keep Watching. Tapi sekarang gue butuhin dulu yang It's Okay, I'm Okay. This is Tate McRae on the Daytime Show.

0: Inside Out Cashy di Prambors Daytime Show sama Ralfi sampai jam 3 sore. Kalau muda masih ditemenin sama gue dan masih in the hunt of lunch today. Gue belum pesan makan siang, jadi gue mau minta bantuan lo kalau muda untuk pilihin dan cariin restoran buat gue pesen. Atau mungkin lo ada yang punya bisnis F&B juga, akan gue pesen kalau muda yang daerah Cipete, Fatmawati, Pondok Indah. Gak jauh-jauh lah dari kantor Prambors. Pastikan lo punya jagoan lah. Satu restoran yang gak pernah bosan lo pesen. Kalau buat gue, itu ada beberapa sih sebenarnya. Tapi gue lagi pingin cari alternatif lain aja. Kalau biasanya gue pesen fish and chips dari Cipi, itu akan selalu gue rekomendasiin ke orang-orang. Sama satu lagi, ayam goreng berkah. Itu gue gak pernah bosan kalau muda, dan gue dengan bangga akan merekomendasikan itu ke orang-orang juga. Kayak, lu gak tau mau pesan apa? Ayam berkah aja lah, udah pasti sambelnya enak, gak terlalu pedes. Habis itu juga pakai kerupuk enak, ada kol gorengnya, ayamnya lembut. Apa ayam berkah aja ya? Enggak. Gue pingin lu bantuin gue kalau muda. WhatsApp ke 0811-607-1022. Lunch apa yang seharus gue pesen hari ini? Kasih jagoan lo, the best of the best, yang paling menarik buat gue, akan gue pesen, and I'm gonna rate it from 1 to 10. Alright, don't go anywhere kalau muda. Gue masih nungguin rekomendasi makan siang lo buat gue hari ini, sambil gue puterin beberapa lagu di Prambors. So, stay tuned.
1: Ralfi orangnya baik.
2: Ralfi sporty abis.
3: Ralfi suaranya seksi juga.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya,

0: sekarang di Prambors.live.
1: Kalau muda, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat dibayar atau lagi mau balik nama kendaraan? Nah, sekarang waktunya buat beresin semuanya. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi ngadain program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lewat program ini, sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dihapus. Jadi lo cukup bayar pokok pajaknya aja. Tapi ingat, program ini cuma berlaku sampai 31 Agustus 2026. Selain bikin urusan kendaraan jadi lebih tenang, bayar pajak juga jadi bentuk kontribusi nyata buat mendukung pembangunan Jakarta. Jadi, jangan tunggu mepet atau sampai programnya berakhir. Yuk, manfaatin kesempatan ini sebelum 31 Agustus 2026. Buat informasi lengkap, langsung cek website Bappenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, kantor Samsat, atau kanal resmi Bappenda DKI Jakarta.
2: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
3: Are you ready?
2: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di Prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flights bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik Prambors.live dan Instagram @Prambors.
4: Raffi orangnya baik.
5: Raffi seperti abis.
6: Raffi suaranya seksi juga.
7: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

Mawar Jingga, the newest from Juicy Lucy. Kalau udah di Prambors Daytime Show sama Ralfi, lu masih ditemenin sama gue sampai jam 3 sore nanti. Lagi ngebahas makan siang, WhatsApp mulai rame nih di 0811-607-1022. Ada Rofit. Nah, Rofit ngasih beberapa rekomendasi nih yang deket-deket dari Cipete, Fatmawati dan sekitarnya. Katanya Soto Jakarta, ayam penyet cabe ijo Tomo, mie ayam JJ85, semua ada di Barito pas di depan SD Tarakanita. Wah, ini menarik juga nih kalau muda. Ada juga dari Dimsum OD Inc. Katanya, kak mau gak dikirimin? Wah, jelas mau dong kalau dikirimin dimsum mah. Ini juga bisa menjadi rekomendasi. Kalau Afifa bilang, kak mending pesen supper aja. Supper ini by the way, ini adalah burgernya punya Pakwita Genushka ya kalau muda. Dan gue lumayan sering makan juga. Kebetulan kemarin gue baru makan supper, jadi hari ini kayaknya kita pas dulu ya, karena kemarin udah makan. Kalau lu makan siang apa kalau muda hari ini, silakan WhatsApp 0811-607-1022. Pop makan siang lo, and I will rate it from 1 to 10 because this hour is all about lunch. Gue lagi craving apapun, gue bingung. Lagi gak tahu kalau muda. Seperti biasa, cowok bingung ini susah memilih, jadi gue minta bantuan lo. At the end of the hour, gue akan memilih satu yang akan gue pesan online dan kirim ke Prambors, tapi sampai sekarang belum tahu itu apa kalau muda. Kita lanjut dulu sama sekarang satu lagu dari Gracie Abrams, dan nanti lo juga bisa dengerin beberapa lagu lainnya. Ada, wah kok jadi Lucy lagi? Oh enggak, The Gracie Abrams, Close to You, and also Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile. Lagu favoritnya Julio sama Genus pada masanya yang bisa on repeat terus-terusan. So again, stay tuned on the Daytime Show.

Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars, the daytime show with Ralphy on Prambors Radio, Indonesian number one hit music station. Welcome back, Alam Muda. It's still lunchtime, mau jam setengah satu sekarang, dan udah mulai banyak nih yang masuk ke WhatsApp Prambors di 0811-607-1022 sambil nemenin makan siang lo. Gue juga nanya rekomendasi.

ingin. Di mana ya udah, gue makan aja duduk, gue nikmatin tuh satu-satu makanannya. Abis selesai, ya udah, nggak nonton apa-apa. Kalau lo beda, silakan WhatsApp Prambors 0811-607-1022 and I will be right back. Kalau muda with more hits, sekarang ada Aku Harus Pergi, Wisnu Santika, Ari Lesmana on the daytime show. Man.

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmati.

0: aktif, makin seru jadi kaula muda.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi juga.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

words cannot describe my feeling. Kalau muda ada Mbak Lizzie McGuire, Hilary Duff di playlist Pram Worst Daytime Show. So yesterday Hilary Duff itu crush gue pas gue SD. Kalau lu nonton Disney Channel dulu, itu ada satu show namanya Lizzie McGuire, and she is the star of it. She's this girl next door yang menurut gue super sweet dan lucu aja. Sampai gue suka banget filmnya yang Lizzie McGuire the movie, di mana mereka jalan-jalan keliling Roma. Pokoknya just a feel good movie. Kalau lu lagi feeling nostalgic dan suka banget sama era-era Disney Channel 2000-an awal, nonton deh kalau muda, The Lizzie McGuire Movie. But you are back here on the daytime show with Ralphie, dan masih ngebahas makan siang juga. Lagi nungguin jawaban-jawaban lo. Kalau lo makan siang di kantor atau dimanapun, lo tuh tim yang sambil nonton atau makan aja? Ini ada beberapa yang masuk nih kalau muda. Tapi kalau gue ya ditanya lo apakah nonton atau enggak, gue sekarang lagi mencoba namanya mindful eating, di mana gue nggak nonton dan cuman menikmati makanan yang gue makan. Tadinya tuh gue nonton highlight basket, highlight bola atau series yang lagi gue ikutin. Sekarang gue lagi ngikutin satu series namanya Mobland yang main Tom Hardy di HBO Max kalau muda. Kalau lu, apakah tim nonton pas makan atau tidak? Ditungguin di WhatsApp Rambors 0811 607 1022. Lu mau share apapun tentang makan siang juga boleh, gak perlu tentang topik ini, tapi rekomendasi makan siang atau makan siang apa hari ini, kirimin fotonya, mau voice note, semua gue tampung hari ini kalau muda. Pokoknya di setiap jam siaran 12 sampai 1 di daytime show, kita ngomongin makan siang tok.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Ralvi is back hit on the daytime show. Kalau udah menuju jam 1 siang masih ngomongin makan siang. Dan gue lagi nanyain juga nih, kalau lo makan itu sambil nonton atau enggak? Ada Gesa, what's up Gesa?
1: Halo Ralvi, gue tim nonton lagi.
0: Nonton.
1: Belakangan gue cukup selalu mencari tontonan ketika gue makan. Mm-hmm. Tapi kalau gue nyalain TV atau scroll sosial media, kayaknya malah makin puyeng ya. Kenapa? Jadi gue butuh tontonan yang ringan. Nah, seperti sebagai milenial ini gue bangga. Gue menyebutkan kalau gue nontonnya adalah Doraemon.
0: Unik.
1: Karena ya ngingetin masa kecil aja kali ya. Gue hari Minggu nonton itu tanpa beban. Ya ringan-ringan aja gitu. Very dengan imajinasinya. Ya, anyway selamat makan siang semuanya.
0: Thank you guys ya yang nonton Doraemon kalau lagi makan siang mengingatkan masa kecil. Wah, RCTI jam 8 pagi itu Doraemon. Ada lagi Rofit. Oh, bukan Rofit nih. Siapa nih? RM. Hah? Rap Monster. Bukan ya, ini RM yang lain berarti kalau muda. Kalau RM makan siang ngapain RM?
2: Siang ya, Kak. Gak nonton. Gak cuma makan juga sih. Karena makan siangnya sambil kerja. Kerja. Gak cuan.
0: Agak workaholic kamu ya. Seenggaknya makan siang ada sesuatu yang dikerjakan juga lah. Masa makan siang sambil kerja bro. Tapi semangat deh buat lo. Ada lagi nih Kent yang kalau makan siang tim baca komik. Gue gak ngerti multitaskingnya gimana, tapi berarti lo hebat ya kalau bisa makan siang sambil baca komik. Ada juga Reza yang bilang siang hari ini makan nasi kebuli ayam. Biasanya kalau makan siang gini harus sambil scroll TikTok. Itu emang berbahaya sih. Ada juga Arsi, aku nonton pas makan Ralvi. Tahu itu gak bagus, tapi susah sih kalau gak scrolling HP. Bener sih, itu salah satu kebiasaan buruk gue juga. Scrolling terus, overload information kalau muda. Tapi thank you for all the answers yang udah masuk ke WhatsApp Rambors 0811-607-1022. Next hour gue akan ngebahas tempat hidden gem yang gue samperin semalam di daerah Senopati kalau muda. And also very special shout out buat Dimsum Odi Inc. and Pempek Sari Rosso yang lagi ngirimin dimsum ke kantor Prambors. Iseng-iseng dapet nih dimsum dari Odi Inc. Nanti akan gue bagiin ke Wadia Bala juga ya, dimsum Odi. Thank you very much this lunch hour yang udah ikutan topik kalau muda. Gue akan kembali nanti di jam 1 buat ngebahas hal-hal seru lainnya. Sekarang ada beberapa hits di Prambors Daytime Show. Kayak yang akan gue puterin satu ini ada Delantis dan Kunto Aji, Ambang Rindu. Sekarang ke salah satu former member One Direction. This is Harry Styles with Late Night Talking.

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima. Solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Kaula muda, lagi ada event seru yang sekaligus punya impact positif? Yuk datang ke Gracheta 2026. Event tahunan dari SMA Garuda Cendikia yang bakal diramaikan berbagai kompetisi dan pentas seni seru. Mulai 24 Juli sampai 2 Agustus 2026, Gracheta Cup siap hadir di Dream Court dengan kompetisi basket, mini soccer, modern dance, dan padel. Yang spesialnya lagi, ada padel charity. Jadi, lo bisa olahraga sekaligus...
4: You're listening to my station.
5: Prambors 98.4, Bandung, Indonesia number one hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Itu kok tas kok gerak, akhirnya dibuka lah, tangannya nongol. Lah ini sih bayi, dia sekitar jam 6-an lah ketahuannya.
3: Kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam, khusus terhadap mereka anak di bawah umur.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Gunung Jati Cirebon dihebohkan dengan penemuan bayi dalam tas di pos ronda. Kebakaran jalur pendakian Gunung Gede Pangrango Cianjur ditutup. Keracunan MBG di Dramaga Bogor, Dinkes dan DPRD minta investigasi menyeluruh. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Guna menekan angka keterlibatan remaja dalam aksi kriminalitas, Polres Cianjur secara resmi mengusulkan pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur kepada pemerintah Kabupaten Garut. Dalam usulan itu, seluruh pelajar dibatasi beraktivitas di luar rumah maksimal hingga pukul 9 malam.
5: Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban. Dari pengungkapan kasus pengeroyokan terbaru oleh Polres Garut, 92% atau 23 dari 25 tersangka merupakan anak di bawah umur dengan pelaku termuda berusia 13 tahun. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menegaskan urgensi diberlakukannya pembatasan aktivitas malam bagi pelajar.
6: Dari 25 tersangka yang sudah teridentifikasi oleh kita, 23 diantaranya, memang 3 yang belum diamankan, 23 diantaranya anak di bawah umur. 20 sudah berhasil diamankan, umur paling rendah 13 tahun, kelas 2 SMP, kelas 8, kelas 2 SMP. Kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam. Penertiban jam malam khusus terhadap mereka anak di bawah umur, yang mana hal ini sebenarnya sudah dilakukan dari disampaikan oleh Bapak KDM sendiri selaku Bapak Gubernur.
5: Aturan jam malam ini memberikan pengecualian untuk kegiatan mendesak seperti ibadah atau atas izin orang tua. Bagi pelajar yang terjaring patroli kepolisian, mereka akan diamankan dan hanya bisa dijemput langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Selain itu, Polres Garut bersama Pemkab Garut juga tengah mengkaji sanksi administratif berupa wacana penghentian bantuan sosial bagi keluarga yang anaknya terlibat pelanggaran hukum secara berulang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan peran aktif orang tua dalam memantau aktivitas anak pada malam hari.
4: Kasus dugaan keracunan makanan menimpa pelajar di wilayah Kecamatan Dramaga terus ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Puskesmas Dramaga menjadi pusat pemantauan dan penanganan korban. Total 24 orang, terdiri dari siswa dan satu orang guru, menjalani observasi medis.
7: Berdasarkan hasil penelusuran awal, makanan yang dikonsumsi para pasien berasal dari dapur penyedia yang sama, yaitu SPPG Dramaga Ciharang 02. Petugas telah mengamankan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Hasil pemeriksaan diperkirakan keluar dalam 2 hingga 3 hari ke depan untuk memastikan penyebab kejadian.
8: Apresiasi kepada tim pemerintah daerah ya, yang prioritas adalah menyelamatkan anak-anak sesuai dengan SOP yang harus diberikan sanksi.
7: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, atau pusing setelah mengkonsumsi makanan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu, penyedia makanan diminta melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi para siswa.
4: Anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia saat menjalankan tugas berpatroli setelah menjadi korban tabrak lari di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Minggu 9 Agustus dini hari.
9: Istri korban bernama Eka Yulianti, 36 tahun, menuturkan, sebelum berangkat piket tugas, almarhum sempat berpamitan kepadanya dan keduanya masih berkomunikasi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat berangkat tugas, kondisi almarhum dalam keadaan sehat. Namun sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi, dirinya menerima kabar suaminya mengalami kecelakaan.
10: Waktu berangkat piket dalam keadaan sehat, tidak ada apa-apa gitu, perasaan ayah yang baik, dekat dengan anak-anak semua, sabar, luar biasa pokoknya.
9: Sementara itu secara terpisah, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Aibtu Asep Suhara saat menjalankan tugas patroli. Kapolda juga meminta kepada seluruh petugas kepolisian untuk tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
11: Turut berbela sungkawa terhadap anggota kami yang kemarin meninggal, kembali dari patroli, kemudian terjadi tabrak lari, meninggal dunia. Ini tentunya tidak membuat motivasi anggota menurun dalam melaksanakan tugas. Harus tetap semangat memberikan pelayanan, pengayoman kepada masyarakat.
9: Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditabrak kendaraan roda 4 di lokasi kejadian saat patroli malam. Sementara itu, pengemudi mobil diduga melarikan diri. Saat ini, pengemudi yang menabrak Aibtu Asep Suhara sudah tertangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai menghiasi berbagai sudut kota Banjar dengan kibaran bendera merah putih dan umbul-umbul. Namun di balik maraknya hiasan kemerdekaan itu, para pedagang bendera musiman justru mengeluhkan sepinya pembeli yang diduga akibat tergeser maraknya toko online. Deretan lapak bendera musiman yang berjajar di sepanjang jalan perintis kemerdekaan kota Banjar tampak lengang dan sepi dari aktivitas transaksi. Kondisi ini dirasakan jauh berbeda dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Leni, salah seorang pedagang musiman asal Pasir Letik mengaku sepinya pembeli di lapak fisik terjadi akibat masyarakat kini lebih memilih membeli atribut kemerdekaan melalui platform belanja online yang dianggap lebih praktis dan murah.
12: Udah berapa hari teh jualan pernak-pernik Agustusan ini teh?
13: Satu minggu.
12: Ramai nggak teh?
13: Sepi. Mungkin kebanyakan online sekarang mah yang beli satu dua gitu. Tapi kan barangkali ada milik lah gitu. Kalau dulu mah sebelum ada online, alhamdulillah rame. Tapi sekarang mah sesudah ada online jadi sepi. Hari ini baru 2 picis.
4: Meski penjualan menurun drastis akibat persaingan dengan toko digital, para pedagang musiman tetap bertahan membuka lapaknya dengan harapan masih ada rezeki dari pembeli yang melintas menjelang puncak perayaan 17 Agustus nanti.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Kebakaran di area Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango di Cianjur semakin meluas. Api menjalar ke lahan kering lainnya mendekati area kawah gunung. BPBD Cianjur, Polri, dan tim relawan komunitas pecinta lingkungan bersama-sama turun ke lokasi untuk mencegah penyebaran titik api ke kawasan hutan lainnya.
15: Titik api berada di kawasan Sabana Edelweiss menuju hutan, membakar lahan dan kayu kering. Pasca kebakaran alun-alun Surya Kencana di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, petugas gabungan dan relawan serta masyarakat masih terus melakukan pemantauan untuk memastikan tak ada lagi titik api. Pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pun merilis surat edaran penutupan jalur pendakian bagi pengunjung. Salah satu relawan, Andri Gunawan, mengatakan sejak awal kebakaran, ia bersama sekitar 200 orang relawan terus melakukan pemantauan di sejumlah titik agar titik api tidak meluas. Meski kebakaran belum sepenuhnya bisa dipadamkan, namun potensi penyebaran titik api sudah berhasil ditangani.
16: Secara kasat mata itu 5 hektar. Kita gali yang sudah terbakar itu, kita gali agar api tidak meluas. Kalau padam secara keseluruhan sih belum ya. Perluasan sekarang yang dilihat kalau ke samping itu kan kawah itu cekungan ya. Yang kemarin yang memang tidak bisa kita jangkau itu yang mengarah ke dinding kawah.
4: Warga Desa Jati Mulia, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam tas yang tergeletak di pos ronda. Penemuan bayi langsung beredar di media sosial. Petugas kesehatan didampingi pihak kepolisian langsung mengevakuasi bayi itu ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
17: Menurut warga sekitar, bayi ditemukan dalam sebuah tas yang tergeletak di atas balai pos Kamling. Saat dibuka, warga sangat terkejut karena ternyata di dalam tas terdapat bayi laki-laki yang diperkirakan baru beberapa jam dilahirkan. Pasalnya, masih terdapat ari-ari dan bercak darah.
2: Ada tas, dibuka sih sama ibu yang jualan serabi itu, tas tuh. Tapi kan dedenya nggak kelihatan, ketutup kain. Itu kok tas kok gerak gitu. Akhirnya dibukalah sama Pak Yadi tuh. Tangannya nongol. Lah ini sih bayi. Dia sekitar jam 6-an lah ketahuannya sih. Jadi akhirnya dijemur.
17: Warga kemudian melaporkan temuan kepada pihak kepolisian dan membawa bayi ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, hingga Senin siang, kasus penemuan bayi ini masih dalam penanganan Polsek Gunung Jati. Selain memeriksa sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi juga mengecek sejumlah puskesmas dan tempat-tempat persalinan untuk mengetahui kemungkinan adanya proses kelahiran pada Minggu dini hari.
18: Saat ini kami masih bidik akan meminta informasi kepada masyarakat setempat kalau ada CCTV dan kami memberdayakan seluruh Babinsa Timas untuk seluruhnya bergerak aktif untuk mendatangi seluruh puskesmas untuk memastikan adanya gangguan ataupun kelahiran masyarakat yang terjadi pada Minggu dini hari sekitar 03.00.
17: Polisi masih menyelidiki dugaan bayi tersebut sengaja dibuang lantaran orang tua bayi tidak menginginkan kelahiran bayi tersebut.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Wave to Earth, Bad, masih dari Alfie di Daytime Show on Prambors Radio, Indonesia, number one hit music station. Today is a Tuesday kalau muda, dan sekarang tuh pergi gak perlu weekend, tapi menurut gue bisa tiap hari. Bahkan nanti malam ada acara di Modern House, dimana lo bisa beli koktail dengan harga 11.000 aja. Jadi bakal rame, dan itu mulai dari jam 5. Langsung aja 1.000 kalau muda. Tapi yang pengen gue ceritain di sini adalah gue semalam ke satu bar yang biasanya kok gue ke bar itu-itu aja. Semalam gue merasa lebih adventurous, coba bar baru Akhirnya gue nemu satu tempat namanya Tara. Lokasinya di Senopati. Masuknya lewat parkiran ke bawah dulu, abis itu harus naik satu tangga, dan akhirnya baru ketemu tempat itu. Jadi bisa gue bilang ini adalah hidden gem. Pas gue masuk ke tempat itu, dibukain pintu sama mas-masnya, auranya tuh vibe-nya enak banget, seperti di living room atau ruang tamu orang kaya kalau muda. Orang kayanya bukan orang kaya di sinetron tahun 90-an ya, tapi orang kaya-kaya yang koleksi art gitu. Jadi tempatnya menurut gue keren banget. Buat lo yang pingin intimate date dan gak pingin ketemu banyak orang, papasan, Tara is the perfect place for you. Apalagi kalau misalkan lo baru first date nih sama orang, terus gak pingin ketahuan orang lain, gak pingin kelihatan siapa-siapa dulu, Tara kalau muda. Minumannya juga enak-enak banget. Gue nyobain kemarin namanya peanut brittle. Jadi itu pakai bourbon, ada infused peanutnya, dan lo makan kayak pakai ting-ting gitu. Wah, super good kalau muda. Jadi Tara is the place to be, apalagi kalau lo suka nuansa yang intimate, pingin berduaan sama orang baru, get to know each other. Nah, Tara. Tapi jangan jadi tempat selingkuh ya kalau muda, nanti gue lagi yang disalin sama cewek lo.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi juga.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
5: In 100 meters, turn right.
6: Rute tercepat ditemukan. Rute tercepat untuk nonton film favorit di bioskop adalah melalui loket screen. Anda akan tiba di tujuan lebih cepat dari biasanya. Pesan tiket bioskop di loket screen. Beli lewat aplikasi maupun website, semuanya dijamin praktis dan satser. Khusus di aplikasi, banyak promo menarik yang pasti bisa bikin kamu lebih hemat. Beli tiket nonton film di CGV, KCM, Flix, dan Sam Studios gak pakai ribet di loket screen. Download loket screen sekarang dan nikmati pengalaman beli tiket bioskop yang lebih mudah dan praktis.
7: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
8: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
9: Are you ready?
8: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors. Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
9: Raffi, please. Mau banget nonton Lala Fest.
8: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
10: All the hits, all the vibes on Prambors.

Coffee di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. You're back here with me, Kalau Muda, dan lagi ngomongin hidden gem. Karena semalam gue ke bar baru, gue gak tahu ya umur bar itu udah berapa lama, namanya Tara di Senopati, dan menurut gue vibe-nya tuh on point. Apalagi kalau lo lagi berduaan sama cewek atau cowok dan baru first date, getting to know each other, pertanyaan-pertanyaan basic, mafa mifa kamu apa, makanan favorit, minuman favorit. Nah, itu cocok banget di sana Kalau Muda. Tempatnya juga spacious, komunal, jadi mejanya tuh cuma ada kayak 4 gitu, tapi kursinya banyak Kalau Muda. Jadi enggak menutup kemungkinan juga lu ngobrol sama orang yang di meja yang sama. So yeah, it's a pretty chill place. Dan gue pengen nanya, versi hidden gem lu apa Kalau Muda? Yang tempatnya cozy, gak banyak orang tahu, tapi lu udah kesana ya beberapa kali lah dan orang belum banyak tahu. Hidden gem bar di Jakarta, versi lo apa? Let me know di WhatsApp 0811-607-1022. Yang minumannya enak, bartendernya asik-asik, baik-baik, suka ngasih minuman gratis. Itu colong-colongan aja sih Kalau Muda. Kasih tauin ya, WhatsApp sekali lagi. Mau voice note juga boleh, 0811-607-1022. Gue mau shout out buat salah satu bartender di Tara semalam, namanya Zio. Super nice, super helpful, super informatif, baik banget, and I will come back to Tara again. Now moving on, a song from Katy Perry from the 2010 era Kalau Muda, California Girls featuring Snoop Dogg.

0: Sapphire, Ed Sheeran, and on Prambors Daytime Show with Alfie, di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Balik lagi di sini kalau muda, lagi ngebahas hidden gem, specifically bars. Tapi banyak WhatsApp yang masuk nih, mungkin masih nyangkut topik yang tadi, masalah makan siang. Gak apa-apa deh, kita puterin juga. Ada Dominic di Bandung, hidden gem makanan lo di mana sih Dominic?
1: Hai Kak Alfi, aku mau ikutan topik kali ini.
0: Let's go.
1: Jadi tempat apa hidden gem menurutku itu adalah Ketoprak,
0: Cobek
1: Pak Yono di Bandung. Kalau aku lihat dari map untuk online itu di daerah jalan dekat-dekat jalan Japati, jalan Merak, deket mana ya Monumen Perjuangan situ sih. Kalau yang anak-anak Bandung, Barudak Bandung mungkin paham.
0: Barudak
1: itu terus di dalam Pasar Cihapit itu banyak sekali hidden gem, hidden gem. Salah satunya aku pernah nemu itu ada bapak-bapak satu apa ya toko.

0: lah atau ruko lah gitu ya. Itu dia jualan permen-permen jadul gitu loh Kak. Ada permen terus ada coklat koin yang jadul gitu. Cuman kalau coklat payung si bapaknya nggak jualan. Cuman itu hidden gem ya. Terus apalagi banyak sih kalau di Bandung tuh. Jadi ditunggu kapan-kapan main ke Bandungnya ya Kak.
1: Siap, nanti gue mampir ke Bandung deh. Itu adalah hidden gem versi Dominic, ketoprak di Bandung ya. Kalau lu foodies bisa dicoba tuh kalau muda. Tapi kita balik lagi ke main topic of this hour, which is bars, hidden gem bars di Jakarta. Gue udah nyumbang satu tadi, Tara namanya, di Senopati, yang gak bisa gue stop mention karena pertama kali kesana gue langsung lumayan jatuh cinta sama tempatnya kalau muda. Plus gue kesana sama siapa ya? Kasih tauin gak ya? Gak usah deh kalau muda, biar lu penasaran aja. Atau lu mau temenin gue kapan-kapan nyari bar-bar hidden gem juga, tinggal DM aja at Iflar. I'm always available kalau mudah. Kok kayaknya murah banget ya. Anyways, moving on to the next hit. Masih sambil ditunggu juga, hidden gem bars versi lo di Jakarta itu apa sih? Gue pengen tahu posisinya dimanapun, mau Jakarta Selatan, Barat, Timur. Let me know kalau muda. Sekarang ada Adrian Halif dulu. This is On Repeat on Prambors. One of the best songs from Adrian Halif. Super catchy kalau muda. 2001 kali on the daytime show.

0: Ya. Daytime show with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Raufi orangnya baik.
3: Raufi seperti abis.
4: Raufi suaranya seksi juga.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raufi.

Daytime show with Ralvi on Prambors Radio, Indonesia, number one hit music station. That was Shield, Love is a Mystery. Dan gue di sini masih ngebahas hidden gem di Jakarta, specifically bars. Tapi banyak masuk juga nih tempat-tempat makan kalau muda. Tapi rasanya gak fair kalau tidak dibacain juga. Ada Alpha Woman namanya nih. Ini kayaknya Eda nih yang nge-save namanya nih, Alpha Woman. Dia bilang hidden gem yang oke menurutku di Jakarta Selatan. Yang pertama, Edo Gawa Sushi. Di Mampang sekitaran Ampera situ, katanya asli sushinya fresh dan menu dessert matchanya variatif. Jadi para matcha lovers pasti suka. Edo Gawa Sushi is number one. Yang kedua, gue juga suka tempat ini. Namanya Brown Fox Coffee and Waffle di Mampang juga. Kafenya kecil, nyempil, tapi mereka punya waffle sama fries yang the best. Ini gue tahu tempat dari tahun 2010-an udah buka kalau muda. And they have great waffles. Waffles yang asin, waffle yang manis, itu juga enak semua. Kayaknya lu bisa beli yang box of six gitu, lu bisa coba-coba rasa lain. So yeah, perfect for the waffles. Yang terakhir, kata Alpha Woman, itu Yamato Ramen. Lokasinya di Tebet, ramennya premium dengan price yang sangat affordable banget. Oh, thank you Alpha Woman for the recommendations of hidden gem. Dan gue masih menunggu juga, karena gue pengen nyari bar-bar hidden gem menurut lu kalau muda yang masih suka go out malam-malam abis pulang kantor, melepas rasa penat dengan segelas dua gelas cocktails atau tiga atau empat juga gak apa-apa. I'm not judging kalau muda. Kasih tauin gue bar hidden gem favorit lo kalau lo lagi pingin menyendiri atau pingin intimate sama orang, lagi pingin deep talk. Di mana sih biasanya barnya? Kasih tauin gue di 0811-607-1022. Nanti di kata terakhir gue spill semua bar hidden gem versi kaula muda.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Gue mau tanya dong.
5: Hah, gue lagi buru-buru nih.
4: Ya elah, sebentar doang.
5: Ting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
4: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
5: Emang boleh selengkap itu?
4: Buruan, kasih tahu.
5: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
4: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
5: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
4: Mantap. Makasih infonya ya.
5: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
6: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk, rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle, sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau Wine plus jutaan rupiah voucher belanja. Laper abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
7: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
6: Raffi

0: Daftar sekarang di prambors.live.
1: Dalam 100 meter belok kiri menuju bioskop. Ups, sepertinya kamu masih bingung mau nonton film apa. Tenang, tinggal buka fitur rate and review di loket screen. Lihat rating dan review dari penonton lain sebelum beli tiket, biar kamu nggak salah pilih film. Setelah nonton, giliran kamu berbagi review. Kamu bisa dapat ekstra Nemas Times loh. Buruan pakai rate and review sekarang. Beli tiket bioskopnya di loket screen.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Program Caang Baranang perlu anggaran Rp350 miliar rupiah. 4.000 PJU bakal dibangun di Jalan Soekarno-Hatta. Pemprov Jabar targetkan pemenuhan layanan dasar dan konektivitas wilayah tuntas tahun 2027. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program Bandung Caang Baranang agar seluruh wilayah Kota Bandung mendapatkan penerangan jalan secara optimal diperkirakan mencapai sekitar Rp350 miliar rupiah. Namun Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp45 miliar rupiah. Selain kebutuhan pembangunan dan pengadaan infrastruktur penerangan, pemerintah Kota Bandung juga harus menyiapkan anggaran pemeliharaan rutin yang diperkirakan mencapai sekitar Rp90 miliar rupiah setiap tahunnya. Sedangkan kontribusi sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak penerangan atau tenaga listrik terhadap pendapatan daerah mencapai hampir Rp800 miliar rupiah. Sehingga dinilai wajar jika sebagian penerimaan dialokasikan untuk mendukung infrastruktur jalan dan penerangan dengan mempertimbangkan kemampuan dan proporsi anggaran daerah. Farhan menegaskan program Bandung Caang Baranang perlu dukungan pembiayaan yang berkelanjutan karena tidak hanya pada tahap pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU, tapi juga untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan rutin.
2: 350 miliar, terus 45 miliar, makanya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, belum lagi perawatan setiap yang kita bayar setiap tahun, itu sekitar ada nggak uangnya? Kalau dilihat dari, misalkan kita menggunakan logika yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya, kan kurangnya ayah bayar pajak jalan, ayah bayar pajak listrik, yaitu PKB, ya kan, BNKB, ya, terus ada option yang dibagi kepada pemerintah Kota Bandung. Kalau listrik ada yang namanya PBJT listrik, gitu. Nah, kalau lihat dari itunya, yang masuk ke dalam kas daerah, maka wajar apabila kita keluarkan juga yang cukup besar untuk jalan, untuk kualitas jalan, dan untuk lampu.
1: Ribuan titik penerangan jalan umum atau PJU, termasuk jembatan penyeberangan orang atau JPO, akan dibangun di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta atau Bypass dan sejumlah titik lainnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perbaikan PJU dan JPO tersebut menyusul tercapainya kesepakatan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Farhan, terdapat sedikitnya 4.000 titik PJU yang akan dilakukan perbaikan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Sedangkan lokasi pembangunan JPO akan diprioritaskan untuk berada di dekat sekolah. Dalam pembangunan JPO ini, Pemkot Bandung akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat karena Jalan Soekarno-Hatta merupakan kewenangan pemerintah pusat.
3: Kami alhamdulillah sudah tercapai kesepakatan koordinasi antara pemerintah pusat lewat Komisi 5 bersama dengan Kementerian PU, bersama dengan Dishub Jabar dan Dishub Kota Bandung akan memprioritaskan PJU yang ada di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur. Kan kiri-kanan ya, kiri-kanan dan tengah ya. Hampir 4.000 titik ya. Ya semua plato, flyover yang di jalan Popok ya. JPO yang pasti yang akan ditambah oleh pemerintah Kota Bandung ada dua, yaitu di depan SMKN 7 sama 9 ya. Itu tuh udah pasti akan dibangun. Nah yang lainnya maka kita akan bekerjasama juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. JPO mana lagi akan dibangun. Karena bagaimanapun juga, ya itulah ya, kalau jalannya nasional ya kita mesti koordinasinya perlu terus berjalan di antara kita bertiga.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan rasa prihatin dan berduka sekaligus memberikan bantuan bagi keluarga terdampak kebakaran di Jalan Jambatan Opat, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Saat mengunjungi rumah korban pada Senin kemarin, Erwin mengapresiasi warga setempat yang cepat tanggap menyalurkan bantuan kepada korban. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung akan membangun kembali rumah korban melalui program perbaikan rumah tinggal layak huni atau Rutilahu dan bantuan kebutuhan sehari-harinya dari Dinas Sosial. Di sisi lain, Erwin juga mengingatkan agar warga lebih waspada dengan selalu memeriksa kelistrikan rumah ataupun kompor gas.
4: Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bandung turut prihatin, turut berduka cita. Tetapi alhamdulillah masyarakat di sini menyalurkan bantuan dan kami dari pemerintah Kota Bandung tentunya juga harus hadir secepatnya. Ini insya Allah kita akan bangun kembali kebakaran ini karena alhamdulillah tanahnya sertifikat otomatis bisa masuk di program Butilahu. Kemudian mungkin kekurangannya insya Allah dibantu juga dari Basnas. Tentunya untuk kebutuhan alhamdulillah kita juga support dari Dinas Sosial. Saya meyakini bahwa ya mungkin saya pribadi juga harus nyumbang karena saya datang ke sini untuk nyumbang. Kedua, tentunya saya meyakinlah bahwa di sini hidupannya gotong royongnya saling membantu, tidak mungkin ada yang kesulitan gitu. Saya yakin.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Provinsi Jawa Barat menargetkan pada tahun 2027 mendatang dapat merampungkan pemenuhan berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat menyepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Selain pendidikan, elektrifikasi, dan konektivitas wilayah, penyelesaian program rumah tidak layak huni atau Rutilahu juga menjadi salah satu sasaran utama dalam kebijakan anggaran tahun depan.
6: 2027 kan tinggal ngelanjutin apa ya, ngelanjutin pendidikan, agar sekolah-sekolah di Jawa Barat sudah dalam keadaan semuanya baik, layanan dasar pendidikannya terselesaikan, kemudian listrik yang tinggal 80 ribu orang lagi dari hampir 500 ribu ya, selesai. Kemudian jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten sampai jalan desa. Selesainya daerah-daerah terisolir, tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai, tidak boleh lagi ada mayat yang ditandu karena tidak ada akses ambulan yang bisa masuk ke dalam. Kemudian rumah-rumah tidak layak huni harus sudah terselesaikan.
1: Selama periode Juli 2026, Polrestabes Bandung bersama Polsek Jajaran berhasil mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Bandung dan menangkap 19 tersangka pelaku. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kasus kejahatan jalanan yang diungkap terdiri dari 8 kasus pencurian kendaraan bermotor dan 6 kasus pencurian dengan kekerasan atau begal. Kapolres meminta masyarakat Kota Bandung tidak resah karena setiap malam petugas Polrestabes Bandung menggelar patroli rutin dengan melibatkan Polsek Jajaran dan menurunkan sekitar 2.600 personil secara bergantian.
7: Polrestabes Bandung dan Jajaran telah berhasil mengungkap 19 orang pelaku dengan berbagai jenis senjata tajam, kemudian 11 unit kendaraan bermotor. Kasus tersebut saat ini sedang kita lakukan penyidikan.
8: Sampurasun Wargi Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Daytime Show with me, Raffi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
7: Are you ready?
6: Free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di Prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik Prambors.live dan Instagram @Prambors.
8: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
9: Raffi, please. Mau banget nonton La La La Fest.
6: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di Prambors.live.
0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Raffi, please. Mau banget nonton Lalala Fest.
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live. Prambors Radio. This is

Daytime show with Alfie on Prime Wars Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back kalau muda, still Alfie here. Dan di tahun 2026 ini ya, gue banyak lihat berita tuh kalau artis lagi stepping away from the spotlight. Salah satunya ada Ariana Grande yang abis ngeluarin album Petal, dia stepping away from the spotlight, nggak mau main sosmed dulu. Abis itu Love di awal tahun kemarin, beberapa bulan lalu sih kalau muda sebenarnya, dia bilang dia juga nggak bakal ngerilis sesuatu yang baru karena mau focus on his mental health. Abis itu juga ini baru lagi nih kalau muda, setelah Manon bilang hiatus dari Cat's Eye, leadernya Sofia juga ikutan. Kalau lo belum familiar sama Cat's Eye, gue buatkan sedikit lagunya ini yang favorit gue, Touch. Touch, touch, touch. Much, much, much, much, much. Ini pas rilis beberapa tahun lalu, langsung gue pikir Cat's Eye is gonna be the next big thing. Tapi gue gak tahu aja kalau satu persatu membernya tiba-tiba cabut atau hiatus kalau muda. Dan semua itu alasannya karena personal health dan mental health, untuk fokus ke diri sendiri. What do you think kalau muda? Apalagi di masa sekarang ya, informasi tiap hari masuk ke lo, sosmed, you become anxious. Habis itu juga mungkin lo handling with grief. Sampai lo harus take time off work. Lo pernah gak sih kayak gitu kalau muda? Menurut gue, dalam perjalanan hidup pasti ada sekali lah lu merasakan grief, galau yang berat, sampai tuh what you do doesn't make sense. Dan itu dimana menurut gue you need some time off. It's very normal kalau muda to do that. Bahkan artis-artis besar aja melakukan itu, dan mereka manusia biasa juga. Lah, gimana kita para budak-budak korporat dan pekerja 9 to 5, pasti juga punya yang namanya stress. So, kalau udah burn out, menurut gue take some time off kalau muda, because you need it, you deserve it, because everything that you feel is valid. Yang jangan dilakukan adalah membenarkan perilaku lo yang sebenarnya lo tahu itu gak baik, tapi dengan kedok, oh it's because of my mental health, gue kayak gini karena depression segala macam, tapi lo jadi berkelakuan buruk dan tidak senonoh. That's a major no-no ya kalau muda, no-no.

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka Prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Ralfi orangnya baik.
3: Ralfi seperti abis.
4: Ralfi suaranya seksi juga.
1: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.

0: Dynamite, BTS di Prambors Daytime Show with Ralphy Kalamuda, and it is time for something special here on the Daytime Show, and it is...
1: Are you ready?
0: Yes!
2: Prambors mendadak Lalala Fest 2026.
0: Mendadak Lalala Fest kalau muda happening 2 weeks from now. Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Tudor Cinema Club, Code Line, semua di Lalala Fest 2026. Tiketnya bisa lo dapetin gratis lewat Prambors mendadak Lalala Fest. Tinggal daftar di prambors.live, terus dengerin Prambors seharian, karena di The Dandies Daytime Show, Tango dan juga Night Flight bakal ada secret password yang wajib lo hafalin. Nanti kalau Prambors telepon, lo gak boleh jawab halo kata pertamanya atau kata-kata lainnya. Halo dalam bahasa Spanyol, halo dalam bahasa Jerman, tidak boleh. Bolehnya password yang udah lo denger tiap jam di Prambors. Habis itu kalau lo bener, langsung dapat tiket 1 biji untuk 2-day pass Lalala Fest. Makanya langsung daftar di prambors.live, stay tune di Prambors, dan siap-siap jadi yang berangkat ke Lalala Fest 2026. Coba kita teleponin satu, kita sebut namanya boleh, Gina? Ntar dulu ya kita sebut namanya, tapi kita tes telepon dulu. Apakah dia langsung jawab passwordnya? Nyambung? Okay, let's go. Here goes nothing.
3: Ralphy, please, mau banget nonton Lalala Fest.
0: Nah, itu dia passwordnya, Freddy. Gokil. Kina, tepuk tangan. Ah, mantap, Freddy. Freddy. Tahu dari mana Ralphy, nih nomor Pram?
3: Please, mau banget nonton Lalala Fest.
0: Udah, bener. Udah bener kok. Kedengeran gak, Freddy? Freddy?
4: Oh iya, selalu gak kedengeran.
0: Oh, Freddy? Halo, Freddy?
4: Freddy. Tahu dari mana nih nomor Pram? Mau banget nonton Lalala
0: Fest. Freddy?
4: Udah bener kok.
0: Kedengeran, Freddy? Ya udah, intinya Freddy kamu menang, walaupun kamu gak denger. Kamu
3: hai, kak, hai kak.
0: Kedengeran Freddy?
4: Freddy, halo Freddy.
0: Terdengar?
3: Halo, iya kak.
0: Oke, mantap. Freddy kalau denger gue, selamat. Lo dapetin tiket untuk Lalala Fest.
4: Ini kan Freddy kamu menang, walaupun kamu gak denger. Kamu
0: menang, kak. Oke, kalau gitu. Freddy, congratulations. Kamu menang, semoga happy, dan ya udah nanti akan dikontak sama mantap, tim Prambors untuk pengambilan tiket ya. Bye Freddy. Yang penting Freddy berhasil ya, walaupun ada sedikit technical difficulties. Freddy berhasil menjawab passwordnya kalau muda. Dia mau nonton siapa sampai nggak sempet gue tanyain. Tapi that could be you too. Jadi tinggal daftar aja di prambors.live. Kuisnya masih berlangsung sampai 14 Agustus 2026. Dan hafalin secret passwordnya yang akan diputar di Prambors setiap jamnya. Dan tungguin kita telepon di jam terakhir Alfi di Daytime Show. Alright, stick around guys.
1: Are you ready?
2: Prambors mendadak Lalala Fest 2026.

0: Lalahuta status palsu. Shout out buat Kevin Widaya, teman gue nih, vokalis Lalahuta kalau muda. Wah, Julio kaget, enggak tahu dia. Ketom kan teman lu juga, Ju. Iya. Lu pikir apa? Sini. Apa lu pikir? Mampir sini, Ju. Jangan jalan.
1: Iya. Gua benar-benar enggak tahu Ketom vokalis Lalahuta. Gua pikir dia kayak, gua tahu dia bisa nyanyi. Gue tau dia anak Bintaro, gue tau dia nge-gym, gue gak tau dia vokalis Lalahuta. Baru kan, berarti dia generasi yang terkini kan?
0: Ya udah setahun terakhir lah pokoknya, Jul. Lu gak follow Instagramnya kali lu, gak follow back lu ya?
1: Itu iya, sorry.
0: Tapi ya kalau muda, for information, vokalis namanya Kevin Widaya. Tapi sekarang sudah mau jam 3 sore, waktunya Ralfi pamit undur diri dulu. Thank you very much for staying here and listening for the past 4 hours di daytime show. Wishing you a happy Tuesday. Kalau muda, besok akan kembali lagi di jam yang sama, 11-3 di daytime show. Info sedikit, besok Julio akan nge-DJ di Les Cirque. Seru takut. Banget jam 10 malam ya Jul ya.
2: Takut.
0: Jam 10 malam DJ ya. Akan nge-DJ di sana sama teman gue namanya Arita juga. DJ, jadi kalau lu enggak ngapa-ngapain, mampir ke Les Cirque yang ada di Bengkel. Kalau muda, nanti malam kalau lu gak ngapa-ngapain juga, di Modern House tuh lagi ada acara karena mereka dinobatin jadi bar ke-11 kalau gak salah, di Asia's Best Bar. Dan ada promo 11.000 buat 2 cocktails. Bayangin bakal seramai apa nanti tuh, nanti malam tempatnya. Alright, see you kalau muda. Ralfi signing out and you're listening to this only on Prambors, a song from Mario. It's called How Do I Breathe. Peace out.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Raffi orangnya baik.
3: Raffi seperti abis.
4: Raffi suaranya seksi juga.
5: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
6: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk, rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle, sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One plus jutaan rupiah voucher belanja. Lapar abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
7: In 100 meters, turn right.
8: Rute tercepat ditemukan. Rute tercepat untuk nonton film favorit di bioskop adalah melalui loket screen. Anda akan tiba di tujuan lebih cepat dari biasanya. Pesan tiket bioskop di loket screen. Beli lewat aplikasi maupun website, semuanya dijamin praktis dan satser. Khusus di aplikasi, banyak promo menarik yang pasti bisa bikin kamu lebih hemat. Beli tiket nonton film di CGV, KCM, Flix, dan Sam Studios nggak pakai ribet di loket screen. Download loket screen sekarang dan nikmati pengalaman beli tiket bioskop yang lebih mudah dan praktis.
9: Kaulah muda, lagi nyari event seru yang sekaligus punya impact positif? Yuk datang ke Gracheta 2026. Event tahunan dari SMA Garuda Cendikia yang bakal diramaikan berbagai kompetisi dan pentas seni seru. Mulai 24 Juli sampai 2 Agustus 2026, Gracheta Cup siap hadir di Dream Court dengan kompetisi basket, mini soccer, modern dance, dan padel. Yang spesialnya lagi, ada padel charity. Jadi lo bisa olahraga sekaligus ikut berdonasi. Catat tanggalnya, 15 Agustus 2026 di Kuningan City Ballroom. Saksikan juga penampilan spesial dari Kahitna, 10-2-5, dan Raffi Sudirman. FYI, sebagian hasil penjualan tiket akan didonasikan ke Mangrove Jakarta ID untuk mendukung pelestarian lingkungan. You buy, you donate, one man, one mangrove. More info, cek dan follow Instagram @gracheta2026.
10: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on frambors.live.

0: Stay for more on Prambors.
1: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.iloveemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan lineup keren lainnya di Lalala Fest 2026?
7: Are you ready?
6: Your free ticket starts here. Prambors mendadak Lalala Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass Lalala Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
0: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Stay for more on Prambors.
1: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Halo sayang, aku gak...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Bang, lari bang, ada meteor. Bang, mada kono sekaiwa.
8: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AVE Indonesia 2026. Beli tiket sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.
0: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: listening to Prambors. Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin.

0: Best Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. iPhone lipat pertama Apple dirumorkan akan memperkenalkan September ini bareng deretan produk baru lainnya. Selengkapnya abis yang satu ini.
5: Prambors News.
4: Kalau muda, bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus, banyak promo spesial yang siap bikin transaksi lo makin untung. Mulai dari tukar poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bread Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bread Store dari Klik Indomaret. Khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax, atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapetin diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus, ada flash sale hingga 45%, plus beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPB BU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustus, jangan lewatin juga My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian boom periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk rayakan Agustus bareng My Pertamina. Dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuannya, langsung cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina.
5: News.
4: iPhone lipat pertama Apple dirumorkan akan diperkenalkan bareng deretan produk baru lainnya dalam acara peluncuran pada September 2026. Berdasarkan laporan Mark Gurman dari Bloomberg, perangkat ini sebut mengusung desain seperti buku yang bisa dibuka menjadi layar lebih besar. Kalau bocoran tersebut benar, iPhone lipat ini nantinya akan punya layar OLED dengan rasio 4:3 dan ukuran mendekati iPad mini saat dibentangkan. Apple tampaknya juga cukup serius memasuki kategori ini karena sudah dirumorkan menyiapkan generasi kedua untuk 2027. Disusul versi ketiga pada 2028 dengan layar luar dan dalam yang sedikit lebih besar. Untuk waktunya, acara peluncuran tersebut diperkirakan berlangsung pada Rabu 9 September 2026, namun semua detail ini masih sebatas rumor dari laporan yang beredar karena Apple belum membagikan undangan acara maupun mengkonfirmasi kehadiran perangkat-perangkat tersebut secara resmi. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
5: Prambors News.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
2: Yes, kaula muda, selamat sore, sore jam 4. Tango, let's go.
1: Let's go, Julio dan Genus menemanimu. Sudah banyak juga yang menonton live Prambors di TikTok. Thank you so much.
2: Betul, walaupun kondisiku lagi tidak prima. Thank you for signing up in here, kaula muda. I love you so much that I can help. Oh coy, badan gue lagi sakit-sakit banget.
1: Enggak, gue baru mau bertanya, tidak primanya tuh kenapa? Karena secara looks 7 hari kita udah siaran ke Prambors, ini hari ke-7.
2: Aha.
1: Sama aja, apa berarti 7-7-nya tidak prima?
2: Sama dari angle apa nih? Kalau ngomongin masalah visual dan kelebaran serta bobot, memang sama.
1: Namun,
2: tapi sendi-sendinya lagi ngilu semua.
1: Ada apa? Apa yang terjadi?
2: Jadi gue tuh hari apa gitu di sebuah minggu lalu gue tidak bisa berolahraga. Sampai akhirnya kayak aduh gue harus gerak nih. Akhirnya gue lari tuh Genus. Gue lari. Apa?
1: Tadi?
2: Enggak, kayak 5 hari lalu gitu. Pokoknya gue lupa, okay. Di minggu-minggu akhir minggu lalu gitu. Gue lari. Terus gue merasa karena gue gak sama komunitas, jadi gue sendiri kan. Jadi gue lari dengan pace gue. Ternyata gue bisa lari 3 kilo non-stop. Jadi gue tuh benar-benar kayak okay.
1: Hebatnya. Hebatnya, aku bangga banget. Aku aja berarti gue gak ada apa-apanya kalau muda, karena tadi gue kayak sok-sok pamerin, Julio ternyata gue bisa lari 200 meter non-stop.
2: Terus iya kan, dengan skill gue lari 3 kilo non-stop, lo masih mau bilang gue cute atau lucu, gak mau bilang gue sensual.
1: Gak ada hubungannya juga. Lari dan sensual.
2: Lari 3 kilo itu banyak banget efek yang gue rasakan setelah gue lari 3 kilo ya.
1: Oke.
2: Satu, selengkangan lecet.
1: Astagfirullah.
2: Dua, celana bagian dalam mulai robek tipis.
1: Benar, karena paha bergesek.
2: Betul. Tiga, telapak kaki juga lecet.
1: Oke.
2: Yang keempat, ini paling jauh, pergelangan tangan ikut rusak.
1: Emang larinya
2: pergelangan tangan, salah urat.
1: Apakah gorila style lo pakai tangan dan kaki lo ketika berlari 3 meter kan enggak?
2: Nah, semua orang akhirnya enggak percaya. Lah, kok lu bisa dari lari yang kena adalah telapak tangan. Sebegitu penolaknya ke tubuh lo. Gitu.
1: Mungkin lo karena jarang lari, jadinya badan lo error-error. Nah, abis ini ada seseorang yang lari selama 1900 hari non-stop, Julio.
2: Bohong! Jangan pernah!
1: Aku tidak berbohong! Aku tidak berbohong, cinggu!
2: ada yang nanya di TikTok, DJ Ulio pace larinya berapa? Karena gue DJ Ulio tergantung lagu yang gue putar, bro. Kalau misalkan gue putar lagu-lagu DJ kayak Don't Wake Me Up When It's All Over, itu motor juga gue balap.
1: Keren. Kalau mau deh jangan kemana-mana, apalagi untuk pelari-pelari culture.
2: Ya.
1: Abis ini suhu lo bakal kita omongin kalau mau deh.
2: Suhu.

0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
0: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Kala muda, serinya mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
0: Selamat buat Zara.
5: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa, karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
6: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
7: Sudah ada kok, Kak.
6: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
4: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
3: You are listening to Prambors.

0: Oke.
1: Karena memang sedang viral sekali kakek-kakek yang sehat banget itu loh. Jadi ada seorang kakek berusia 63 tahun, dia itu punya rekor run streak setiap hari lari yang tidak pernah terputus dari tahun 2017. Totalnya sudah 1900-an hari beliau tidak berhenti jogging.
0: Siapa nama The Kakex?
1: Tunggu ya, aku tuh lagi buka ini artikelnya nggak kebuka.
0: Tapi kalau kita ngomongin masalah kayak lari nonstop ya, sebenarnya tuh lari itu kan huruf depannya
1: L.
0: L. Hmm. Huruf belakangnya A.
1: Gas.
0: Huruf ketiganya R. Run.
1: Oh, jadi lari R-nya itu run.
0: Betul. Terus kayak ih wow. Ibu gue juga loh, ibu gue tuh semenjak pindah ke Bintaro. Apa karena Bintaro kali ya, Gen? Karena
1: tapi Bintaro tuh bener-bener lariable lagi daerahnya.
0: Iya, Bintaro tuh gue sukanya daerah Bintaro karena kalau kita tinggal di Bintaro, environment-nya itu mendukung kita untuk olahraga pagi. Bintaro, Bintaro, Bintaro. Jaya, jaya, jaya. Keren, karena kan developernya Bintaro Jaya.
1: Benar.
0: Binjai. Wah, salam dari Binjai.
1: Kalau model lu tuh pengen gak sih kayak menganalisa apa sih isi kepalanya Julio, kok kenapa pindah-pindahnya tuh kayak dang, cepet banget gitu loh.
0: Enggak, bukannya gitu.
1: Nih, Bapak Restu Didik namanya.
0: Resdik, halo Pak Restu Didik.
1: Jangan ya Julio.
0: Enggak, gue gak nyingkat tadi tuh adalah
1: apa, kalau lu gak singkat itu tadi apa namanya?
0: Itu tadi halo tapi bahasa Bintaro.
1: Oh, Resdik gitu. Tuh artinya halo. Iya, bahasa Tangsel.
0: Oke.
1: 1949 hari beliau berlari tidak terputus. Cuma katanya ini tuh sebenarnya awalnya adalah abis sholat subuh bangun terus kayak
0: bengong
1: mau ngapain ya. Akhirnya beliau memulai dengan jalan pagi.
0: Oke.
1: Jadi dari jalan pagi akhirnya rutinitasnya berkembang, lari 5K, 10K, half marathon sampai full marathon.
0: Tiba-tiba nyampe Bromo.
1: Enggak, itu semua lari-lari itu ada adegan pulangnya dong. Enggak kayak udah 5K, lanjut 10K, lanjut 21K.
0: Sejujurnya ketika tadi lu bilang kakak-kakak itu lari run streak, gue pikir dia benar-benar kayak enggak ada ngapa-ngapain, benar-benar cuma lari. Makanya pas lu bilang meeting, gue kayak ih bohong gitu.
1: Ya enggak gitu dong, intinya setiap hari lari, berapapun jaraknya, berapapun waktunya dan segala macam, tapi enggak setiap saat beliau berlari. Kata aku sih 63 tahun mukjizat ya. Kalau larinya nonstop gitu. Biarlah jantungnya istirahat.
0: 63 tahun mukjizat itu keren banget dibanding kita 35 tahun mukbang. Maksud gue bahaya buat kesehatan lo koko cece. Tapi lari adalah hal yang sangat susah untuk gue mengkonsekuensikannya. Untuk gue
1: bukan konsekuensi.
0: Apa tadi?
1: Namanya tuh
0: Aldiron.
1: Apa stop ya, stop dulu. Gue gak bisa mikir kalau Asbun. Itu apa? Sesuatu yang namanya konsistensi. Konsekuensi Aldiron.
0: Kalau masalah konsisten, kalau konsisten ya, gue tuh anaknya konsisten dalam hal apapun. Lo dengar gue, lo lihat gue ya, gue tuh konsisten dalam hal apapun kecuali berlari.
1: Apapun.
0: Misalkan?
1: Lo. itu harusnya gue yang
0: tanya. Oh iya benar. Iya sorry.
1: Ya Allah.
0: Okay,
1: temen gue bola liar.
0: Oke.
1: Apapun. Contoh gue sekarang ya.
0: Iya.
1: Misalnya. Coba jawab apa aja tuh yang konsisten.
0: Diet. Gue konsisten diet.
1: Dan konsisten melanggar.
0: Bukan melanggar. Gue konsisten diet dan konsisten gemuk. Karena menurut gue gemuk itu statement. Ibarat kata Naikila, Bedi, Julio gemuk.
1: Aku yang gitu. Paling gembil.
0: Oke. Tapi kalau lu Gen, gue kan lari adalah salah satu hal konsisten yang susah banget gue lari. Ngerti lah pasti.
1: Dia susah lari, tapi dia bilang dia konsisten.
0: Susah gue untuk konsisten berlari. Nah itu.
1: Oke.
0: Kalau Genus, lo susah banget konsisten apa?
1: Gue paling susah konsisten diet.
0: Tapi lu berhasil. Karena konsisten lu berhasil. Jangan kayak gitu. Lu konsisten banget.
1: Apa ya?
0: Kalau diet mah.
1: Apa menurut lu gue gak konsisten apa?
0: Sober.
1: Enggak bisa nyangkal.
0: Iya kan?
1: Emak gue sama papi gue sering dengar Prambors loh.
0: Maksud gue adalah sholat berjamaah ya.
1: Benar, karena sendiri-sendiri sering.
0: Jonas itu sholat berjamaah dia konsisten, dia soalnya sholat sendiri-sendiri. Okay. Daripada sober dia lebih suka sosen.
1: Sosen. Sendiri. Iya.
0: Kalau kaula muda deh,
1: paling susah konsisten apa?
0: Nah, langsung aja WhatsApp kita ya 0811-607-1022 atau lu ngomong di TikTok sekarang juga.
1: Langsung komen Genus. Di TikTok live.
0: Di Genus.
1: Iya, Julio.
0: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
2: Senggo with Julio Genus. Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Nonton Lalala Fest 2026 bakal seru banget. Apalagi tiketnya gratis.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon gak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
0: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
0: Hah, emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
0: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.

0: lagi.
1: Susah kali lah konsistensi itu.
0: Iya loh.
1: Dicapai.
0: Karena gini, gue sempat baca sebuah quotes adalah the hardest thing is to lose yourself. No.
1: Can you keep up?
0: Baby boy, make a little bread. Keren. Enggak, the hardest thing is to mengalahkan diri lo sendiri. Jadi kayak lo ngalahin orang lain tuh gampang, tapi lo ngalahin diri lo sendiri itu susah banget, teman-teman.
1: Setuju, apalagi untuk konsisten hal-hal yang baik ya, seperti Dena on the phone. Halo.
2: Are you ready? Rambors mendadak Lalala Fest 2026.
1: Wah, ada Lalala Fest, Bang.
0: Ini bukan kuis. Dena aja sampai mengakak.
1: Dena saja terkikik.
0: Gue bingung banget.
1: Lucu banget, ini lucu banget, Bang. Kita dari tadi kagak ngomongin kuis, Bang Eko. Tiba-tiba. Oke, okay, hai Dena.
0: Dena.
3: Hai.
0: What's up, sister?
3: Baik.
1: Aku setuju banget. Aku setuju banget tapi sama Dena. Paling kenapa? Sulit konsisten menabung.
3: Betul.
0: Den, menurut lu apa hal yang paling bikin susah lu konsisten menabung? Apakah lunya BM atau mungkin emang ada keperluan-keperluan tak terduga?
3: Lebih ke impulsive buying sih, Kak. Jadi udah ada tabungan, cuman kayak jadi ngutang sama tabungan gitu.
1: Faham.
0: Itu gue banget.
3: Kayak suka kayak gitu. Gitu sih.
1: Karena kalau Julio kan emang nabung. Single father anak 8 kan. Jadi itu tanggungannya banyak, susah nabung dia.
0: Single parents ya.
1: Single parents.
0: Jadi emang kalau orang-orang tanya, kamu single? Single parents.
1: Iya.
0: Astagfirullahaladzim, enggak.
1: Barang apa, Dena, yang paling mudah untuk menggocek tabungan lo?
3: Yang paling susah. Maksudnya
1: Yang gak tahan untuk lo beli gitu.
3: Yang bisa ditahan.
1: Yang
0: paling
1: bisa.
0: Gak tahan.
3: Paling gak bisa ya. Paket. Ayo masuk Uniqlo, H&M, gitu-gitu.
1: Oh, baju berarti.
0: Baju, berarti memang kamu adalah seorang fashionable ya?
3: Benar.
0: Oke. Lo ada warna kesukaan gak sih? Maksud gue kayak untuk pakai baju, lo tuh kayak, gue tuh suka banget warna-warna hijau, atau gue suka-suka banget warna kayak biru navy gitu.
3: Lebih ke netral sih, Kak.
1: Netral
3: kan lucu-lucu gitu, kayak hitam putih, tapi lucu-lucu modelnya.
0: Itu gitu. Lu beli kemeja putih rok hitam, lu jadi bisa anak magang Indomaret tuh. Pas.
1: Semoga dalam waktu dekat tabungannya bertambah dan tidak lu hutang-hutangi lagi ya, Dena ya.
3: Amin.
0: Okay.
1: Julio, langsung minta rekening Dena, tambahin tabungannya. Let's go.
0: Kurang adek gue yang harus gue bayarin kuliahnya itu. Udah mau masuk kuliah lagi ospek.
1: Dena, thank you ya. Udah mau ditelepon.
2: 1, 2, 3.

0: Kamu udah pernah difitnah gak? Kenapa nih semua?
1: Gua apa? Lagi duduk baik-baik aja, anteng-anteng aja. Tiba-tiba Julia kayak, Genus, lo tadi ngomong apa ya?
0: Gak tau.
1: Udah lupa ya, apa?
0: Oh nggak fokus.
1: Oh iya lu nggak fokus katanya. Hah? Gue.
0: Karena lu nggak tahu di mana headphone lu.
1: Ya ternyata headphonenya mundur.
0: Lu kayak Reval. Ih parah ya, ada teman gue pelupa banget. Iyo. Tapi sahabat gue lagi yaudah deh.
1: Teman gue pernah. Iyo tapi sahabat gue lagi. Tapi Reval pernah nggak memenangkan 19 medali Olimpiade sepatu roda?
0: Reval. Prestasi Reval cuman adalah jago acting. Udah.
1: Sisanya?
0: Terakhir dia pernah juga menang lomba makan pisang. Dia juara 2 tuh.
1: Sumpah. Aneh. Kita bakal ngomongin soal 19 medali Olimpiade sepatu roda kaulah muda. Jalan-jalan.
0: Betul. Mau gak nanti kita ngomongin 9 naga.
1: Keren. Gak ada.
0: Ya udah kalau udah habis ini. Habis ini ya.
1: Aduh kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
0: Ulululu maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
0: Hah? Ini ya.
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
0: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors.

0: Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bu Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa

0: tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.

0: cek.
1: Shout out untuk Ardito Pramono. Karena kan ini Wijaya 80 kan.
0: Betul.
1: Tadi gue ketemu, enggak sih, tadi gue melihat Dito di Blue Doors Dharma Wangsa. Kayaknya Dito tiap hari ke Blue Doors dah.
0: Kok lo gak panggil?
1: Karena dia lagi meeting di luar, terus gue di dalam, gue cuma kayak beli kopi bentar, gue langsung cabut siaran. Tapi terakhir gue ketemu Dito, gue sapa-sapaan.
0: Ini juga nih yang suka ke Blue Doors, Kang Ujo. Kang Ujo selamat lo, Project Pop abis konser.
1: Gue FOMO banget lo ngeliat orang
0: FOMO parah. Gue juga FOMO banget Kang Ujo, gue di Makassar.
1: Ngeliat orang-orang pada nonton FOMO banget. Semoga panjang umur, semuanya sehat-sehat. Jadi bisa
0: amin
1: konser
0: ya Allah,
1: 40
0: banget.
1: Tahun, 50 tahun semuanya aku mau nonton.
0: Kemarin konser berapa tahun sih Kinus?
1: 30
0: Kang Ujo. Oke, itu dia tadi tentang Project Pop. Sekarang saatnya good news from Rollerblade.
1: Karena tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali di ajang China ASEAN 2026.
0: Oke, 19 medali ini dalam jangka waktu kapan? Apakah, kenapa bisa 19 medali dalam waktu 1 tahun kah apa?
1: Enggak, cuma dari 7 sampai 9 Agustus.
0: Buset.
1: Cuma 3 hari.
0: Kakinya ada berapa itu
1: ya,
0: orang-orang?
1: Lomba banyak, enggak cuma satu orang. Lagian juga kenapa satu orang bisa dapat 19 medali? Kayak iya, pelan-pelan, Dek.
0: Oke, kaki seribu.
1: Jadi 3 hari itu, 7 sampai 9 Agustus.
0: Oke.
1: Okay. Ada namanya Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship.
0: Panjangnya loh.
1: Sungguh. Tim Indonesia itu ngebawa pulang 14 emas, 4 perak dan 1 perunggu.
0: Oke.
1: Jadi Ataya Rizky Prasetya sama Disna Ayu Luhutia itu masing-masing nyumbang 3 emas.
0: Oke.
1: Sementara beberapa atlet junior itu juga menyumbangkan emas.
0: Ya.
1: Terus ada 4 perak, 1 perunggu. Ini adalah salah satu rekor gitu. Makanya lumayan lagi diomongin banget nih di perkancahan persepatu rodaan. Rollerblade.
0: Hebat ya. Karena menurutku gue tuh setuju bahwa orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia adalah warga negara yang sangat amat kreatif, berprestasi, mandiri dan multitasking.
1: Benar.
0: Good job for us. Keren.
1: Good job for us. Lo bisa main rollerblade gak sih?
0: Dulu bisa.
1: Sekarang emang
0: gue jago enggak banget.
1: Apa? Tapi masal memori banget loh.
0: Iya, bendanya tuh gak ada di rumah gue. Mungkin kalau ada gue udah bisa lagi.
1: Lo pasti
0: gua bisa.
1: Gue bisa
0: kok, orang gue jaman skating gak begitu bisa. Harusnya rollerblade gue bisa.
1: Loh.
0: Kenapa?
1: Ketika lo gak bisa main ice skating, bukan berarti tandanya lo malah jago main rollerblade. Tapi
0: apa?
1: Gue juga di memori gue, terakhir gue main rollerblade itu SMP. Cuman ketika pandemi.
0: Benar, gue ingat. Iya, lo kan kalau rollerblade-an banget.
1: Jadi pas lagi pandemi, seperti biasa kita gak tahu mau ngapain. Kerjaan juga tipis-tipis,
0: iya.
1: Semua orang nyari hobi baru.
0: Betul.
1: Pandemi tuh salah satunya orang pada main sepeda, Brompton. Gue inget banget.
0: Betul.
1: Jaman-jaman semua orang pada beli Brompton.
0: Tapi Brompton hanya orang-orang have.
1: Nah.
0: Kalau orang-orang heaven, ya heaven? Banyak mainnya. Biasa ngocok Dalgona.
1: Ngocok Dalgona, benar. Nah, gua larinya ke rollerblade.
0: Jadi
1: setelah berbelas-belas tahun gua enggak main rollerblade, pas gua pakai lagi tuh sepatu berdiri jalan.
0: Harusnya bisa. Karena masalah memori.
1: Benar.
0: Tapi yang susah itu adalah sepatu roda yang rodanya ada 4 tuh di bawah.
1: Itu gua juga enggak bisa.
0: Temen gua udah sampai masuk rumah sakit.
1: Kenapa?
0: Kayak dia jatuh terus tulangnya retak gitu. Iya, jadi buat kaula muda kan kadang-kadang orang memang suka seru-seruan, apalagi kita di umur segini ya, kita kan suka kayak kita main yuk seru-seru gitu.
1: Padel tuh padel. Gigi pecah.
0: Bener.
1: Tulang retak. Ankle sampai di gips itu retak.
0: Betul,
1: kan
0: betul,
1: dia kakinya.
0: Betul. Itu semua gara-gara padel.
1: Titi DJ lah kaula muda ketika mencoba-coba sesuatu.
0: Betul sekali.

0: Minggu bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, top 10 di Jogja. UNBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A. Tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada Fakultas Argo Industri, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Teknologi Informasi dan Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan, kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678. Instagram @umby_yogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, excellent and beneficial.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
6: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: Lalala Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
10: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Nonton Lalala Fest 2026 bakal seru banget. Apalagi tiketnya gratis.
10: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
6: beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
11: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: News. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. iPhone lipat pertama, Apple dirumorkan akan memperkenalkan September ini bareng deretan produk baru lainnya. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus, banyak promo spesial yang siap bikin transaksi lo makin untung. Mulai dari tukar poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bread Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bread Store dari Klik Indomaret. Khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax, atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapetin diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus, ada flash sale hingga 45%, plus beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPBU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustus, jangan lewatin juga My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian boom periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk rayakan Agustus bareng My Pertamina. Dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuannya, langsung cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. News. iPhone lipat pertama Apple dirumorkan akan diperkenalkan bareng deretan produk baru lainnya dalam acara peluncuran pada September 2026. Berdasarkan laporan Mark Gurman dari Bloomberg, perangkat ini sebut mengusung desain seperti buku yang bisa dibuka menjadi layar lebih besar. Kalau bocoran tersebut benar, iPhone lipat ini nantinya akan punya layar OLED dengan rasio 4:3 dan ukuran mendekati iPad mini saat dibentangkan. Apple tampaknya juga cukup serius memasuki kategori ini karena sudah dirumorkan menyiapkan generasi kedua untuk 2027. Disusul versi ketiga pada 2028 dengan layar luar dan dalam yang sedikit lebih besar. Untuk waktunya, acara peluncuran tersebut diperkirakan berlangsung pada Rabu 9 September 2026, namun semua detail ini masih sebatas rumor dari laporan yang beredar karena Apple belum membagikan undangan acara maupun mengkonfirmasi kehadiran perangkat-perangkat tersebut secara resmi. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Halo.
3: Iya, sore.
2: Mau reservasi buat tempat curhat?
3: Mau, Mbak.
2: Untuk berapa orang, Kak?
3: Satu orang aja, saya.
2: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
3: Keren, Kenus.
2: Loh, ini Julio.
4: Ini Julinya.
2: Di, kerja lo sini.
5: Tango with Julio Genus.
2: Jam 6 sore.
6: Genus
2: dan Julio masih ada di Tango.
6: Halo, kaula muda. God nih, bless you.
2: Jadi ada sebuah foto Polaroid kaula muda berada di set siarannya The Dendis. Terus tiba-tiba Julio bilang, emang kapan Dikta main ke Prambors? Karena dia melihat sebuah foto Polaroid nih. TikTok, you see it first. Jadi ternyata foto yang dimaksud sama Julio adalah foto Kak Aming.
6: Tapi emang menurut gua di situ ya, di foto Polaroid itu Kak Aming mirip banget sama Dikta. Asli dah. Iya kan, mirip Dikta kan?
2: Jujur sekilas.
6: Benar tuh, enggak salah
2: bener,
6: gue.
2: Benar. Nah, terus gua bilang kayak enggak, Julio itu Kak Aming. Nah, akhirnya kita jadi terfikirkan gitu. Kayak Julio tuh sering banget dibilang sama orang mirip sama King Nasar.
6: Lu tahu enggak waktu gua sidang skripsi, setelah gua presentasi bla bla bla bla bla bla bla bla, pertanyaan dosen pengujinya paling pertama adalah, "Kamu adanya King Nasar ya?" Gua kayak, ini kalau gua jawab iya, apakah gua diluluskan?
2: Ngerti enggak lo? Bisa menjadi sebuah nepotisme.
6: Atau jangan-jangan kalau gua jawab iya, gua enggak dilulusin karena dia berpikir kakak gua udah sukses, jadi adanya enggak perlu sukses.
2: Kita mau ngomongin mirip, lu pernah dimirip-miripin sama artis kaula muda?
6: Betul. Karena gue mirip-miripin kami sama Dikta. Diri orang-orang sendiri mirip-miripin gue sama King Nasar. Terus tadi juga di TikTok ada yang bilang gue kayak Tulus, I don't mind.
2: Sama ini ada yang bilang lo mirip sama Kak Dona.
6: Iya, Kak Dona Maula.
2: Nah, jadi coba, mungkin lo juga pernah dimirip-miripin sama seorang artis kaula muda.
6: Nanti kita bahas ya.
2: Nanti akan kita bahas, tapi mau komen-komen duluan juga bisa ya ke live TikTok-nya Prambors, ke WhatsApp-nya Prambors.
6: Tapi pembahasan kita udah sebenarnya harusnya Kat Duo kita ngomong kayak gini juga sih.
2: Enggak apa-apa, Kat Duo kita bisa lebih elaborasi.

0: Tenggo, Julio Genus, Kaula Muda.
1: Sudah jam 6, Kaula Muda. Kita mau ngomongin lu dimilipin sama altis siapa?
0: Dimilipin sama altis siapa?
1: Iya, sorry.
0: Kenapa abis wudhu lu jadi cadel?
1: Lidahnya kebas. Karena gue liat Kak Aming ada foto polaroidnya di studio. Mirip banget sama Dikta menurut gue.
0: Parah. Tapi emang sekilas mirip sih karena kacamataan. Terus rambutnya gitu.
1: Dari samping ya.
0: Dari samping.
1: Betul.
0: Julio,
1: apa?
0: Ada momennya memang lo awal-awal tulus keluar ya, apalagi ya.
1: Keluar dari mana nih? Keluar
0: dari rumahnya.
1: Keluar dari Blackpink. Halo, gak. Aku tulus Blackpink ya, tulus.
0: Awal-awal ini loh, tulus apa? Yang sewindu. Pokoknya lagu-lagu awal.
1: Ah benar.
0: Lo inget kan ada artworknya tulus yang jadi meme-meme itu loh.
1: Gue setuju.
0: Yang belakangnya biru polos.
1: Ngerti.
0: Itu tuh mirip sama lo.
1: Iya.
0: Jadi Julio banyak yang mirip-miripin sama Tulus, terus sama Done Maula. Tadi Kak Done ada yang bilang juga di TikTok.
1: Kalau nah, lu Tara Basro.
0: Iya, jadi tuh lebih dari 5 orang, gue cukup ingat dan cukup percaya diri. Orang-orang tuh bilang gue ada miripnya sama Tara Basro. Menurut tuh mirip apanya? Matanya.
1: Matanya satu mirip. Terus udah gitu Rahangnya.
0: Aku sih sebuah kehormatan ya dibirip-birip sama Tara Basro. Kata Tara mah cakep banget.
1: Parah. Gue juga sebuah kehormatan dibirip-biripin sama Tuna. Tuna?
0: Tulus. Karena kita tadi ngomongin Buna. Jadinya Tulus bener. Sama Buna jadi Tuna.
1: Masa di TikTok ada yang bilang Julio keringetan banget.
0: Gini.
1: Lu jaga alak lu ya. Itu air wudu.
0: Jadi kan Julio mau sholat maghrib. Tapi kalau misalkan dia wudu dulu, ntar dia sholat, durasi dua lagu tuh gak cukup kawula muda. Jadi Julio harus cicil.
1: Nah terus Novaldi nih bilang gue keringetan banget. Itu ada yang jawab, abis sholat. Kata Novaldi, subhanallah.
0: Ada Sena.
1: Oke.
0: Okay. Komen di live TikTok, gue dimiripin sama Badai Krispatih.
1: Hah?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Kenapa lo, hah?
1: Gue tuh tiba-tiba kayak kehilangan bayangan sosok. Akan muka Badai Krispatih. Karena tadi begitu orang Badai Krispatih, yang di otak gue tuh keluar tuh kayak pusaran badai gitu. Jadi gue kayak,
0: Krispatihnya. Ada Mafazi, kata orang yang baru ketemu gue pasti bilang gue mirip sama Reza Candika versi gendut.
1: Candika sekarang kurus banget.
0: Kurus sumpah. Banget
1: Candika
0: loh.
1: Mirip sama Dikta juga. Candika terlalu kurus.
0: Berarti Candika juga mirip sama Aming. Karena Aming mirip Dikta. Jadi semua itu menjadi trigonometri pusat kemiripan.
1: Benar.
0: Buna siapa? Apakah buntet?
1: Bukan. Walaupun sama-sama bun depannya, tapi belakangnya beda ya.
0: Yang dibilang mirip-mirip, ini dong pada kirim foto ke WhatsAppnya Prambors dong, 0811-607-1022. Karena
1: okay.
0: Kita juga pengen tahu gitu. Ada yang bilang Genus mirip sama emaknya. Ya kebetulan emak kuah. Jadi, wah, ini ada
1: di
0: yang
1: WhatsApp.
0: Ngirim. Ada Nesha.
1: Halo Nesha.
0: Gue sering dibilang mirip Jessica Kumala Wongso. Pas dulu lagi geger-gegernya sering dibecandain, awas jangan macem-macem sama Nesha, nanti dikasih sianida. Terus Nesha kirim foto, emang mirip.
1: Ya ampun, mirip banget Nesha.
0: Jujur Nesha, jangan jauh, jangan deket-deket sama aku kalau aku lagi ngopi.
1: Enggak,
0: ya.
1: Tapi sebelahnya Nesha juga mirip sama bapaknya Jessica Kumala Wongso.
0: Gimana? Ini kayaknya bosnya deh. Ini kayaknya foto kantor.
1: Betul.
0: Deh.
1: Lo mau tau nggak? Tadi waktu dia bilang nama Jessica Kumala Wongso, yang muncul di otak gue tuh adalah si Lisa ini, Lisa Mariana. Makanya gue kayak ketawa gitu.
0: Lisa Mariana tuh
1: yang pernah viral karena dia speak up bahwa dia adalah gue lagi mencerna bahasanya. Dia adalah sarang burung.
0: Sarang burung? Wallet.
1: Salah satu figur penting di Indonesia.
0: Oke. Jangan bisik-bisik.
1: Stop bisik-bisik. Kenapa?
0: Karena kalau kita bisik-bisik, ini mic kita tuh udah ganti. Mic-nya gede banget, mic-nya canggih dan bagus banget, berkualitas. Kita bisik-bisik kedengeran. Nih coba gue bisik-bisik ya. Julio.
1: Gak denger?
0: Julio.
1: Apa? Itu denger sih.
0: Bukan denger.
1: Parah. Itu apa?
0: Bisik-bisik.
1: Ada lagi dari Ice.
0: Ricky Luki.
1: Wah.
0: Ganteng kali loh. Gue bukan kepedean, cuma gue dibilang mirip Indra Brukman dari tampak samping. Cakep kule.
1: Lalu artis ya Ricky Luki. Jadi si Ricky Luki ini dia foto belakangnya Element of the Year 2026. Pertanyaan gue Genus, apakah dia peserta atau dia penonton? Atau dia pelatih?
0: Pelatih Element. katanya gue dari samping mirip Indra Brukman, tapi kalau dari depan gue mirip Indra Bekti. Gimana sih?
1: Tapi
0: Ricky lu cakep Ricky.
1: Tapi gue bisa melihat Ricky. Profil samping lu, Rick, lu mirip Indra Brukman.
0: Kayak orang Korea, iya. Ganteng.
1: Annyeonghaseyo Rikishi.
0: Rikishi. Ricky Rikishi
1: jadi Smackdown.
0: Boleh-boleh yang ice masih mau mengirim pap-pap ya. Pap Scoopy di pikir pap-pap.
1: Ice.
0: Ricky Lucky katanya gue temennya Kenny Jafar.
1: Oh,
0: Ricky Lucky kayaknya temennya Ayusa juga deh. Datang ke acara Butter Baby kemarin.
1: Hah?
0: Di Blok M.
1: Gue kok ngomongnya kemana-mana, gue jadi bingung. Gue gak ngikutin.
0: Gue gak ngomongin kemana-mana, gue ngomongin Ricky Lucky. Ricky Lucky bilang gue temennya Kenny Jafar. Gue tambahin dia kayaknya temennya Ayusa juga.
1: Jadi temen siapa?
0: Kenny Jafar dan Ayusa.
1: Oke, lo lihat itu komputer sekarang lagi lo buka.
0: Ice,
1: sorry tapi gue meledak. Ice kirim foto ke kita. Terus dia bilang, "Kak, gue sering dibilang mirip Atun." Nah, terus Ice kirimin kita ada dua foto figur bersampingan. Gue enggak tahu apakah ini Ice dan Atun atau ini Atun dan Atun.
0: Atun dan Atun. Atun dan Atun. Jujur. Yuk ditunggu papnya ya kalau muda ya.
1: Oke.
2: Tango bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: La La La Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas La La La yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
2: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Nonton Lalala Fest 2026 bakal seru banget. Apalagi tiketnya gratis.
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Yeay, ada Lisa dengan Moonlight di Prambors Radio Kaula Muda. Sebentar lagi kita, bukan sebentar lagi sih, nanti di jam 7-an akan ada satu Kaula Muda lagi yang bisa memenangkan satu tiket Two Days Pass Lalala Fest 2026.
1: Nah,
0: yang mau nonton siapa aja, Julio?
1: Code Line, betul. Terus ada Rex Orange County, terus ada Hone, terus ada
0: masih banyak, Steve Lacy, Tudor Cinema Club.
1: Tudor Cinema Club.
0: Jadi di sini kita pengen mengingatkan lagi nih Kaula Muda, jangan lupa ya, passwordnya adalah nonton Lalala Fest 2026, bakal seru banget, apalagi tiketnya gratis.
1: Nah, itu password hari ini ya. Jadi buat Kaula Muda yang nanti ditelepon sama Prambors, kita enggak mau kasih nomor Prambors berapa. Pokoknya kalau ada telepon masuk, mendingan nih Kaula Muda yang lagi nungguin ya. Kalau ada telepon masuk, jangan ngomong halo, langsung ngomong passwordnya.
0: Nonton Lalala Fest 2026 bakal seru banget, apalagi tiketnya gratis.
1: Nah, jangan lupa, that is the password.

0: Jadi kita bisa menghubungi teman lo enggak? Karena gue bener-bener ntar pas nanti kita teleponan sama Gomeng, gue mau lo diem aja. Gue mau gue berusaha untuk kayak, Gomeng, lo mikir apa sih?
1: Jadi gitu, namanya itu adalah Nabil sebenarnya. Jadi kita mau ngedeji Nabil. Jadi gue sih udah ngomong sama si Nabil ini untuk ngobrol sama dia. Gue bilang, nanti gue telepon lo jam 1 deh. Dia sudah bilang, oke, ini sekarang lagi ongoing. Semoga si Nabilnya bisa dihubungin ya kalau mudah. Jadi intinya adalah besok itu gue bakal take over DJ set di sebuah tempat bernama Le Cirque. Dia di SCBD kalau muda.
0: Yes.
1: Dan gue senang sekali sih Genus, karena kayak
0: lo memang

0: selanjutnya nanti kita akan kembali ke Aula Muda Station on Prambors.
1: Yo,
2: halo. Ya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
0: Kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat Encang Cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kaula Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
4: Tango with Julio Genus.

0: Panggilnya Koming aja katanya.
1: Penggol on Prambors Radio. Jadi sekarang aku akan menelpon teman Julio yang bertanggung jawab. Mengapa? Goming, selamat malam.
2: Halo. Selamat malam.
1: Salam kenal, aku Genuas.
2: Halo, Kak.
1: Jadi tuh,
2: apa nih? Kakak aja lah semuanya.
1: Enggak usah lah,
3: Cece,
1: Genuas
3: Cece,
1: aja.
3: Cece. Halo, Cece.
2: Cece, oke, Cece. Halo, Cece sama Koko.
1: Koko benar. Koco sama Cegen.
3: Sama Koko Goming ya, Koko di sini Goming. Ya.
1: Nah, jadi Goming. Sebelum gini. Gue tuh bingung banget kenapa lo menawarkan Julio dua hal yang benar-benar di luar nurul gue. Pertama, sebelum lo nawarin dia nge-DJ, lo kan nawarin okay. Dia nyanyi kan? Kayak kenapa lo bisa nawarin Julio nyanyi? Emang lo pernah denger Julio nyanyi?
2: Menurut gue suara dia kan bagus nih ya.
1: Kalau
2: selama gue mendengarkan Prambors
1: ya. Iya kan gitu. Oh. Kira
2: semua bisa nyanyi gitu loh.
1: Enggak begitu teorinya lo.
3: Mungkin Goming punya jargon everyone can sing.
1: Seperti betul. Everyone can fly ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, jadi ketika lo nawarin Julio nyanyi, gue udah kayak apa?
3: Gue gitu. Juga kayak Nani.
1: Karena bukan karaoke, bukan apa, ini bener-bener nyanyi kayak live band Julio nyanyi gitu kan. Nyanyi.
3: Ya kayak Ariel
2: live PA gitu.
3: Live PA gitu, Gen.
1: Nah, sekarang lo nawarin dia nge-DJ. Lo tahu enggak dia beat dan ketukan aja itu meleset-meleset semua sama Julio.
3: Genus lo ngomong gitu dia mulai ragu nih sekarang nih.
1: Padahal acaranya tinggal besok.
2: Nggak, gue tetap percaya. Gue tetap percaya dia bakal bakal bikin orang-orang di situ joget semua.
1: Wey.
3: Wow, keren.
1: Oke. Okay.
3: Seperti instruktur poco-poco.
2: Betul.
1: Jadi pertimbangan pertama lo ngajak Julio nge-DJ nih apa, Goming?
2: Nah, yang pertama jujur sebenarnya gue sering invite dia buat datang ke acara gue kan.
3: Betul.
2: Tapi ini orang terlalu sibuk.
3: Iya betul.
2: Berkali-kali gue invite, berkali-kali juga dia tidak datang.
1: Oke.
3: Maafin ya, karena waktu itu lagi syuting Tante Sonya.
1: Oh, jadi lagi busy-busynya.
3: Iya.
2: Nah, lagi busy kan.
1: Ternyata Julio kalau disuruh jadi audience dia nggak datang. Ketika disuruh jadi performing.
3: Performer.
2: Emang ternyata yang sedang kangka mungkin ya. Canda sumpah itu belum canda.
3: Apa?
2: Tapi
1: gue juga gak denger, gue ketawa aja.
3: Sedang ngangkang.
1: Hei.
2: Apa?
3: Oke, okay, terus
1: lu tadi bilang apa? Yang lu bilang bercanda?
2: Mungkin harus ada angka-angka.
3: Gini.
1: Nah, aku kaya tertarik dengan uang lagi.
3: Itu bukan bercanda, itu adalah jargon hidupku.
2: Betul. Dimana ada uang, di situ ada Julio.
3: Nyam.
1: Nah, berarti DJ Julio ini pas lagi perform jam berapa mulainya, Goming?
2: Jam 12. Sampai jam 1. Jadi emang prime time, gue kasih dia di prime time.
1: Goming.
3: Enggak.
1: Goming. Dia ngundang semua orang. Ini literally semua orang. Julio bilang dia main jam 10 loh, Goming.
3: Gue juga kira gue main jam 10 karena sebelumnya Ayusa juga take over di sana main jam 10. Ternyata aku kebagian slot prime time. Enggak, gue juga.
2: Kebagian slot prime time enggak. Mereka malah jam 12.30 loh.

0: Karena kebetulan kan orang Indo tuh dibilang jam 10 datangnya jam 1.
1: Oh, benar.
2: Jadi emang jam 12.
0: Jadi gue kasih dia di jam 12 karena ekspektasi gue pasti teman-temannya diinvest dari awal tuh. Pasti kan udah rame. Yaudah, pasti dia sekalinya main udah pasti ready gitu loh teman-temannya.
2: 12 sih leser lagi rame-ramenya.
1: Oh my god, gue takut banget.
2: Ah, langsung demam nih temen gue.
1: Tanya dong kalau orang mau kesana cara gimana, tanya sama
2: gue. Iya, gimana takut caranya, Goming? Coba lo
0: caranya
2: ceritakan.
0: Lu tinggal datang aja ke Fairground SCBD. Itu tempatnya tuh ada di lantai 2-nya ya.
2: Okay.
0: Lu tahu namanya. Lu tinggal datang, free entry karena enggak ada busy dari itu. Cuman kalau kalian pengen booking sofa atau pengen datang bawa teman-teman ya, kalian bisa hubungi ke nomor 08111.
1: Oke.
0: Okay. 651.
1: Oke. Okay.
0: 200.
2: Aku 08111251600 ya.
1: Takut.
0: Salah. 08111.
1: Oke.
0: 651.
1: Oke.
0: 200.
2: Oh, 651200. Jadi itu nomor yang mau RSVP kalau misalnya mau open table. Tapi kalau misalkan cuma mau datang doang, itu pokoknya free entry, enggak ada FDC ya.
0: Betul, tinggal datang aja langsung, gak ada.
2: Temen lu ternyata main jam 12, dia bohongin kita dia main jam 10.
1: Gue kira gue juga main jam 10. Sumpah.
2: Goming, thank you ya.
0: Sama-sama.
1: Bye, Mr. Goms.
0: Makasih banyak.
1: Dadah.

0: Genus.
1: Yes.
0: Gue mau menceritakan lo sesuatu.
1: Pengen banget dengar ceritanya.
0: Yang dimana hal ini tidak akan menjadi the one that got away dengan mudahnya. Karena
1: keren,
0: ini adalah
1: keren, satu hal.
0: Yang bikin gue tuh benar-benar kayak ya ampun. Nang neng nong dar der dor wak wek wok wok wok wok wok.
1: Ah, udah ngabisin durasi 15 detik tuh.
0: Ini kan berapa? Kan 6 ya?
1: Ya ini pokoknya sebelum kita pindah ke jam 7 lah.
0: Oh ya udah kita ganti cerita gue ya.
1: Loh.
0: So nanti aja. Karena yang ini tuh sebenarnya okay, bisa jadi topik dan lumayan lucu gitu. Gue ada ganti cerita tentang Katy Perry. Jadi lu ngerasa nggak sih teman-teman bahwa belakangan ini ada nggak yang pakai SIM card yang sama kayak gue yang berwarna merah? Sinyal gue seharian hilang loh.
1: Gue sempet ada masalah, tapi ketika gue matiin HP gue, terus gue nyalain balik dia.
0: Nah, gue tadi enggak. Jadi pas gue di tanah kusir, tiba-tiba sinyal gue tuh. Enggak ada hantu ketawanya seimut itu.
1: Ada.
0: Apa hanmut? Hantu ngemut.
1: Hantu komedian.
0: Ya, ngemut. Nah, terus
1: yuk kita lanjutin.
0: Oke. Nah, terus pas di tanah kusir kan sinyal gue tuh terus gue kayak mungkin karena di daerah tanah kusir kali ya gitu. Terus benar-benar gue refresh, gue udah keluar tanah kusir, gue refresh, gue adain lagi, masih nggak ada juga sinyalnya. Long story short, sampai jam 3 tadi sinyal gue tuh terus, jadi kayak dimanapun gue tuh gue nggak dapet sinyal.
1: Oke.
0: Dan beberapa minggu yang lalu dimanapun gue suka kayak sim card failure gitu.
1: Oh wow.
0: Nah, terus udah gitu akhirnya gue bilang nih sama teman gue kayak, gue kesel banget ya sama provider gue soalnya gini gitu. Karena waktu dia yang SIM card gue sering failure itu, gue pengen ganti ke eSIM aja.
1: Yes.
0: Lo tahu 2026 mau ganti eSIM lo harus ke counternya.
1: Enggak bisa
0: secara digital. Terus harus bayar. Gue bayar nggak apa-apa sih, cuman kayak in my logic, gue juga kesel dengan cara tradisional harus kesana adalah kan gue dari visual SIM mau ke eSIM.
1: Benar.
0: Harus bayar, enggak apa-apa. Itu ya udahlah, mungkin emang itu akal-akalan si miskin. Akal-akalan lo aja gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau harus ke sana, enggak praktis banget lah.
1: Dan bendanya juga digital masalahnya.
0: Betul.
1: Bukan fisik, gue paham banget maksud
0: lo. Dan apalagi lo di untuk negara yang proses pembayarannya aja itu udah bisa pakai kris, proses lo masan di restoran udah bisa dari aplikasi. Ngerti enggak lo kayak well.
1: Sekarang pertanyaan gue, hubungannya sama Katy Perry apa?
0: Jadi

0: itu gue baru nyadar kalau sinyal gue tadi hilang pas gue lagi mau putar Katy Perry The One That Got Away.
1: Di mobil lo?
0: Di mobil. Karena menurut gue tuh lagi galau. Terus
1: mata gue, senyum gue curiga banget. Kayak ngarang banget nih orang nih. Ini ngarang total. Nggak, karena tadi sebelum lagu Katy Perry The One That Got Away abis, Julia tuh bener-bener ngomongnya kayak gini ke gue. Gue tuh tadi ada cerita tentang Katy Perry The One That Got Away loh. Abis ini ya gue ceritain. Gue tungguin banget dong.
0: Ya
1: kira
0: itu
1: ada hubungan sama Teh Katy.
0: Enggak, iya ceritanya itu. Jadi gue coba-coba kangen mantan. Cie, cerita kangen mantan.
1: Gak, ya udah makin aneh. Cerita
0: mantanku
1: lo semakin aneh.
0: Mantanku dipanggil Perry.
1: Gak ada.
2: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
0: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
1: Siapa kaula muda yang punya resolusi 2026 adalah rajin nabung? Saya. Siapakah kaula muda yang di bulan Agustus ini resolusinya belum tercapai? Saya juga. Karena kan nabung tuh kayak sesuatu yang kita tahu wajib kita lakukan, cuman pasti ada aja tundaannya, ada aja kebutuhan yang tiba-tiba harus lo bayar. Jadi kayak kepake lagi duit tabungan gitu ya. Lo tuh pernah gak ya mikir kaula muda, uang yang gue tabung di bank tuh, kabur mic gue. Uang yang lo tabung di bank tuh beneran aman apa enggak ya? Nah, supaya gak overthinking, coba kamu kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya itu adalah menjamin simpanan masyarakat di bank. Jadi semua bank yang beroperasi di Indonesia itu tuh wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank, mulai dari tabungan, deposito, dan juga sampai giro. Cuma ingat ya kaula muda, supaya simpanan kaula muda itu dijamin sama LPS, pastikan kamu memenuhi syarat 3T, yaitu 1. Tercatat di pembukuan bank. Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan terakhir, tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi kamu gak perlu lagi tuh ragu untuk menabung di bank. Kalau kamu mau ngecek informasi lengkap, termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id, let's go langsung aja. Sekali lagi, bukanya di lps.go.id atau follow Instagram @lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
7: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
8: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Nonton Lalala Fest 2026 bakal seru banget. Apalagi tiketnya gratis.
8: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Genus! Genus!
1: Iya, Julio.
9: Genus!
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk!
1: Ayo!
4: Senggo with Julio Genus. Prambors Radio. This is how

0: station.
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Prambors News.
3: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama dari Korea Utara kalau mudah. Korea Utara beri peringatan keras ke Indonesia dan negara di ASEAN. Hubungan Indonesia dan Korea Utara kembali menjadi perhatian setelah Korea Utara mengkritik Indonesia dan negara-negara ASEAN terkait seruan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Kim Yo Jong yang juga merupakan adik dari Kim Jong Un menilai gagasan tersebut sudah tidak lagi relevan dan menuduh ASEAN terlalu mengikuti kepentingan Amerika Serikat. Pernyataan ini menjadi sorotan karena Indonesia dan Korea Utara telah lama menjalin hubungan diplomatik meski memiliki perbedaan pandangan mengenai isu program nuklir. Lanjut ke berita kedua kalau udah. Syarif kurir SPX viral kembalikan 92 juta rupiah karena salah transfer. Seorang kurir SPX Express, Syarif Hussein Akbar, mengembalikan uang sebesar 92 juta rupiah milik pelanggan yang salah melakukan transfer saat membayar paket cash on delivery atau COD. Kisah tersebut bermula ketika pelanggan bernama Rita Armilia hendak membayar paket COD senilai 92 ribu rupiah. Karena terburu-buru, Rita justru mentransfer 92 juta rupiah ke rekening Syarif tanpa menyadari adanya kelebihan nominal tersebut. Rita baru menyadari kesalahan tersebut setelah Syarif menghubunginya. Kurir SPX yang bertugas di Hub Banguntapan 2 Yogyakarta itu lebih dulu melihat adanya dana sebesar 92 juta rupiah yang masuk ke rekeningnya dan kemudian meminta nomor rekening Rita untuk mengembalikan uang tersebut. Direktur Operasional Bisnis SPX Express Hari Akbar mengkonfirmasi bahwa Syarif merupakan kurir aktif SPX Express dan mengapresiasi tindakan yang dilakukannya. Hari mengatakan SPX Express juga akan memberikan apresiasi secara langsung kepada Syarif atas tindakannya tersebut. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors News.
4: Halo.
5: Iya, sore.
4: Mau reservasi buat tempat curhat?
5: Mau, Mbak.
4: Untuk berapa orang, Kak?
5: Satu orang aja, saya.
4: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
5: Keren, Genus.
4: Loh, ini Julio.
6: Ini Julinya.
4: Di, kerja lo sini.
7: Tango with Julio Genus.
4: Masuk ke jam 7 malam, kaula muda. Genus dan Julio still live on prambors.live, TikTok juga, dan semua radio-radio yang memutarkan Prambors. Gue kan gak hafal frekuensi di 8
8: betul,
4: kota ya.
8: Betul, itu adalah jalan pintas untuk keluar dari segala permasalahan. By the way, jam 7, Genus, gue mau ngajakin buat kita ngomongin orang.
4: Ngomongin orang yang?
8: Rahasia.
4: Rahasia.
8: Ngomongin orang yang ganggu banget di tongkrongan. Enggak, sebenarnya gak ganggu banget. Tapi kalau itu dipupuk, orang bisa jadi terganggu.
4: Menurut gue, orang-orang jenis ini, mereka itu tidak mengganggu kecuali sedang berdebat. Pokoknya kalau ketika ada konflik dan segala macam. Tapi kalau kayak dia berdiri sendiri, tapi postingan-postingannya juga pasti akan lumayan mengganggu sih.
8: Nah,
4: postingan apapun di sosial medianya beliau.
8: Gimana kalau kita ngomongin ini sambil gue pengen tanya, apakah kaula muda setuju dengan gue atau tidak?
4: Nah, kaula muda akan bertanya-tanya, setuju akan apa ya?
8: Nah, jangan kemana-mana, Yoro Bundel.
4: Yoro Bundel yang bandel.
8: Iya, betul.
4: Ini gak ada yang mau endorse Prambors perapian apa ya?
8: Iya dong, heater.
4: Enggak kayak kayu bakar gitu.
8: Kayu bakar parah. Gue udah ngomong heater nih. Biar gedung ini aman. Lu came up dengan kayu bakar. Ini filtrasi belakang kita ntar jadi hitam bawahnya.
4: Iya benar. Kalau mau deh stay tune di Prambors ya.

0: Indonesia. What?
1: Tango on Prambors Radio with me, Julio, and my partner,
0: Genus.
1: We're gonna rock your world, brothers and sisters.
0: Dari tadi ya, di live TikToknya Prambors, iseng banget, Adrian, background kita diganti-ganti. Kita sekarang di lapangan bola, tadi kita di atas pohon Lion King. Sebelumnya kita tiba-tiba di kawah volcano, gara-gara gue bilang gue kedinginan. Sekarang kita pindah ke H Island, Pulau Seribu.
1: Mantap, Neng!
0: Jadi orang orang macam apa yang mau kita omongin nih, Julio?
1: Jadi Genus, gue itu punya teman baru.
0: Aku punya teman. Keren. Let's go.
1: Kemoci. Oke, jadi gue tuh punya teman baru. Orangnya sangat baik, sangat asik, sangat seru lah gitu. Anaknya juga asik, seru. Tapi gue baru menyadari satu hal.
0: Yaitu?
1: Ini orang tuh NPD ternyata. Terus gue tuh lumayan kayak, oh wow, seru juga nih orang ini ya gitu. Yang akhirnya gue lumayan bergejolak tuh otak gue kayak, what should I do? Kayak, aduh sayang banget dia NPD. Apa gue gak usah main lagi sama dia ya? Tapi kalau gue gak main sama dia, sayang banget karena dia anaknya seru banget.
0: Dan banyak advantage yang bisa lo dapatkan dari orang ini. Kayaknya gue tau orangnya.
1: Seperti bisa...
0: Enggak, maksudnya orang ini tuh bisa membukakan pintu-pintu lah. Pintu bukannya
1: Doraemon kah?
0: Bukan doorman, bukan.
1: Okay.
0: Enggak, tapi lebih ke kayak ya bisa ada kerjaan.
1: Iya. Seru gitu. Cuman kayak enggak keganggu sih. Gue tuh sama sekali tidak terganggu dengan ke NPD-an dia. Cuman gue baru nyadar kayak ini orang NPD nih gitu. Cuman berarti gue tuh sebenarnya sama dia tuh semacam kayak tarik garis lah, kayak kita senang-senang tapi kayaknya yang lebih dekat enggak deh gitu. Nah, terus pertanyaan gue adalah
0: boundaries ya. Tarik garis tuh boundaries ya.
1: Karena dia orangnya fun banget sebenarnya menurut gue. Nah, pertanyaan gue ke Mbak Genus, apa yang akan lo lakukan ketika lo menjadi gue? Pun karena gini, lo tuh orangnya kan lebih tegas dan lebih pilih-pilih teman daripada gue.
0: Menurut gue, pilih-pilih teman itu adalah hal yang baik. Dulu kan ada satu momen ya, adalah masa dimana kayak, ih lo tuh gak boleh pilih-pilih teman, gini. Tapi makin kesini gue menyadari bahwa pilih-pilih teman tuh wajib loh. Kayak lo harus surround yourself with the right people. Nah, menanggapi kisah NPD ini.
1: Salah ngomong, biasa lah.
0: Bocor intrusive thoughts-nya ya. Di titik yang masih fun, gue tuh suka tuh mancing-mancing. Gue punya teman yang gue nggak bisa bilang dia NPD sih, tapi gue suka bercandanya kayak kayaknya ini orang NPD. Tapi ya gue nggak tahu ya diagnosanya gimana. Cuma setiap ada satu ciri-cirinya.
1: Apa?
0: Ketika misalnya dia baru potong rambut, atau dia pakai baju tertentu, dia tuh suka kayak nanya ke gue. Yang gue tahu purpose-nya untuk di, lo cocok lo pakai baju itu, lo cantik lo, ganteng lo dengan hairstyle baru itu, gitu. Jadi kadang-kadang suka gue seeding egonya, biar fun aja hidup gue.
1: Gue sih berencana teman gue yang ini mau gue gituin juga. Karena masih gak masalah banget, masih aman lah. Tapi sebelum gue ketemu sama dia, gue pernah berkenalan sama orang yang NPD-nya mentok, gue ampe jijik liatnya. Bener-bener kayak secara verbal dan virtual tuh kayak apa-apa gue. Jadi dia kalau ngomong gini, misalkan gini ya,
0: pengen tahu banget contohnya.
1: Gue ngomong, iya nih gue dapet tawaran kerja, tapi gue gini. Terus dia bilang, loh kalau gue tuh ya, gue tuh bakal gini. Soalnya kalau gue itu orangnya, nah gitu.
0: Paham, jadi dia selalu memutarbalikkan cerita dari angle dia. Dan dia juga menceritakan pengalaman dia in person.
1: Iya betul, tapi dia merasa dia tuh orangnya belak-belakan. Padahal menurut gue, enggak, lu itu NPD. Karena semua yang keluar dari mulut lu itu tuh hanya mau tentang lu. Karena kalau belak-belakan menurut gue, tidak melulu tentang dia kan sebenarnya.
0: Menurut lu NPD sama dengan egois gak? Self-center.
1: Beririsan.
0: Kapan borderline untuk lo ngejudge new orang NPD sama sebenarnya orang self-center aja?
1: Nah,
0: dead air. Untung ada back sound.
1: Bener.
0: Gimana sih?
1: Gue harus apa? Gue nggak tahu.
0: Oke.
1: Kalau lo apa? Apa aja benar pertanyaan lo?
0: Gak tahu. Makanya gue nanya.
1: Nah, dua penyiar ngeblank. Jarang-jarang
0: blank kanvas.
1: Iya.
0: Blank kanvas. Gue punya pertanyaan lain.
1: Apa?
0: Lo bisa jawab gak ya?
1: Nanya mulu.
0: Gue bisa jawab soalnya.
1: Coba apa?
0: NPD tuh harus didiagnosa atau kayak kita bisa decide seseorang NPD atau enggak ya?
1: Menarik. Oke. Oke, enggak. Gini. Menurut gue mungkin kita sebagai rakyat jelata, kita tidak ada hak untuk kayak menginikan lo NPD. Gue ada pertanyaan.
0: Boleh, tanya lagi.
1: Apakah NPD itu penyakit kejiwaan atau hanya istilah pergaulan?
0: NPD itu adalah personality disorder, ada sebuah penyakit personality disorder, narsistik.
1: Oh, berarti harus yang bisa ngejudge itu bukan kita.
0: Tenaga profesional.
1: Berarti bisa jadi temen gue ini gak NPD. kita lanjut ke
0: cuma, NPD. Cuma ada satu hal yang gue tahu pasti.
1: Apa
0: dan
1: tuh,
0: ini
1: Neng?
0: Fakta.
1: Apa?
0: Iya kan personality disorder itu ada banyak, ada bipolar, ada apa, bla bla bla bla bla bla. Narcissistic personality disorder NPD.
1: Oh, itu namanya narcissistic personality disorder.
0: Iya, divorce.
1: Berarti narsis itu NPD. Ya Allah, sama dong.
0: Loh,
1: berarti tadi yang tadi lu bilang sama itu tuh jawabannya tuh.
0: Narcissistic personality disorder.
1: Tadi pertanyaan itu, lu pertama apa?
0: Pertanyaan gue udah lupa. Sama. Gue boleh selesaiin fakta gue enggak? Nanti gue baru lupa.
1: Boleh.
0: NPD itu tidak bisa sembuh. Itu diucapkan oleh tenaga ahli.
1: Alumni NPD. Oh,
0: alumni ahli. NPD. Oleh tenaga ahli. Jadi kita mau nanya apa, mau bahas apa ya soal NPD, gue lupa.
1: Oh, how to banget. Treat kayak kalau muda, baik yang di TikTok ataupun yang di jalan nih, yang lagi dengerin kita atau lagi di rumah dimanapun kamu berada. Lu tuh punya enggak sih teman NPD, terus gimana cara nyikapinnya biar itu tidak efek ke kita gitu loh. Karena gue tuh sebenarnya gue tuh masih
0: diapain gitu ya.
1: Betul, gue tuh masih pengen berteman, tapi gue agak keganggu sama si ke-NPD-an dia itu. Dan gue juga udah nanya, ke orang kan kayak kayaknya dia NPD deh. Terus kata temen gue, iya, dia juga lagi diomongin di sebuah ini bahwa kayaknya dia tuh NPD gitu. Jadi gue kayak, oh oke, okay, ini adalah fun fact. Because we learn new thing every day.
0: Berarti tips dan trik menghadapi teman NPD.
1: Betul.
0: Itu ya kesimpulan garis. Betul. Pertanyaannya langsung WhatsApp 0811-607-1022 atau komen-komen aja di live TikTok Prambos.
1: Yo, my friend. Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
0: Nonton Lalala Fest 2026 bakal seru banget. Apalagi tiketnya gratis.
3: Hafalin passwordnya, tungguin di telpon Prambors, dan pas di telpon gak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
4: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
5: Prambors.

0: kita sudah punya kaula muda on the phone. Karena kan tadi gue sama Julia bertanya-tanya yang kita tidak bisa menjawab itu.
1: Iya, kayak NPD opo. Apa bedanya sama egois gitu ya?
0: Apa, iya, apa bedanya sama self center aja?
1: Betul.
0: Ada Alpha Woman on the phone, halo?
2: Halo?
0: Alpha Woman, nama kamu iya. Siapa Alpha?
2: Nama aku Dea. Tapi di situ tulis Alpha Woman.
1: Iya. Soalnya gini, kalau kita panggil kamu Alpha nanti dikira minimarket.
0: Jadi Dea, apa bedanya NPD sama self-center aja?
2: Jadi gini Kak, aku tuh kan kayak punya banyak banget temen yang memang beberapa di antara mereka itu NPD ya. Maksudnya memang itu udah kayak konsentrat, kita semua mikir kalau dia memang NPD gitu kan.
1: Okay.
2: Teman memang gini Kak, kalau NPD itu kan memang itu dia lebih ke penyakit ya. Bukan apa ya namanya, bukan nature-nya, tapi betul, memang betul. Itu ada penyakit yang tendensinya ke kejiwaan. Iya, kayak gitu.
1: Okay.
2: Jadi bedanya NPD sama self-centered, kalau self-centered itu kayak lebih kayak ke pikmi gitu loh Kak. Jadi mereka memang cenderung fokusnya ke diri mereka sendiri tanpa merugiin secara emosional atau nggak bikin mental kita tuh drain gitu. Nggak kayak kalau NPD. Kalau NPD itu kebetulan mantan aku juga NPD. Dia jadi dia memang kebanyakan kalau NPD itu lebih ke gaslighting. Terus juga kayak kalau misalkan mereka tuh punya salah, tapi mereka tidak mau mengakui itu adalah kesalahan mereka, dan mereka justru lebih nyalahin orang lain yang sebenarnya korban mereka, kayak gitu loh.
0: I see. Jadi sedikit-sedikit manipulatifnya itu juga ya.
1: Gaslightingnya berarti NPD itu ya?
2: Iya, kalau self-centered itu nggak ngerugiin Kak. Mereka tuh cuman lebih kayak pengen menonjol aja gitu loh. Menonjol aja, pengen diakui. Tapi kalau untuk NPD sendiri memang itu kan dia disorder. Dia tuh impactnya agak jangka panjang ya secara mental. Orang-orang bisa dirusak dalam tanda kutip sama mereka kayak gitu.
1: Okay.
2: Terus gimana cara ngehadapinnya? Kalau menurut aku pribadi sih, aku udah pernah ngejalanin beberapa kali. Mm-hmm. Ini ampuh banget. Sebenarnya kan nggak fair juga ya Kak, kalau misalkan kita mencoret orang tersebut dari list teman kita atau dari hidup kita, iya, karena hanya karena mereka NPD dan mereka merugikan mereka gitu. Somehow mungkin kita bisa aja stay. Caranya tuh kita tuh stay, tapi kita pasang boundaries, jadi kita tuh nggak hilang,
1: bener.
2: Tapi kita udah nggak kemakan sama pancingan mereka untuk lebih membuat kita emotionally drained, gitu Kak. Karena mereka tuh makanannya adalah reaksi kita, bener. Gitu loh, respon bener. Kita
1: ke
2: respon kita ke
1: dia,
2: ke keinginan mereka,
0: jadi gitu. Makin kita marah tuh mereka sebenarnya makin seneng gitu ya.
2: Iya, makin seneng Kak, lebih seneng mereka kalau kita tanggepin, kalau kita ngerasa kesel atau kita ngebales itu reaksi yang kita buat itu adalah kemenangan mereka gitu loh Kak.
1: Okay,
2: jadi way much better Kakak tuh stay, tapi juga enggak ini ya Kak, enggak silent treatment.
1: Yeah,
2: beda kalau silent treatment kan benar-benar ngehindarin semuanya, diblokir, enggak, ini tuh
1: gak
2: usah diblokir, stay aja. Ciptakan kesan ke mereka bahwa kita tuh tetap ada, tapi kita tuh udah nggak bisa lagi di apa-apain sama mereka, karena dengan gitu tuh secara kognitif sebenarnya mereka udah rusak gitu, maksudnya secara neurologik tuh udah bikin mereka jadi langsung settling down gitu loh.
1: Oke, kita mengerti.
0: Gue seneng banget nih, kayak Dea tuh bisa menjelaskan dengan istilah-istilah yang sangat lebih profesional daripada kita berdua. Dea, thank
1: you
0: ya.
1: Betul, thank you
2: deh. Makasih banyak Kak.
0: Sama-sama, love
2: it. Kak aku suka banget supper.
0: Terima kasih loh. Terima kasih ya Dea.
1: Gue enggak. Yaudah deh.
0: Lu jagang apa?
1: Oh iya, bener-bener.
0: Dadah. Makasih Dea.
1: Genus, gue ada kesimpulan. Berarti teman gue bukan NPD, teman gue pick me.
0: Teman lo pick me?
1: Gue yang salah buka topik. Prambors Radio.

0: Sebentar lagi kaula muda, sebentar lagi untuk kamu yang sudah daftar di prambors.live dan kamu sudah menghafalkan password untuk Lalala Fest 2026 ya. Aku akan menelpon kamu sebentar lagi. Passwordnya gue bocorin dikit, gue bocorin lagi lebih tepatnya. Nonton Lalala Fest 2026 bakal seru banget, apalagi tiketnya gratis. Nah, jadi kalau misalkan tiba-tiba kamu mendapatkan telepon dari Prambors, itu tadi passwordnya, nggak usah ngomong halo, karena kalau kamu ngomong halo, bubar semuanya, nanti kita akan mencari peserta berikutnya ya. Ingat ya kawula muda, sebentar lagi aku nelfon kamu, siap-siap.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi

0: temenin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai.

0: tiketin partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus. 1, 2, 3.

0: Dedet.
1: Mau banget nonton konser Bruno Mars.
0: Gak ada
1: Bruno
0: suara
1: gue
0: di kuping bang.
2: Ah.
1: Mau banget nonton konser Bruno Mars. Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah. Nah tapi karena Bruno Mars juga belum mau ke Indonesia.
1: Iya.
0: Yang mau ke Indonesia kan adalah Hon. Terus juga ada Steve Lacy. Ada Rex Orange.
1: Rex Orange County.
0: Dan masih banyak lagi.
1: Kode Line.
0: Kita sekarang mau menelpon kaula muda. Ini tuh gak ada kayak ininya ya. Opening-opening. Lalafes, pencet
1: Hajar.
0: Bang.
3: Belum ke Prambors, mendadak Lalafes 2026.
1: Oke.
0: Kita akan menelpon kaula mudanya.
1: Oke, baik.
0: Kita coba ya, apakah langsung diangkat, langsung naikin bang, ininya bang. Jadi kayak tututnya kedengeran.
1: Loh, ya.
0: Kok tidak bersedia menerima panggilan?
1: Coba.
0: Hey.
1: Eh? Nani re? Nani re, nani gaski. Panik.
0: Padahal tadi kayak tuh, customer saat ini tidak bersedia menerima panggilan Anda.
1: Tunggu, apakah kami dapat menghubungi Anda melalui panggilan telepon? Jadi gini, kalau muda WhatsApp Prambors, kalau mau telepon kaula muda, itu kita harus request dulu ke lu. Kita mau telepon lu apa kalau mengizinkan atau tidak. Coba kirim requestnya Kinus.
0: Udah.
1: Nah, tadi si pemenang ini yang akan terpilih ini udah kita kirimin request, tapi dia menolak requestan kita. Menarik.
0: Gimana nih jadinya nih?
1: What should we do? Atau kalau enggak gini, kita kasih beberapa lagu.
0: Beberapa? Satu deh.
1: Menurut gua 7.
0: 7 banyak banget.
1: 7 kali 3 21.
0: Udah jamnya Eda,
1: Oh, iya.
0: Kita kasih satu lagu deh, habis ini kita telepon lagi ya.
1: Sambil kita mencari tahu bagaimana cara menelpon dia ya.
0: Eh,
1: kenapa Genus?

0: Are you ready? Prambors mendadak Lalala Fest 2026.
1: Kita coba lagi percobaan kedua.
2: Let's go koci.
1: Kita telepon orang lain.
2: Nangleng nongneng nongneng bread. Oke. Kita telepon masih ini yang sama tadi ya. Nyambung. Girus yang berisik.
3: Halo.
1: Peto. Ya. Ayo.
2: Ayo.
1: Sayang sekali Ayu, kamu mengucapkan ya. Halo di kata-kata purnamamu.
3: Iya. Kamu sambil dengerin radionya enggak dengar.
1: Ya tapi kamu ngomong halo.
2: Masalahnya tadi kamu angkat kamu halo gitu, halonya kenceng sekali.
3: Iya lagi.
2: Ya, yaudah deh, enggak apa-apa Ayu.
1: Semoga lain kali berjodoh ya, Ayu.
3: Omset.
2: Dadah. Enggak apa-apa kalau mudah, mungkin ini belum rezekinya Ayu.
1: Benar.
2: Mungkin Ayu
1: kelepasan
2: selalu.
1: Dia.
2: Iya.
1: Dia tadi langsung refleks mengucapkan halo, padahal harusnya passwordnya adalah nonton Lalala Fest 2026, bakal seru banget, apalagi tiketnya gratis.
2: Maksudnya tadi pas dia ngomong halo, guanya juga kaget.
1: Bener.
2: Gua pikir dia udah tahu.
1: Gua langsung ada patah hatinya sedikit sih.
2: Iya.
1: Kasihan dia, karena tadi dia terdengar sangat sakit hati.
2: Tapi gak apa-apa kalau muda, karena this is life and life must go on. So listen to me.
1: So listen to you.
2: You better prepare. Ada lagi? Ada satu lagi kaula muda.
1: Yang mana nih?
2: Nah, jadi kaula muda, karena Ayu tidak berhasil, kita akan
1: menelpon ya?
2: Satu lagi kaula muda.
1: Kita tes. Apakah?
2: Alika. Dina. Oke.
1: Okay. Lu tutupin mic lu kedengeran.
2: Oh iya, maaf.
4: Nonton Lalala Fest 2026 bakal seru banget, apalagi tiketnya gratis.
2: Selamat. Kamu mendapatkan satu tiket Lalala Fest today.
4: Oke.
2: Dua hari ya.
1: Dena, congrats ya, ini rezeki kamu.
2: Selamat ya Den.
1: Coba tadi Ayu gak gagal, kamu hari ini gak kedapetan.
2: Betul. By the way Dena, kamu pengen banget nonton siapa di Lalala Fest?
4: Nonton
2: Codeline.
4: Codeline.
1: Selamat bergalau-galau ya.
2: Iya,
1: farewell show-nya, ya.
2: Benar. Kamu berencana sama siapa ke sana? Udah ada enggak teman kamu yang confirm bakal datang ke Lalala Fest?
4: Kebetulan sendiri, Kak.
2: Menurut gue.
1: Kata gue sih dari nada-nadanya itu mancing minta lu temenin ya, Julio.
2: Itu satu. Atau yang kedua juga sebenarnya kalau opini gue ya, menurut gue menggalau sendiri adalah menggalau terbaik.
1: Jujur.
2: Just stand on your feet, Dena. Stand up for love, Dena. For that love. Oke, okay,
1: Dena, congrats ya.
4: Yeah, thank you.
1: Sampai bertemu di Lalala Fest 2026.
4: Thank you.
2: Bye, Den.
4: Bye.
0: Are you ready? Prambors mendadak Lalala Fest 2026.

0: Bingo bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Genus.
6: Ini
5: Genus.
1: Iya, Julio.
6: Genus.
1: Apa, Julio?
5: Siaran yuk.
1: Ayo.
7: Tango with Julio Genus.
1: Selamat malam kaula muda.
5: Selamat malam Genus.
1: Detik-detik sebelum Genus dan Julio pamit nih, kita ingin menyapa kaula muda yang dari tadi masih komen-komen di TikTok live-nya Prambors. Ada Blank, ada Nopal Pale, ada Caca Marica, ada Mademoiselle.
5: Hah?
1: Terus kalau kita ngelihat ya, kayak dalam satu jam terakhir yang komentar terbanyak tuh ada Yasin Ramadan.
5: Halo Yasin, Yara.
1: Ada Ugly Duckling.
5: Hai Ugly Duckling.
1: Ada Woody, ada Bang Bulls, ada Blank.
5: Gak mungkin, gue gak percaya.
1: Kenapa?
5: Masa Narendra gak masuk?
1: Narendra ini kan satu jam terakhir, mungkin Narendra akhirnya low bet. Narendra ada masalahnya komen-komen di kita tuh udah dari zamannya The Dentist, dia udah komen-komen.
5: Kata Narendra, bro, I'm so sorry but I'm give up.
1: I'm out of here.
5: I cannot do it no longer no more.
1: Terus kalau kita ngelihat like-nya ya, ini yes. Dari tadi ngasih kita like banyak banget. Ih, Eda pakai baju Slytherin.
5: Oh my god.
1: My fellow.
5: Yes. Oh,
1: Wizard
5: Eda,
1: welcome.
5: Eda pernah test house buat maga? Slytherin ya? Iya benar.
1: Sorting hat, benar. Julio itu Ravenclaw. Eda ketawa banget karena Ravenclaw itu kan maksud, identik dengan pintar, berilmu.
5: Satu, terus gua tuh kalau gua masuk Hogwarts, gua tuh maunya muncul. Gua maunya kayak show.
1: Kalau gitu. show ya Gryffindor.
5: Slytherin.
1: Loh, show enggak Slytherin. Lo tuh suka Harry Potter enggak sih, kok semua yang lo sebutin salah?
5: Mungkin yang gua nonton selama ini Harry Potter.
1: Bisa jadi
5: tapi gak
1: di Indosiar ya.
5: Because I love Trans TV and Indosiar. Tayang di Tara TV itulah pokoknya.
1: Jadi dulu
5: apa?
1: Ada konser, ingat enggak kan kita di Jakarta nonton konsernya Harry Potter?
5: Ingat,
1: itu
5: sama
1: yang,
5: Genus.
1: Yang Sorcerer's Stone kan?
5: Betul.
1: Jadi live orkestra gitu kaula muda. Kita nonton film Harry Potter and the Sorcerer's Stone.
5: Yes.
1: Tetapi kalau lagu di film namanya scoring? Scoringnya
5: komplet.
1: Tuh komplet.
5: Salah.
1: Scoringnya itu maksudnya adalah scoring. Live orkestra.
5: Benar.
1: Nah, tahun berapa ya ada yang kita ketemu di Singapura ya, Da? 2024 tiba-tiba out of nowhere itu untuk pertama kalinya gue nonton konser Harry Potter dengan tema yang sama, cuma film favorit gue Half Blood Prince.
5: Mampul.
1: Karena Half Blood Prince itu banyak Draco Malfoy-nya.
5: Oh iya.
1: Nah, terus ya udah pas gue lagi nonton di sana sendirian, gue benar-benar enggak ada teman, enggak ada janjian, tiba-tiba gue ketemu Eda sama Twinda. Eda pakai baju Slytherin, Twinda pakai baju Gryffindor.
5: Genus pakai baju vokalis Green Day. Jadi waktu
1: I
5: itu
1: I walk in lonely road.
5: The only way. And cause go walk there.
1: Gitu lah kaula muda. Hari ini Cap Eda akan membawamu ke Hogwarts ya, karena dia sudah memakai jubah-jubah Slytherin. Jadi untuk kaula muda yang sudah siap terbang dengan sapu-sapu Nimbus 2000. Silakan mendengarkan Prambors yes. sampai jam 12 malam. Sampai bertemu besok. Ini cabut.
5: Julio cabut.
1: See you tomorrow, my friend.
5: Tango, let's go. Nah, kalau

0: mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
0: Di, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
0: Aku udah izin mama nonton Lalala Fest nih, mau tiketnya dong.
3: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
7: Night Flight with Captain Ada.
8: Itu tadi secret passwordnya. Mama apa gitu kru ya. Abis ini kita terbang ke bulan jam 20:14. Captain Ada, Bruno Mars. Never.

0: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Go!
1: Ohayou gozaimasu. It is Captain Ida speaking.

0: Hari Selasa 11 Agustus 2026, it's flight NF, cap 1347. 3 hari lagi menyentuh milestone 1350. Terbang ke bulan bersamamu crew. Week 2. Dan di jam 8 lewat 19 ini, aku sudah menyesuaikan leveling semua headphone dan mic baru aku crew. Ih, enak banget telinga gue asli. Ini dia baru. Terus malam gue dengerin bukti siar penerbangan kemarin kan. Ih, enak banget emang. Sure. SM7B ini empuk banget. Ternyata suara low gue masih bisa ketangkep sama Sure SM7B ini. So good. Okay, dogs. Di IG Cap Eda, Tanjobi omedetto, Gwen-chan, happiest birthday Gwen. Terima kasih Gwen sama gue udah ngirimin aku honu malam hari ini. Aku belum buka dapat honu apa, tapi I bet you aku bakal buka, okay? Huh. Lobby Prambors smells like honu. Kesukaannya Ralphie crew. So in the meantime, silakan voice notes, team voice notes di, well, you know what to do, crew. Jam 8, kita, how's your Tuesday? Check-in aja, cerita, how's your Tuesday, okay? Here it is.
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: In the meantime, let's start the song. Malam hari ini, I'm gonna take you to, Ari, The Weeknd, Love Me Harder.

0: It's Captain Edeon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Konbawa Api Pau sudah menulis di IG Cap Eda lapor Cap. Click my mind and Rama. Kata Api Pau, nge-announce K-pop today yang siap ke Jakarta November ini, Cap. Ada D.O. sama Zodiac. Aku tugas gak ya? Oh yes, please, kamu tugas, yes. Titip salam buat D.O. please. Aku ngefans sama D.O. gara-gara apa tau gak? Squid Game crew. Kayak, yo, yo, yo, yo, it's your boy D.O. Siapa namanya di Squid Game? Tengil betengil. Anyways, ini dia Api Pau. Main di lapor Cap IG sama di voice notes. Ada foto bareng sama Ralfi lagi. Kemarin ketemu di AC Milan dan Chelsea FC. Api Pau.
2: Cap, halo.
1: Ya.
2: Annyeonghaseyo.
1: Annyeonghaseyo, yorobun. Nanti setengah jam lagi kita buka Cap's K-pop club ya. Pokoknya kalau dari jam 8 sampai jam 9, jam 10, gue sekarangnya squad crew. Karena semangat kalau gue squad gini nih. Gue lagi cari cara gimana supaya gue bisa. Normally, Kapten Eda akan siaran berdiri 4 jam kalau di matahari. Tapi kalau di bulan ya, 2 jam terakhir, gue duduk deh. Karena live TikTok. Zuzu, si Maba Pisesku, main lagi di kelas hari kedua. Kelas bulan. Zuzu.
3: Check in, Cap.
1: Hi.
3: Zuzu is here.
1: Hi.
3: My Tuesday went so fast today.
1: Hi.
3: I don't know why my Tuesday gone so fast.
1: Yeah.
3: Is it because of the activity or the person I spent with today?
1: Of course you do. Double the time, the activity, dan siapa yang bersamamu, my Maba Pisces 27 Februari. Baru hari pertama, aku udah tahu bintangnya dan tanggalnya berapa, crew. Karena apa? Karena Zuzu perkenalannya dengan baik. Jadi gitu, kalau di new WhatsApp, kamu harus voice notes, oke? Okay? Ivy, anak baru juga nih.
4: Cap, aku siap ditelepon nanti jam 11 malam buat mendadak Lalala Fest.
1: What?
4: Aku tunggu ya.
1: Oke, siap. Gitu dong, betul, crew. Ini mendadak Lalala Fest Day 2. Jadi yang mau dapetin tiket Lalala Fest Day 2, siap-siap bakal ada alert yang berbunyi seperti ini. Karena hari kedua, ini aku ulang-ulangin biar kamu hafal, yes. Seperti ini, go.
5: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
6: Ralfi, please. Mau banget nonton Lalala Fest.
1: Salah, ini maksudnya.
5: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu.
1: Deketan deh.
5: Catat password ini ya.
6: Aku udah izin mama nonton Lalala Fest nih. Mau tiketnya dong.
5: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
1: Yes, itu dia. Aduh, gue nggak dengerin lagi. Gara-gara salah mencet tadi. Well, anyways, crew. Pokoknya ada mama-mamanya lah ya. Here's the Pisces girl, Bernadia.
0: Laut yang chill. Sea of chill.

0: I love the song so much. Laut yang tenang, Bernadia. Jam 23.01 crew. Ini dia secret passwordnya buat kamu yang siap untuk ditelepon nanti jam 11. Termasuk Evie ya.
1: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Aku udah izin mama nonton Lalala Fest nih. Mau tiketnya dong.
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live. You are listening to Prambors. Prambors.
3: Lalala Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
4: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Ternyata itu passwordnya malam ini di Har. Aku udah izin mama nonton Lalala Fest nih, mau tiketnya dong. Itu dia crew. Keren juga mixer ini, gue baru tahu nih si Oxygen 2000. Ternyata kalau gue ke level 30 dia nge-cut sendiri tuh. 30? 10? 30? 10? Sorry crew, being nerdy and all, kan anak sound design kan. So here it is, Maroon 5. Yes I did, syarat buat anak UPH. Crewnya Jack Simanjuntak ya. UPH Sound Design Music of Conservatory. Ya, alumni

I see you crew, I always see you di New WA. Banyak anak-anak baru nih, anak-anak baru. Kamu harus maju depan kelas dan voice notes ya. Aku gak bisa ngeliat kalau kamu ngetik ya, Tias. Gasifa.

0: I miss you, Gasifa. Kemarin aku gosipin kamu di minggu pertama flight Captain Eda, ada kru yang lock in.
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: tentang how's your Tuesday crew? Makan apa hari ini? Ngapain aja hari ini? Go, spill it all for me, please. Aku udah mulai coaching lagi, padel crew. Jadi silahkan Selasa, Kamis, Jumat. Aku tungguin pokoknya. Tempatnya di T3. Bisa dicek di Gmap ya. T3 Tirta Yasa. Enak tempatnya. Ada 5 lantai ternyata. Jadi di lantai 1 itu ada 2 lapangan padel. Di lantai 3 itu ada 3 lapangan padel kalau mau main private. Yes. Di lantai 5 ada pickleball. Ada indoor, semi outdoor sama outdoor. Lantai 2 ada wellness. Ada sauna, ada cold plunge. Pokoknya cek aja di T3 Tirta Yasa. Cara check-in kelasnya gimana? Kayak ngumpul-ngumpul barengan sama crew ya. Tadi gue ngumpul sama shoutout buat Rian Galon. Makasih buat pagi sorenya. Tadi makan itu crew. Pagi sore sih mantep ya. Rendang, ayam, sambal hijau. Oishides. Iya, cara check-innya kalau mau ikutan padel silahkan di aplikasi Ayo namanya. Ayo apps, search Holy Padel, search upcoming class. Yang ada nama Coach Eda, gas, ini dia orangnya. Galon, makasih botol sababe-nya bro.
2: Hola, Captain Eda, aka Coach Eda, yeah. Thank you for today.
0: Let's go.
2: It was fun. Akhirnya coaching bareng lo lagi. Dan ini gue lagi OTW ke lapangan pedal buat mabar jam 9. Semoga ilmunya tadi kepake ya, Cap. Pokoknya akhirnya gue menemukan trik untuk slice. Thank you, Cap.
0: Iyalah, you learn from the best, from the slice master. Best, Galon. Thank you buat pagi sorenya. Thank you buat semua pernak-perniknya. Ini gue bawa malam hari ini. Nanti gue spill di live TikTok ya. Buat lo yang gak punya TikTok, bikin bre. Man, gue dapet banyak pernak-pernik banget crew. Kayak pie kacang, space robot. Kemudian ada, gak tau nih di bawah apa ya, M ya. Adalah di bawah sama satu botol Sababe. Buat lo yang mau ke Korea. Udah beli spill belum sih? Ya udahlah ya. All the best buat S2 Koreanya. Proud Cap I am. Ada Galon, ada Maggie. Ini dua-duanya pernah kerja bareng. Ketemunya di radio, ketemunya di cockpit Prambors. Yang old cockpit, sekarang udah new cockpit. Jadi aku tunggu ya, new cockpit. Sebelum ke Korea, Galon. Semoga ya, semoga. Modus lu ketemu gue cuma pengen main kesini. Maggie.
3: Mau spill, aku hari ini meeting, terus aku bikin cookies, lagi kangen banget baking, jadi aku bikin cookies, ada menu yang pertama kali aku bikin di Nella Bakehouse.
0: Yeah.
3: Abis itu, ya meeting, kerja.

0: kerja-kerja sampai dapat duit buat merit. Biar bisa booking kamu jadi MC aku. Kalau makan, aku makan ikan goreng sama bihun goreng.
1: Oke, okay. Aku tadi dinernya setelah padel sama galon adalah dibeliin gue kemarin Chicken Subway Crew, Chicken Subway sama Animal Bakery punya, I forgot the name of the chicken. Bukan Gordon Blue tapi horizontal something something kori, ya itulah. Gue lupa, coriander. Chicken coriander itu dia. So yes, Maggie nge-spill di IG lapor cap. Dia foto cantik sekali dengan si ganteng Leo udah pakai ring on it, put a ring on it. Oh man, Maggie, aku proud banget ngekawal kamu dari era kamu belum lulus. Lulus. Terus debut bikin UMKM Nala Bakehouse yang barusan tuh adalah Baker Crew. Aku debut sepedaan datang ke M Block pas dia buka booth pertama kali Nala Bakehouse. Salam buat Tiara, salam buat Leo. I miss Tiara, I miss nasi ayam sambal ijonya Leo. Nala Bakehouse, check. N-A-L-A, kayak lagunya Tulus, yes? So in the meantime, aku kawal kamu berdua sampai halal. Halal ngapain, Cap? Ya udah gede, Maggie. Loads of daisies nih aku taruh di, you know, menuju pelaminan kamu ya. Loads of daisies here. Aku tebar dari Bieber, Maggie.

0: wonderful guest tonight. Give it up. Wonderful guest di weddingnya Maggie Leo. Let's go. Thank you, Maggie. Take care, okay? Thank you for always saying hi. Jam 24.4 crew. Ya ampun, bisa gak sih? Main di IG, main di WA. Jangan dua-duanya gitu, Maggie. Good evening, Kevin. Makasih buat kemarin ngasih gue cendol crew, Kevin. Belum gue minum, jujur, Kev. Lagi ngantri minuman gue. Kasih botol lagi sama galon. Mari kita coba anak baru yang emojinya adalah octopus. Is it octopus? Let's go, Octi. Suara pertama kamu di frekuensi 102,2 FM Prambors Radio.
1: Info tiket Maroon 5 dong.
0: Info tiket Maroon 5 dong. Udah di-spill di Prambors di IG. Pastikan kamu tune in terus Prambors.live, oke, octopus. Namanya Octopus Crew. Ini ada anak baru juga namanya Finn Dia. Finn Dia.
2: Hey Cap Era.
0: Ya.
2: Oh. Halo Cap. Finn Dia.
0: Hai.
2: Hari ini karena aku gak mood makan, jadi aku pesen ayam lazzato yang sadas.
0: Iya.
2: Itu beneran nambah mood banget karena pedes banget. Bye.
0: Ayam lazzato sadas. Sadas pedesnya. Aku setelah operasi hidung minggu ketiga crew, sampai Desember kawal aku gak boleh nakal, makan-makan yang panas dan pedes. So far panas gue udah aman crew. Soalnya tiap pagi ikigai gue adalah untuk minum teh, karena gue gak ngopi kan. Jadi gue pasti minum teh, gak pakai gula, fix teh apapun yang lokasi gue minum. Karena gak pernah beli teh sendiri, udah dikasih banyak. Nah, ritual itu udah gue hapus. Jadi sekarang gue makan buah-buahan aja. Buah-buahan pun aku gak boleh makan pisang. Buah kesukaanku. Ada pome di rumah, belum aku potong-potong karena motong pome granat itu ternyata susah ya. So anyways, Pila, WSD. Apa kabar Pila? Ini kah? Kenapa tiap Pila check-in, new WA-nya udah ngasih emoji telunjuk sendiri kamu Pila? Main sweet kah Pila?
2: Hai Cap, aku tadi makan sate marangi Haji Eti. Terus ada dekor kantor buat 17-an, dekor bareng rame-rame gitu.
0: Ya, udah mulai ya dekor-dekor 17-an ya. Kantor berita aku TVRI World juga udah mulai ya dekor-dekor 17-an. Semangat dekornya crew. 17-an Senin depan ya. Berarti aku tidak siaran dong tanggal merah. Ya gue harus syutingan deh. Ayo satu lagi. Q. Tim satu aspalku gimana malam hari ini?
3: Aku juga siap teleponan sama kamu. Au, jam 11 aku tungguin ya.
0: Au, takut banget. Au, kabur. Ah, gile. Q. Keep being you, bro.

0: Tiara Andini, si Libra, sama kayak Moon, aku crew.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: It's Night Flight, di IG ada Inches. Udah 2 malam mendengarkan meski gak sampai selesai karena ngantuk, Cap. Yes, please Inches. Salam buat Ibun, oke. Okay? Jangan begadang, gegara aku. Yes, kamu butuh tidur kamu, my tiga raksa crew. Arshia, how do you enjoy your birthday week? Aku dikasih pap foto Kylie. Bukan Kylie, ini Cat's Eye, Sophie. Gila. Mirip Sophie, Cat's Eye, kamu Arshia. Dari umur 12 tahun sampai sekarang udah 23 tahun, Cap. Dimiripin terus sama... iya lagi. Mirip Menona Baila, sayang. Sampai udah bosan dengernya, jujur. Pernah di notice Bailanya juga di TikTok beberapa kali pas 2020. Iya lagi mirip. Kelakuannya aja gak mirip. Kalau Baila kayak seksi dan anggun, kamu kayak rusuh. But I love you.
2: Hai Cap.
0: Hai.
3: Ayo masuk angin.
2: Sumpah iya lagi.
0: Tuh kan wak wak wak. Jadi kalau aku play voice notes kamu nulis, itu bakal kepotong auto, sayang. Abi? Hati-hati di jalan, Abi. Shia?
3: Ayo masuk angin.
2: Sumpah iya lagi. Lagi enak badan banget, iya. Tapi besok masih harus kerja dan masih harus ngurus berkas wisuda. Padahal lagi enak badan, mau nangis.
0: Iya, get well soon, okay? Yang penting kan tinggal wisuda. BTW, ini spill kita-kita aja ya. Ingat gak, kamu pernah ngasih aku plastik kan? Terus aku cek dong. Expiry date-nya udah expiry. Bulan Mei kemarin sama nanti November. Yang biru plastiknya udah expired. Aduh, sampe merah mukaku. Ya begitulah crew. Plastik apa sih, ke plastik yang ada di lagu Dead Bachelors lah pokoknya, Honey Store. Tuh, nyaut lagi dia.
4: Demi Allah, gak expect masih nyimpen, anjir.
0: Bukannya, ya gimana ya? Bukannya masih nyimpen, lebih ke gak kepake. Oh my God. Ya begitulah, tapi plastiknya abu-abu masih sampai November kok ya. Ya tete ya. Terus nih, masuk terus dia.
4: Enggak, maksud gue udah dibuang atau kayak dikasih ke orang gitu loh.
0: Iya juga ya. Udah sih. Udah kasih ke Ipul. Driver kok Ipul, kamu belum kenalan ya? Ya nanti aku kenalin deh anyways. Ya begitulah. Crew ya. Gasifa kangen sama suaranya sama Wolfie Boy, abis itu kita gas lagi ya. Abis itu kita K-pop club. Please, tugas malam hari ini dari jam 9 sampai jam 10, I bet you. Spill hal kekoreaan apa yang kamu lakukan minggu ini, mau makanan, mau fanboying, fangirling, ada album baru, atau update K-drama, nonton K-drama apa, oke? Okay? Gasifa?
5: Halo Cap, apa kabar? Gimana after operasinya?
0: Yeah.
5: Semoga Cap sehat selalu ya, sama Katrina juga.
0: Thank you.
5: Salam sehat selalu dari kami, Gasifa with Ejas.
0: I miss you, Gasifa. Jangan die dulu. Tiba-tiba ada itu. Ada bunyi detak jantung. Wolfie Boy, satu lagi abis itu kita gas.
6: Absen dulu ah, absen Cap. Volume 30 dulu gak sih?
0: Aduh. Boleh. Tapi gue lagi gak mood EDM, jadi kita lalala aja yuk. Vibe.

0: banget lagunya ya. Kok satu lagu bisa kayak on loop gini, pengen gue on loop 1000 kali tuh gak? Jam 8.58.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Coba pakai back sound aja, Mbak Rumi. Coba mana sini? Tuh, wah, agak.
3: Spider-Man-nya kayak sedih deh, padahal penyanyi sih wow. Tapi ini wow-nya bikin sedih, tapi bagus. Tapi kok baper juga ya aku. Tapi bagus. Thanks ya filmnya.
0: Apa? Film apa? Eksperimen apa, Rumi? Kamu harus latihan untuk ngomong jelas depan kelas, Rumi. Suara kamu mendem terus. Pakai plastik Arsia ya? Canda. Arsia banyak notice di New WA tahu. Ih, Cap, itu cewek yang depannya K, belakangnya M kan, cewek. Konci ya itulah.
3: Habis minum jamu, pahit banget ya, Cap.
0: Aduh. Ya begitulah, crew. Jam 9.00, yuk kita buka kelasnya ya. Suara Oki.
4: Night Flight with Captain Edda.
5: La La La Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G-Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Walala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
6: Boys and girls and captain's crew, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Edda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
7: Secret password, crew, ini dia.
8: Mendadak, Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
9: Aku udah izin mama nonton Lalala Fest nih. Mau tiketnya dong.
8: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pasti telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Kalau lo tahu ini lagu dari drakor apa, then you are in the right flight crew. Welcome to Night Flight. Salam kenal dari Captain Ida, si Pisces 3 Maret. Cara mainnya malam hari ini adalah...
1: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Voice notes. Lagi nonton drakor apa? Aku lagi nonton The East Palace. Nanti aku break down The East Palace. Top 5 di Netflix saat ini. Silahkan voice notes itu, tapi kalau lagi gak nonton drakor, spill aja hal ke Koreaan apa yang kamu lakukan minggu ini. Makanan, fangirling, dan lain-lain, silahkan di spill crew, oke? Okay? In the meantime, kita joget dulu. Kayaknya udah banyak yang check-in ya malam hari ini. Yes, di kelas K-popnya. How about malam hari ini, we go butt crew. Ha! Sunbutt!

0: Hey, yo. Kebayang goyang dribblenya Sunny Crew di part ini ya. We feel like Latina. Welcome to Cabs K-pop Club. Ulfi, boleh buka kelasnya Ulfi. Gas, bud.
1: Oh, aku mau info juga. Adik-adik aku, Zodiac bakal fancon Indo akhir November, tanggal 28 November di Kokas. Akhirnya mereka debut Indo juga.
0: Debut Zodiac, please go there. Tadi Api Pau udah laporan di jam 8 ya. Dia katanya mau kesana juga, Ovi. Jadi nanti kalian kalau ketemu, vote bar please. Oke, okay. Paling suka kalau kru aku udah pada ketemuan kru di satu event ya. Yes. Ovi, ayo mana voice notes yang panjang?
1: Hi Kel, yep. Wow, udah lama tidak VN. Yeah. Aku mau update hal kekoreaan yang aku lakuin di beberapa hari kemarin.
0: Hai, deh.
1: Itu pasta EXO yang pasti masih belum bisa move on. Masya Allah, alhamdulillah banget bisa ketemu mereka secara langsung. Terus Sabtu kemarin itu aku sama Yukari sama Novi, hai kalian. Itu nobar fan camp-nya Kai di Waterbomb Busan, itu ya TTA deh. Habis itu makan Seoul Longtang bareng sama Yukari juga minggunya. Habis itu makan kimbap sama tok barengan sama Yukari juga. Itu sekarang Yukari sama Novi tuh udah jadi kayak K-pop bestie. Emang kita bestian ya guys. Pokoknya seseru itu sih Cap.
0: Para gak dianggap. Novi Shu sama Yukari, itu kru gue Ulfi. Literally man, true story though. Ketemunya di mana sama Yukari? Di radio Prambors, krunya Captain Ed. Setiap malam saut-sautan di live chat back in the days, kemudian mention-mentionan, kemudian padel bareng di padel club aku, Holy Padel Club ya kan. Terus akhirnya apa tau gak? For the very first time, suara yang barusan si Leo ini, itu bikin paspor untuk ke Singapura nonton EXO crew. True story. Ketemunya di mana? Radio. Crazy. Our mission is to assemble the greatest crew ever. And three of them are my fave, my love. Thank you. Api Pau nih ngejawabin nih, Lopi.
1: Kaisan sarangi, I love you.
0: Yeah, okay. Nih buat EXO Singapura kamu. Aku malam hari ini lagi pengen chill gara-gara denger suara kamu dan cerita hangat ini. So, I'm home. Ulfi, lagu Cap 1200 kita Ulfi. Udah mau 1350 sejak kita pasang lagu ini dan bookber di Old Cockpit, yes? This is Suho, Lai, Shanyol, Dio, Kai, Sehun on EXO. Song's called I'm Home. We're home Ulfi, it's fight today.

0: And that was EXO. I'm Home, di Caps K-Pop Club. Enak banget ya. Abis a very long day dengerin lagu itu, Ulfi. How do you feel?
1: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: K-Pop Club. Update lagi nonton drakor apa sama hal kekoreaan yang kamu lakukan minggu ini apa? Silahkan. Malam hari ini ada Pinky. Akhirnya kamu maju depan kelas juga. Kayaknya debut kamu terbang bersamaku ke bulan ya malam hari ini. Silahkan si Aries, Pinkan Rindu.
2: Hai Cap.
0: Hai.
2: Aku lagi pacaran di Blok M. Apakah kita harus ke kokpit ngadain bercanda? Kalau boleh juga gak apa-apa sih.
0: Ngeselin. Mau pacaran di kokpit. Emang gitu sih mainnya. Tapi malam ini gak boleh sayangku. Soalnya masih rame kantor. Biasanya hari Jumat jam 10 malam. Jumat ini kalau mau, kayaknya Galon juga mau kesini karena dia mau farewell ke Korea crew. Jadi Jumat malam ini jam 10 malam silakan open cockpit. Bebas, mau 1000 crew datang, gas. Ngeri gue ngomong gini, soalnya beneran 1000 yang datang kemarin. Oke ya, tete aja ya crew. In the meantime, jam 9.13. Baby Tay, I see you always, Baby Tay. Look. Cewek Baliku nih.
3: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo, Uni. Kangen banget dengan suaranya. Biasanya cuma live TikTok doang. Lihat prof tik barunya dengan angle kiri. Ini kru matahari kesayanganku yang akhirnya kebulan juga sama aku. Dan aku gak nyangka dia rajin banget ikutan live TikTok sama aku kru. Jadi setiap malam menyaksikan koolengan Cap Eda. Please jangan begadangan mulu ya Baby T, oke? Okay? Miss me one or two or three days is okay, oke? Okay? Go.
3: Jadi Cap, yeah. Di Netflix aku lagi nonton drakor baru, filmnya Our Sticky Love.
0: Nah.
3: Itu kayaknya romcom atau apa, aku gak tahu deh, yeah. Tapi seru sih, soalnya ceweknya ceritanya tuh kayak jadi jaksa, tapi kayak amnesia. Terus cowoknya itu kayak gangster. Terus cowoknya yang selamatin ceweknya, karena ternyata ceweknya itu first love-nya dia.
0: Iya,
3: gitu.
0: Iya.
3: Gue juga masih nonton sampai episode 3 sih. Kayaknya sih seru sih. BTW, have a great day. Selamat siaran.
0: Great day, of course, Baby Tay. Iya, yeah, I mean, aku juga lagi ngincer itu. Kayaknya nextnya aku menonton Our Sticky Love. Atau The Apartment Job. Atau Spooky in Love. Ini Our Sticky Love. Ceweknya sih girl crushable banget ya. Mukanya tuh cantik, tapi cocok di scenery pedesaan, dan cocok dengan makeup yang apa adanya. Pokoknya gue gak tau deh, ceweknya unik kru. Ini gue baru liat cewek Korea, anjir, dari segala angle kok dia kayak gimana ya. Kalau Han So-hee sama Song Hye-kyo kan ya udahlah dewi gitu, udah fix. Mau dari segala angle tuh cantik. Kalau ini cewek kayak, di sini tuh ada flow-nya, di sini ada, tapi menarik gitu dilihat. Oh my god, man. Makanya Our Sticky Love tuh kayak, wah, boleh juga nih gue coba nih. Admiral Twinda udah hampir kelar BTW nonton itu. So yes, kan ada Baby Tay malam hari ini. Let's treat you with a song, Baby Tay. Hadiah dari aku ya, karena kamu rajin ikutan live TikTok. Let's play. Aduh, lagu ini bikin jatuh cinta banget deh. Midnight Walk-nya Ayu, Tangerine Dreams, Tangerines, When Life Give You Tangerines, yang dinyanyiin oleh Dear. But for Baby Tay, I'ma give you sweet dreams, because who's gonna be the one to take you home? It's Cap.

0: ih di play Sweet Dreams, ada Sandy, ada Dede. I'm gonna put it on hold, girls. Abis ini aku masukin kamu. Au!
1: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Aku udah izin mama nonton Lalala Fest nih. Mau tiketnya dong.
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Lalala Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G-Expo, Jakarta. Line-up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
4: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Let's play some of my loofs, my Rafael loofs yang sudah masuk ke era Velvet Summer Crew. Ini lagu gila, rasa Bond Girl. Selasa lalu kita udah belajar bareng Velvet Summer. Please welcome my girls, Irene, Solgi, Wendy, Joy, Yeri. Aku ke Wendy saat ini di era baru ya. Wendy the Pisces, here it is, Red Velvet Orchestra.

0: Gila suara Wendy di sini ya, kiwo banget dengerin deh crew.
1: Adastra,
0: ada yang tahu artinya apa? To the stars, ad astra, dinyanyiin Wendy di lagu Orchestra, Red Velvet, Revelufku, I love you, sarangyo. Gila suara Wendy di sini melayang bre.
2: Hati-hati ya sayang.
0: Hati-hati Wendy, Captain Ida. Captain Ida naksir kamu. Lalu gue tim Irene banget dulu crew, tapi kayaknya sekarang ke Wendy dulu deh ya. Anyways, Dedeo, lapor. Semua es krim kamu udah habis. Sangkia. Sama kemarin ada yang ngirimin gue tadi siang sih crew. Diterima oleh Pak Security, Pak Gio. Dapat dessert gitu. Cuma masih di kulkas. Sangkia, siapa yang ngasih? Coba ngaku. Dedeo. Eh bentar, suruh kamu kecil. Bentar, midnight walknya aku turunin dulu. Let's go, Dedeo. Dedeo.
3: Malam, Cash.
0: Malam.
3: Apa kabar?
0: Ya.
3: Kemudian aku pulang ya.
0: Oke.
3: Okay. Bye-bye.
0: Oke. Okay. Dapat suara Vibra gitu. Sandy, Amerika, jam 9 pagi, jam 9.25. No wonder, Sandy. Kan biasanya kamu dengerin aku di matahari, kamu lagi malam. Sekarang aku malam, kamu di matahari ya, all sunny and side. Semua requestan kamu tuh lagu-lagu pagi semua, Sandy. Aku sekarang udah di malam, Sandy. Ya begitulah. Anyways, happy Memorial Day buat Mami Christine, oke? Okay? Mami Christine, your lovely daughter Sandy Ovid Krisnawati misses you all the way through. Silakan Sandy, spill.
4: Hi Cap. Hal kekoreaan aku adalah persiapan mau nonton BTS tanggal 27 besok. Belum minggu setengah lagi, hotel udah book, semuanya udah siap deh pokoknya.
0: 27.
4: Yang menyebalkan aku kalah war jersey-nya JK. Semua jersey sold out dalam waktu 2 menit, gila ya.
0: God.
4: Dan untungnya waktu bulan April itu aku pesen online di Korea. Eh baru datang dong, 2 hari yang lalu aku seneng banget. Jadi aku udah punya jersey-nya JK. Udah tiap hari dengerin setlist mereka. Pokoknya udah siap buat jigrak-jigrak, buat teriak-teriak. Aduh, seneng banget. Dan dan lagi kan, 2 minggu yang lalu aku war lagi tuh merch-nya BTS. Aduh, kalah lagi dapetin city jersey-nya. Sebel. Kenapa ya? Apapun tentang BTS itu selalu perang, selalu war. Ya gak sih, ya?
0: Iya.
4: Oke lah. Pokoknya aku lagi excited banget. Makasih, bye.
0: Oh my god, tanggal 27 ketemu BTS duluan kamu. Jakarta masih Natal, Sandy. 27 Agustus, aku tandain nih. Sandy, BTS 2026 in America. Let's go, aku kawal, yes. Makasih, itu yang barusan tetangga aku di Indiana, Amerika. Rajin banget ngirimin aku email di catatan akhir malam. Spill-spill semua merch-nya BTS. So let's play. Instead of standing next to you, karena aku udah sering standing next to you, Sandy, how about we play you 3 Sandy, 3D, 3 Sandy, 3D, 1, 2, 3D. I can touch the phone. Get the Sandy, ready? Ana, 2, set. 1

0: but better.
1: Yes. Imagination, JT. Night flight.
2: It's Captain Edo and Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: It's a K-pop club crew. Just want to shout you out this evening. Thank you buat Rin, Karin on her birthday week yang udah nonton Our Sticky Love Cap di Netflix. Jaksa amnesia cewek ketemu sama pelatih tinju cowok yang ngaku pacarnya. I'm gonna go there. Gue lagi ke Korean banget nih, crew. Aduh, One Piece gue terbengkalai nih. Kayaknya gue harus banyak vitamin Jepangan lagi deh. Viviswan, konbawa Osaka. Dari Amerika kita terbang ke Osaka-san. Osaka. Jam 23.34 di sana kah? Genki desu ka, Viviswan?
3: Ih, aku udah selesai nonton Our Sticky Love dong.
1: Ih, FOMO.
3: Aku suka juga sama Hayoung. Ini BTW drakor pertamanya dia sebagai lead female ya.
1: What?
3: Biasanya dia second lead atau ya pemeran.
1: What?
3: Figuran gitu.
1: What?
3: Terus kayak dia tuh ada sedikit vibes-nya Han Sohee sama Sazi.
1: Tuh.
3: Cantik banget, aku suka ngeliatin dia gitu.
1: Iya kan? Kayak gitulah, Vivi Song pokoknya best lah. Hayoung namanya ya. Hayoung.

0: Hayun lagi kena skandal.
1: Hah? Deh. Hah? Hayun kena skandal apa? Ih, seru deh. Ini baru nih kelas malam seperti ini, crew. Please spill, kena skandal apa dia? Hayun baru naik di Our Sticky Love nomor 1 di Netflix ya, Dr. Sophie.
2: Spooky Love, Cap.
1: Belum.
2: Keren, Tupac and Bean, dia filmnya selalu berhasil. Keren-keren banget filmnya.
1: Iya, aku belum ke situ. Aku ternyata ke The East Palace. Tunggu aku ya, 4 episode lagi. Tapi kayaknya ke Sticky Love dulu nih. Belok aja terus. Well, anyways, jam 21.36, crew. Coba, aku dikasih tiket BTS sama Sandy nih. Oh my God, thank you Sandy for spilling the BTS ticket. BTS World Tour Arirang in Chicago, Illinois. 27 Agustus hari Kamis, jam 8 malam, crew. Look at those BTS boys bertuju dengan suit and tie. So tonight, ARMY, let's do this. Bantu aku, okay? Kelas ngevote, voice notes 1 atau 2 buat Bangtan Squad BTS dari Arirang era. Voice note 1 untuk normal. This is normal BTS. Go voice note 1.

Gila. V dipepet sama Jungkook, suara V yang deep, suara Jungkook yang tipis tinggi. Best banget ini normal satu. Atau A Deep Cuts Underrated Song Crew, Merry Go Round. First listen gue yang kayak, anjir nih, lagu enak banget ya di akhiran. Merry Go Round is your song number two. Voice notes 2.

0: Bandung 2. Borai.
1: Keren kan di Instagram. Thank you, Hugh.
0: Wah, keren sih. Abis ini kita bahas ya. Gue gak sabar untuk ngomongin The East Palace, Nam Joo Hyuk, film pertama Nam Joo Hyuk gue, bre, Dewi. Yuk kita merry go round dulu. Borai sama Bandung mau merry go round malam hari ini. We got merry go round BTS, Bangtan Squad is here. 27 Agustus, Chicago, Illinois. Kru gue di Indiana Sandy bakal hit the spot.

0: Jam 9.43. Let's try. Dari semesta soundtrack ke drakor The East Palace. Judulnya Punisher of Moonlight. Always love something at a moon your crew. Here it is. Wait a minute, this is Come Over. Nah, ini dia. Ini vibe-nya, gue kenalin ya. We're gonna talk about drakor yang gue lagi tonton half bit. Baru nonton 4 dari 8 episode. Judulnya adalah The East Palace. Ooh. So, kalau misalnya lo adalah pecinta Kingdom, Alchemy of Souls, horror Korea, dan misteri kerajaan, well, this is it. The atmosphere, the mystery, sama duo cowok-ceweknya sih, kalau menurut gue. Ini duonya tuh chemis. Three, approve, kalau menurut gue ya. Jadi, cast dan karakter utamanya, nama castnya adalah Nam Joo Hyuk, yang Selasa lalu lo gila-gilakan. Asli, soundtracknya gue demen banget pas ada kayak kyaung. Best banget ini. Jadi Nam Joo Hyuk, itu nama aktornya. Di filmnya dia namanya Gu Cheon, G-U-C-H-E-O-N, Gu Cheon. Jadi Gu Cheon ini adalah kayak semacam demon slayer gitu ya, bisa masuk ke Realm of Gui. Realm of Gui itu buat lo nonton Stranger Things tuh kayak upside down crew. Dan si Gu Cheon ini, the demon slayer, membunuh roh dengan pedangnya. Awalnya sangat sinis, malas, kasar, tapi sebenarnya nggak peduli sama kerajaan. Tapi si Gu Cheon ini punya alasan personal ketika masih kecil. Gu Cheon itu adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan yang menewaskan ibunya. Nah, ini adalah film Nam Joo Hyuk pertama gue, ya. Maaf, newbie di Nam Joo Hyuk crew. Sebelumnya Nam Joo Hyuk pernah main di The School Nurse Files, 2521, Startup, Weightlifting, Fairy Kim, Bokju, Bride of the Water God, sama Hometown Cha-Cha-Cha. Nah, itu gue nonton semua, bre. Jadi Gu Cheon ini sebagai cowok kayak punya vibe yang brengsek ya, tapi sebenarnya punya hati. Gitu. Tiba-tiba cowok cuek-cuek gitu awalnya crew, tapi lama-lama luluh juga. Cewek-cewek suka banget kayak gitu kan. Nah, ceweknya, aduh, girl crush gue baru nih crew. Jadi nama aktrisnya adalah Roh Yeon Seo. Namanya udah Roh ya. Roh Yeon. Nah, gue akan ingat tuh Roh Yeon. So Jisup Roh Yeon. Gue suka Bang Ojin, nah gitu. Biar gampang ngafalin nama Korea susah tau. Roh Yeon, si Roh Yeon ini cewek. Nama karakternya di The East Palace adalah Sanggang. Sanggang. Dia adalah anak kaisar, court lady yang bisa mendengar suara orang mati. Jadi ini gabungan cowok yang demon slayer sama cewek yang telepati. Match, bre. Si Sanggang ini ditugaskan raja The King untuk menjadi pendamping sekaligus pengawas Gu Cheon. Ya, pendamping. Tetapi semakin jauh penyelidikan mereka berjalan, semakin jelas bahwa Sanggang ini, si cewek ini, sendiri punya hubungan rahasia dengan masa lalu kerajaan. Nah, menariknya di film ini, biasanya kalau kita nonton film kayak Stranger Things atau whatever, demonic, itu lebih serem demon-demonnya kan, setan-setannya, dibanding dengan environment-nya. Tapi yang membuat menarik dan membuat gue pengen nonton mula adalah ternyata yang lebih menyeramkan adalah rahasia dalam kerajaan itu sendiri dibanding roh-roh halusnya atau pond spirit. Jadi gitulah crew. Jadi kalau lo mendengarkan ini dan tertarik untuk masuk ke semesta The East Palace, saat ini masih top 5 di Netflix, yes? Silahkan, selesaikan. Aku sisa 4 episode lagi. Pokoknya nanti kalau lo juga fangirling si Roh Yeon ini, gue paling lemah kan sama bibir cewek ya crew. Jadi kalau Roh Yeon ini bibir ujungnya tuh kayak kucing gitu loh. Jadi kiri kanannya naik gitu. Kenapa ada bibir seperti itu? Kesel gue.
1: Ya, hati-hati ya sayang.
0: Mama. Emang harus hati-hati nih sama Roh Yeon. Ya gitulah. The East Palace, cobain. In the meantime, bentar lagi kelasnya kelar. Kita live TikTok dalam 13 menit crew. I'm gonna kiss and tell you. Barengan sama Karina, Giselle, Winter, and Ning Ning. Espa lagu barunya. Mantep. Let's go crew. The East Palace.

0: Gimana Bolu? Bolu nge-spill foto sama Nainai di Bandung ya? Ih, satu hotel bareng, tapi di lobby. Kalau di kamar mati ya, hari Kamis di NF Hotel ya, Bol, ya TTA. Aduh, jam 9.50, crew. Bantu aku nge-vote ya. Tapi Dedeo dulu nih. Kayaknya tutup kelasnya, Dedeo.
1: Cap, yeah. Nonton deh 25-21. Itu ikonik banget, Cap. Yeah. Set ending sih. Tapi kayak kata-katanya tuh, nah hidup, selamat atas pernikahanmu. Ah, Namjoon itu sudah jadi reporter, Cap. Nah hidupnya itu Kim Tae-ri yang main, Cap. Wah, dia jadi apa sih, pemain anggar gitu, olahraga. Namjoonnya jadi reporter anggar. Ah, pokoknya keren, Cap. Wah, dia jadi apa sih, pemain anggar.

0: juga Nam Juhyunnya jadi reporter Anggar. Ah, pokoknya keren Cap. Aku sedih.
1: Iya. Yeah. 21, makasih udah spill-spill. Aku paling suka di spill crew. I'm a Mr. Spoiler. I love to be spoiled. Spoiled artinya dimanjain ya. Masa gak mau di spoil crew. So in the meantime, di IGS Cap Eda sama di IGS Prambors, aku lagi terkejut antara dua musisi yang ternyata ngerilis album, bre. Ya Korti sudah tahu lah ya, ngeluarin EP judulnya Green Green, tapi Way to Earth ternyata punya album baru judulnya Bad Pieces. Nah, malam hari ini, which song do you want to listen to, crew? Apakah satu Cortis atau dua A Wave to Earth? Okay, mari kita vote. Cortis, kalau kamu mau, gue nggak tahu ya. Gue suka Cortis yang Go. Cuman yang Green Green ini, jujur, gue belum masuk secara cepat crew. Jadi gue harus dengerin satu EP biasanya. Gue cuma dengerin track by track, nggak dengerin satu album. Dan biasanya kalau gue dengerin sama lo baru tuh masuk. Namun ada satu lagu terakhirnya Cortis di era Green Green ini, yaitu Blue Lips, yang ini kayaknya enak deh buat night flight gitu loh. Jadi vote satu buat Cortis. Here it is. Judulnya adalah Blue Lips, bibir biru. Satu tim Cortis. Let's go. Aku belum kenalan sama fandomnya, apakah namanya

ya kayak chill aja gitu lagunya. Ada James, ada Juhun, ada Martin, ada Seonghyun, ada Kyunho. My Blue Lips satu. Atau vote-nya pakai Wave to Earth yang baru kali ya. Ini track pertama dari album Bad Pieces, Talking About You. Ada vote-nya, kamu pengen listening party yang mana, Wave to Earth atau Cortez? Silahkan di vote di IG Cap Edo, okay. Number 2, vote buat Wave to Earth. Judul lagunya Talking About You. 2.

0: So this is the life. A night flight. Jam 10.07. Di TikTok ada yang ultah, ada Gwen Tanjo Biomedetto, Gwen Chang. Coba aku parkir dulu buat Gwen ya. Si aku dikirimin ini crew. Sama Gwen, sama Gui. Gwen, think of any song request please. Gwen, aku mau play requestan lagu kamu malam hari ini. Any kind of song. Is there any? Atau dari aku aja? Gwen Chang sama Gui, beliin aku ini ASMR nih silahkan.
1: Ulala.
0: Kru TikTokku baik-baik banget. Baby C, Dr. Gemini, realistic guys pada nyelamatin Gwen ultah. I mean, crew captain today is the best man. Kayak di sini tidak ada keluhan-keluhan teknikal, di sini tidak ada pokoknya manis-manis semua deh. You have been taught well, crew. Gwen, masih ada Gwen enggak? Mau request lagu apa Gwen? Tanjo Biomedetto. Arigato guys, gemes banget. Gwen, makasih honornya. Kamu mau lagu apa Gwen atau dari aku? Kalau dari aku Gwen. Nanya sendiri jawab sendiri. Anyways, how about malam hari ini aku kasih kamu winner apa? Blue Lock. Jangan. Karena kayaknya kamu, correct me if I'm wrong, kamu tuh Spy Family-an juga kan? Ya kan Gwen, ya kan Gwen? Maksa. Gimana kalau aku play spesial buat Gwen Chang? Bentar ya. Iya, dia iya. Oh iya, Gwen pernah ngasih aku di lapangan padel, crew, lucu banget. Cap, kayaknya aku sempat monitor kamu suka banget sama Anya Chang ya. Terus aku dikasih this Anya figurine, Anya si cewek Pisces, rambut pink favorit aku. How about malam hari ini? Aku mau play Protect the Light, tapi aku lagi pengen yang romance-romance nih. Gwen Chang, so tunggu aku sini bentar ya. Aku ambilin kasetnya. Tsurume no ichigeki. Ini adalah traktiran dari Kapten Yoda buat Gwen Chana. Kalau misalnya penasaran Gwen yang mana, yang Gwen's Only di TikTok, kayaknya nama IG-nya juga Gwen's Only. She's a kawaii girl yang bisa pintar ngomong Jepang dan juga suka animean sama Kapten Yoda. This is from Spy Family Season 2. Season 2 adalah season Spy Family kesukaan aku karena akhirnya The Forger, Lloyd, Anya, sama Yor itu liburan ke Yaf dan mereka akhirnya pakai baju-baju summer yang lucu-lucu gitu loh crew. Dan di episode season 2 ini Lloyd tuh beneran have no idea whatsoever gimana caranya punya anak cewek. Itu dia kayak no daddy instinct banget gitu. Sedangkan Yor yang berantem mulu di sini, Yor full assassin mode. So judulnya adalah Todome no Ichigeki, yaitu Stay With Me Every Night, Gwen. Thank you for having me every night. Ini lagu surat cintanya Lloyd buat Yor. Kalau, yeah, if the universe cross path with us, conspires with us, then please stay with me always for the night. So, Gwen Chana, Tanjo Biomedetto, Todome no Ichigeki, from Spy Family.

0: song is Fly Crew. The song is Fly. And thank you, Gwen-chan. Gwen-chan Bobo, oyasumi nasai, Gwen-chan. Todome no Ichigeki, Spy Family Season 2. We are flying to the moon, live TikTok, jam 22.15 crew. Okay, and this is our back sound. How are you, crew? Hello.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim Nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Cuma live TikTok yang bisa lihat Captain Eda sudah Slytherin emo mode ya. Asa, silakan. Malam hari ini, TikTok, mau request lagu apa? Aku akan react dari semua... dari semua requestan kamu, oke? Okay? Give me some. Give me some. Aku lagi nyari my... where is my Nile wand? Sel, Nuansa Romansa. Jangan panggil aku Kak, panggil aku Cap. Joji, Teh Hijau. Apalagi? Sampai ada yang... klik! With my mind. Kali Uchis. Oh, Kali Uchis boleh. Kali Uchis. Kita main Kali Uchis malam hari ini. Gue lagi mau Kali Uchis yang crew. Beuh. Ini mantep sih. Kali Uchis ya. Kali Uchis. Kita play yang...

0: That is Japanese denim from Daniel Caesar crew. What a vibe tonight. Coba aku cek dulu deh sebelum requestan-requestan lagi, ada yang mau invite ngobrol gak sih malam ini? Pramugari-pramugari aku. Oh my god. Coba kita ke Asa kali ya. Invite. Ini si anak baru yang stikernya. Itu gue yang invite. Maafin Asa, gak usah diangkat kalau gak mau. Diangkat. Hai Asa.
1: Hai Cap, aku last time dengerin kamu tuh pas siaran sama Kak Mario Pratama, terus sempat lama gak dengerin kan.
0: What? Yes.
1: Please welcome me as anak baru.
0: Yeah, of course. Halo anak baru, Asa.
1: Yay!
0: Yeah, we got Asa tonight. Zodiak kamu apa dan tanggal berapa, girl?
1: Aku tebak deh, Cap.
0: Boleh. Dengan suara sebright itu di malam hari, kamu pasti seperti sagi yang menyala.
1: Jujur bukan. Aku kasih one last chance.
0: Boleh.
1: Buat tebak ya. Aku kasih clue kali ya.
0: Tuh kata Duiva benar, ini sagi sih. Ya enggak? Duiva she sounds like a sagi, tapi clue, silakan clue.
1: Some of people think this zodiac are indecisive.
0: Oh my god, why? Dari kemarin aku dideketin cewek Libra, why? Cewek Libra, bre. Oh my god, aduh salfok sama bibirnya. Ow! Salfok sama lehernya. Oh my god, Libra, bre. Libra, aja jadi panas
1: Libra,
0: nih.
1: Libra, Cap.
0: Lepas dasi apa ya? Anyways. Aduh. Esa, ini aku kalau di TikTok aku harus deketin ke jidat, maaf, atau ke mata karena kita satu mic berdua, girl.
1: It's okay.
0: Aduh.
1: Okay, it's okay.
0: Suaranya lembut banget, girl. Aku mati. Anyways, aku fokus lagi. Esa, jadi kamu terakhir dengerin aku tahun 2020 kah, pandemi?
1: Iya.
0: Pandemi?
1: Ya benar.
0: Oh wow, terima kasih sudah menemani aku di era pandemi. Abis itu kamu ngilang ngapain tuh? Biasanya kalau ada kru yang ngilang, ada perubahan besar dalam hidupnya.
1: Kurang lebih mungkin gitu ya. Jadi long story short, aku kan memang dengerin Prambors tuh kurang lebih dari SMP kali ya.
0: Yes.
1: Terus there's a time kayak aku udah lama gak dengerin lagi gitu. Terus yes, pas kemarin tiap Wadiabala lama pada mulai comeback, aku kayak oh my god, aku bukan comeback, kurang lebih gitu.
0: So thank you for coming back. Ini kamu sekarang lagi di era apa nih dalam hidup kamu?
1: Di era
0: mencari era ayang kah?
1: Apa ya?
0: Mencari ayang kah? Masih jomblo kah kamu, Asa? Please, masih jomblo?
1: Iya. Kenapa ketawanya seperti mulai dek gitu ya?
0: You cannot like iya me. You cannot iya me. Itu namanya situationship. Pasti kamu ada sesuatu ini. Ada dan tiada ini apa? Jujur.
1: Jujur gak ada sih, Kev.
0: Oke. Okay. Samsek gak ada ya. Terakhir kapan pacaran kamu?
1: 6 years ago.
0: No way. No way, Asa.
1: Yes way, yes way.
0: With a voice dan juga bibir dan juga kacamata seperti itu. No, yes way.
1: Kenapa?
0: Enggak
1: yes
0: mungkin.
1: Way,
0: kamu pasti pernah deket aja gitu sama cowok. Enggak mungkin.
1: Kalau deket pernah, cuma kayak always gone wrong gitu.
0: Oh, gone wrong, baiklah. Yang terakhir gondrongnya tuh gondrong rambut enggak tuh? Yang terakhir. Yang terakhir gondrongnya tuh sama zodiak apa kalau aku boleh di-spill?
1: Zodiak I don't know, it's early January itu apa, Capri.
0: Capri, bre. Capri memang toxic.
1: God.
0: Driver ipul aku. Jadi aku punya driver ajudanku, ipul, namanya tuh Capri 18 Januari. Hah, memang.
1: Wow.
0: Iya. Jadi coba kamu rate. Nih kalau misalnya kamu bisa rate ya. Rate all the zodiac boys. Itu top 3-nya apa aja? Coba bisikin aku.
1: Top 3 itu as in a good way atau?
0: Oh, pertanyaan bagus, dasar Libra. Memastikan dulu. Aduh, jangan ketawa dong. Ah, baper.
1: Kenapa?
0: Ngeselin, apa mimisan gue. Maaf crew, aku habis operasi
1: aja
0: hidung.
1: Aja langsung jadi nervous.
0: It's okay girl, take your time, take your time.
1: Jadi tadi I kept in a good way.
0: In a good way. Itu dibalikin lagi sama Libra, ya ampun. Udah berlari jauh dibalikin lagi. I love you. Iya, yeah, in a good way, in a good way. Jadi top 3-nya apa? Nomor 1 berarti yang paling enak tuh.
1: Jujur, aku sebenarnya enggak begitu paham sih Cap. Jadi yeah, kayak enggak yang kayak menilai, oh, I think gue enggak cocok deh sama zodiak ini kayak gitu, karena aku juga enggak begitu yang paham karakteristik mereka tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Berarti Capri tidak tapi masuk di top 3 itu ya. Kamu punya teman?
1: Iya. Tapi aku punya teman yang kayak bener-bener consider, jadi zodiaknya ini, oh pasti ini, emang ini tuh brengsek, kurang lebih kayak gitu. Ada temanku yang kayak gitu banget. Gue tuh gak cocok sama zodiak ini gitu. Terus aku bercanda kan kayak, lo nih gila ya emang, apa namanya, orang zaman dulu kayaknya pada percaya weton, orang zaman sekarang percayanya zodiak. Terus dia balas apa tau gak Cap?
0: Apa?
1: Eh jangan salah, gue percaya dua-duanya katanya.
0: Keren, weton bre, weton. Kamu orang Jawa kah? Esa, kamu orang mana sih, daerah mana kamu?
1: Aku sebenarnya besar di Jakarta sih, tapi orang tua aku bukan orang dari sini.
0: Oh jadi?
1: Papaku orang Palembang, my mom Japanese.
0: Oh pantes, ngerti weton Libra, ketawanya lucu. 6 tahun jomblo. Aduh, naksir aku. Anyways, fokus. Fokus kemana ya kita ya? Oleng.
1: Ayo. Mana nih beloknya?
0: BTW, moon sign aku Libra. Aku Pisces 3 Maret, tapi moon sign aku Libra, sayang. Jadi, pretty much aku juga sebrengsek Libra kadang-kadang ya.
1: Kita anak baik-baik.
0: Kita anak baik-baik ya. Iya.
1: Baik aja ya, kita anteng-anteng aja.
0: Tapi, did you know kalau the one thing that special about Libra adalah di antara semua perzodiakan yang binatang semua, Libra adalah salah satunya, satu-satunya yang bukan binatang. Dia adalah timbangan, yes?
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Jadi that's why orang mikir kayak, lu sih indecisive dan karena air sign juga kan ya, setauku.
0: Tuh, air sign bener. You go girl.
1: Oh my god.
0: Yeah, you know right.
1: Ah, tapi Esa, menurutku Libra tuh kayak underrated. Maksudnya gak banyak yang bahas gitu. Gak sih Cap?
0: Lumayan underrated. Dia kayak sebuah karakter zodiak yang dilupakan aja gitu. Karena memang secara statistik penduduk paling banyak si brengsek Cancer itu ya. Sorry. Kamu tahu gak sih tentang penelitian itu?
1: Kemarin.
0: Iya begitu. Jadi begitu, Esa.
1: Oh my god.
0: Aduh, crew, aku tuh kayak gak mau tutup teleponnya, tau gak sih? Gimana sih perasaan ini?
1: Ayo.
0: BTW, dari tadi aku salah fokus sama, kamu lagi pakai apa sih kerincing-kerincingan itu? Coba.
1: Oh, aku pakai gelang, agak berisik ya.
0: Gak apa-apa, aku paling suka ASMR, okay, don't mind me. Aku suka kayak cleaning-cleaning, ASMR apa. Describe gelang kamu, please, go.
1: It's just like basic one, like a gold one with apa sih nih kayak pendannya yang bunyi-bunyi itu.
0: Oh iya, okay. A charmer, okay, golden charmer is it?
1: Iya. Yeah.
0: Dikasih siapa? Aku posesif. Dikasih siapa? Beli di mana?
1: Oh my god. Dikasih my mom.
0: Oh your mom. Oh my god, your mom. Yeah. Lucu banget. Pakai di kiri atau di kanan?
1: My birthday gift. Tebak cap.
0: Emang dasar Libra suka main tebak-tebakan. Biar sama kayak aku. Pakainya di kiri, enggak sih?
1: Jujur iya.
0: Ah, itu dia, crew, pakai di kiri. Kan kita sama-sama Moon Libra.
1: Yes.
0: So, tangan aku nih, aku juga pakai gelang. Ini gelang dari
1: wah.
0: Iya, ada gelang 21 Pilots dari crew aku namanya Delvita si Virgo sama ini One OK Rock. Aku ke konsernya.
1: Okay, wow. Ya. Itu apa tulisannya apa Cap yang
0: oh ini.
1: Yang satunya tuh yang atas.
0: Yang merah putih ya? Sih dasar si monitor mata kamu bagus ya kacamata. Ini tulisannya adalah Nico, jadi Nico itu salah satu karakter di band 21 Pilots, kesukaan aku sama Delvita gitu.
1: I see,
0: you see girl.
1: Apakah Cap selalu pakai itu, nggak pernah dilepas?
0: Aduh, aku tanya balik. Baper nih. Ini berlanjut sampai jam 12 ini mah. Iya, aku
1: podcast ya.
0: Iya, karena suara kamu enak jadi kayak aku enggak lepas-lepas. Iya, aku enggak lepas-lepas juga. Aku lepas kalau lagi mandi. Jadi aku cuma pakai ini fun fact kalau lagi kerja karena aku suka barang-barang pemberian crew gitu loh, Aisa. Aku it reminds me of you.
1: So sweet.
0: I know, right?
1: Oh my gosh. Yeah.
0: Okay. I'm gonna, you know, ini kartu terakhir deh aku main sama kamu karena kamu harus bobo ya. Kamu udah bobo berapa jam hari ini?
1: Hari ini I think more or less 5 hours, 6 hours ish.
0: 6 hours ish.
1: Cap gimana?
0: Oke lah. Please jangan tanya aku balik, aku nanti baper. Kesel. Oke, karena kamu nanya aku balik,

0: scary.
1: I know, right? Yeah, I'll try my best. Thank you. Kamu mau rencana bobo jam berapa malam ini?
0: Aku sih nggak kepengen tidur early ya, karena kayaknya sih lagi belum terlalu ngantuk juga gitu.
1: Okay.
0: Kayaknya aku pengen dengerin sampai selesai.
1: Kamu mau landing sama aku sampai bulan?
0: Yes.
1: Oh my god, girl. Okay, please. Nanti kamu mungkin maybe fall asleep. Maybe nanti kamu kalau aku udah landing, kamu akan kangen aku. But just enjoy the moment, okay?
0: Okay, siap.
1: Berarti ini pertama kali lagi kamu ya dengerin Night Flight setelah 2020 ya?
0: Iya, benar, sama hari kemarin sih.
1: Okay, thank you. Sudah menyapa dan menjadi nomor satu stiker. Ini gara-gara kamu langsung masuk kayak 20 ribu cowok-cowok nih yang pengen lihat Aisa tuh seperti apa sih cewek Libra ya. Ini banyak banget tuh, Bachtiar, Ricky Lucky, tuh Ricky Lucky, oh my god, artis bro, gila. Tuh cowok-cowok langsung masuk ke kamar kita.
0: Waduh, ya.
1: Iya. So yes, I'm gonna, you know, Aisa, aku sebelum I'm gonna let you go, ada dua hal. Yang pertama, kamu kapan-kapan mau gak jadi kalau misalnya hari Kamis atau hari-hari di mana aku suka cerita, kamu mau gak bantuin aku bercerita? Jadi kamu kayak aku kasih naskah terus kamu bantuin baca gitu.
0: Seru banget.
1: Ya. Yes, I'm gonna save it. Nanti aku akan tagih kamu kalau ada di TikTok, oke? Okay? Kalau harinya main peran, oke?
0: Siap.
1: And last bit, kamu mau request lagu apa? Aku play.
0: Aku mau request lagunya Sabrina Carpenter aja kali ya, yang Great. Don't Smile.
1: Don't Smile, Sabrina Carpenter. Why do you pick this song? Yeah, si Don't Smile. Actually, this will be my very first time kuping aku diperawani oleh Don't Smile. Karena biasanya aku dengerin yang ini album baru kan? Aku dengerinnya ini yang album baru ini. Is it One Year Ago?
0: Yang
1: ini
0: Short and Sweet. Ini.
1: Iya, Short and Sweet ya.
0: Iya. Betul.
1: Iya, aku belum yang Don't Smile, so please let me know. Ini lagu kamu pilih karena dan buat siapa? Silakan.
0: Karena suka aja sih, dan ini yang lagi ada in my thoughts right now.
1: Okay, great stuff. I'm gonna play it, then you're gonna enjoy Night Flight. Okay, Aisa.
0: Okay, Kat, thank you ya, seru banget ngobrolnya.
1: I know, seru juga dengerin suara kamu. I love you, Aisa. Please say you love me back. Love you, Aisa. Bye-bye.
0: Bye,
1: Kat. Mwah, mwah, mwah. Yes, that is my Libra girl crew. Begitulah cara aku untuk, you know, our mission is to assemble the greatest crew on earth. Ini boleh kita gak dekat-dekat lagi gak di TikTok ya? Aku udah terlalu dekat sama Aisa, sampai jidat, bre. Itu cara Captain Ida to assemble all the greatest crew on earth. Jadi, buat pramugari-pramugariku yang sudah live di TikTok, this will be your song, Don't Smile by Sabrina Carpenter. I'm gonna take a drink, crew. Buka botol apa nih?

0: 1, 2, 3, go.
1: Are you ready? Rambors mendadak Lalala Fest 2026.
0: And so here it is.
2: Aku recap lagi ya, karena aku baik jam 2.251. Passwordnya adalah produser Dihar sebelum aku jemput calon pemenang.
1: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
3: Aku udah izin mama nonton Lalala Fest nih. Mau tiketnya dong.
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pasti telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: That will be it.
2: So, I put on my Lalala Fest glasses, yeah. Kacamata Sanji Vivi Swang. Mari kita coba telepon calon pemenang. Maafkan aku, calon pemenang. Aku membuat kamu begadang. But let's call. Kayaknya cewek deh, crew. 1, 2, 3, boom. Pakai back sound yang... jangan pakai back sound. Kan kita harus diem. Nih, aku telepon ya. Connecting. Kalau lagi. Berarti. Enggak ada suaranya. Masih connecting. Bentar. Kayak udah mulai panik. Kemarin soalnya ada nada sambungnya nut nut nut gitu. Sekarang enggak ada. Connecting. Connecting. Still connecting. Kenapa enggak bisa ya? Jam 2.253, coba sekali lagi. Aku matiin dulu ya. End call. Boom. Oke, lagi. Kita coba. 1, 2, 3. Boom. Connecting. Yuk. Nih, nyambung yuk. Ada lu nyambung yuk, harus ada lu.
4: Aku udah izin mama nonton Lalala Fest nih, mau tiketnya dong.
0: Kamu lagi dengerin Prambors.live ya?
4: Aku udah izin mama nonton Lalala Fest nih, mau tiketnya dong.
0: Let's check mic. Check. Hi Ivy.
4: Aku udah izin mama nonton Lalala Fest nih, mau tiketnya dong.
0: Ivy, halo, kamu bisa dengar aku kah? Ivy? Tunggu, kok suara gue gak bisa denger dia? Ivy? Kamu bisa dengar suara aku kah?
4: Aku udah izin mama menonton Lalala Fest ya. Nih, mau tiketnya dong.
0: Iya, kamu udah menang, tapi aku, kamu gak bisa dengar suara aku kah? Ivy, kamu bisa dengar suara aku kah?
4: Bisa.
0: Ivy, kamu udah menang. Kamu udah menang.
4: Sumpah.
0: Kamu gak bisa dengar suara aku, bentar. Oh my God, kita terdipisahkan oleh dimensi yang berbeda. Gimana ya, crew? Ivy, kamu udah menang. Ivy.
4: Halo, iya. Sumpah.
0: Ya, supaya gue bisa didengar dia.
4: Kamu bisa dengar suara aku,
0: kan? Bisa. Ini bisa nih, sekarang bisa.
4: Mau tiketnya dong.
0: Sekarang bisa. Ivy, langsung dari telepon kita bisa.
5: Kamu udah menang.
0: Ivy udah menang, tapi gue gak bisa ngobrol. Gimana ya, crew? Oke, bentar. Bentar. Gue harus pake... Bentar ya. Aduh, ada aja. Bentar, crew. Menye. Bentar. I got an idea. Just a bit. Cuma TikTok yang bisa ngeliat semua ini ya. Bentar.

0: udah menang.
1: Akhirnya aku bisa dengar.
0: Kamu tuh bisa dengar aku kah? Tapi kamu gak menyaut.
1: Aku udah jawab, tapi kenapa telat gitu ya?
0: Nah betul, berarti kamu. Oke, okay, kita tarik napas dulu berdua ya. Oke. Okay. Nih kalau kamu lagi nonton live TikTok, aku lagi kayak satu mic sama kamu. Kamu aku loudspeaker, oke okay, girl? Tapi suara kamu loud and clear, thank you, oke?
1: Okay? Oke.
0: Okay. Oke, okay, lucu suaranya. Jadi, apakah kamu lagi dengerin di Prambors.live?
1: Iya, aku lagi dengerin ini sekarang.
0: Oke okay, sayang, kamu matiin dulu Prambors.live-nya, boleh buat aku?
1: Oke, okay, bentar.
0: Iya, oke. Okay. Aduh, lucu banget.
1: Wait.
0: It's okay, I'll be waiting. Telat banget Prambors.live ya, kayak delay 5 menit, bre.
1: Iya.
0: Aduh, maaf, aku ngomong sendiri.
1: Dah.
0: Oke, okay, siap. Salam kenal dari Kapten Eda, si Pisces 3 Maret, Ivy.
1: Iya, salam kenal juga, Kak Ivy.
0: Iya, kamu zodiaknya apa? Absen dulu.
1: Libra.
0: Ya ampun, Libra! Astaga, stop dong. Aduh, Ivy, aku udah 3 malam ini deketin Libra mulu. Kamu Libra lagi.
1: Emang
0: udah lagi. Ya udahlah ya. Kamu Libra tanggal berapa?
1: 15 Oktober.
0: Oh, Libra Oktober. Siap.
1: Yes.
0: The true Librayan. Congratulations, kamu menang satu tiket 2 days pass Lalala Fest, Ivy.
1: Oke, thank you.
0: You're welcome. Spill ke aku, kamu mau nonton siapa kah di Lalala Fest 2026?
1: Of course, Rex Orange County.
0: Oh, the boy Alex.
1: Yes, sama Matt Maltese. Tadi aku kan sempet komen di TikTok Live.
0: No way, I saw you tadi. Dalam hati aku pas lihat Matt Maltese, anjir, dia tuh kadang tahu Matt Maltese. Oh my god, maafin tadi kesapu sama Daniel Caesar ya.
1: Iya, gak apa-apa.
0: TikTok, udah ada si suara kawaii Ivy tadi main. Woy, monitor, mana TikToknya? Jadi gue yang kepo. Maaf ya, Ivy. Anyways, Libra 15 Oktober. Ceritain ke aku, kamu kapan ikutan si Mendadak Lalala Fest ini, dan kamu lagi ngapain ketika ikutan? Silakan Ivy.
1: Aku ikutan di tanggal 10 deh kalau gak salah.
0: Oke, okay, tanggal 10.
1: Nah itu tuh aku lagi, sebenarnya sebelum itu aku sempat ikut satu giveaway juga Lalala Fest. Ternyata aku belum beruntung. Terus aku pas nge-scroll gak sengaja lihat, oh my god ada lagi gitu, datang tuh sendiri ke beranda IG aku. Terus ya udah aku langsung kepoin caranya gimana, blablabla segala macam. Terus aku isi. Terus habis itu aku pikir, ih, aku ngisinya namanya doang lagi, harusnya ada alasan nontonnya gak sih? Terus disitu aku kayak, ah yaudahlah kayaknya gak dapet lagi deh.
0: Iya.
1: Sumpah aku udah sepasrah itu loh.
0: Oh jadi kamu tidak menulis alasan kenapa kamu mau ke Lalala Fest-nya?
1: Iya, pokoknya tapi aku Rex Orange County, terus kayak pake emot-emot gitu deh.
0: Dasar memang cewek emot. Iya, yeah, anyways. Iya, aku selalu suka ketika kru ceritain ikutnya itu gimana. Ternyata kamu ikutnya kemarin 10 Agustus. Itu gara-gara kamu pertama kali ikut giveaway Lalala juga kamu gak dapet gitu ya.
1: Iya.
0: Oh my god. Jadi kalau on my side, cerita aku adalah, jadi biasanya aku akan dikasih 3 atau 5 nomor dari produser aku di HAR, dari yang sudah submit nih ya. Mm-hmm. Nah kemudian nanti aku akan shuffle dan aku akan telpon siapa yang mengangkat teleponnya. Ternyata yang paling cepat untuk ngangkat itu kamu.
1: Oh my god.
0: Iya, jadi kamu bisa mengangkat di akhir jam 11 ini dan kamu say the secret password, so you win it already. So thank you so much, Ivy.
1: Sama-sama, terima kasih kembali.
0: Ya, doain semoga aku bisa dapat interview Rex Orange County, nanti aku spill-spill ke kamu, yes?
1: Oh my god, amin, ya yes, semoga ya.
0: Iya, coba tahu nanti kamu juga bisa meet and greet. Ya, semoga, we'll see. Tergantung Alex-nya moodnya lagi kayak apa kan ya si Taurus boy ini.
1: Ya ampun, semoga aku ketemu Alex.
0: Iya, amin. Anyways, selamat menikmati Lalala Fest. Kamu mau request lagu kemenangan kamu apa malam hari ini? Silakan Ivy.
1: Lagu yang paling aku suka dari Rex, boleh?
0: Boleh, apa itu?
1: Aku mau face to face.
0: Gila. Memang ini cewek kru ngerti iya. Dia nyampe bre.
1: Udah menantikan momen-momen ini banget.
0: Astaga, jarang banget ada yang request era Pony ini kan yang Rexnya pakai
1: iya,
0: baju
1: bener,
0: putih.
1: Bener. Aku suka banget era Pony. Oh my god.
0: Asli, every song di era Pony itu kayak aduh, pokoknya best lah. setelah di Amazing tuh kayak ya sama lah, hampir mirip kayak Pony, semua lagunya bisa dinyanyiin. Cuman memang era yang terakhir nih agak eksperimental ya buat si Alex ini ya, yang era gitar song itu. Alexander.
1: Yes.
0: Iya, yeah, but face to face is the best, karena setiap malam kita kayak face to face di TikTok dan aku ngobrol sama kamu. So happy aku kawal kamu, Ify.
1: Sama. Oh my god.
0: Ya udah, aku play. Kamu jangan bobo malam-malam, oke? Okay?
1: Okay.
0: Okay. Bye-bye, Ify. Thank you so much. I love you, girl.
1: Bye-bye, Captain. I love you, too.
0: Ah, Gomez. Bye-bye. Mwah-mwah. So that was my Lee Bryan girl crew. Oh, my God. Kita boleh lala-lala aja terus gak sih? Pemenangnya tuh gemish-gemish. Face to face. Not gonna keep you for long. Aku harus baca SOP dulu. So, crew. Aduh enak banget. Jadi aku nyanyi buat Ify di TikTok ah. So yes, congratulations buat Ify. Kemarin ada Siva, si Leo yang ultah hari ini. Siva menang setelah ikut kuis Niall Horan, kuis Bruno Mars, dia menang di La La La Fest. Ify Libra, jadi kemarin Leo, sekarang Libra. Besok aku nggak tahu ketemu pramugari yang mana lagi. Zodiaknya crew. But thank you so much. Dapat satu tiket 2 days pass La La La Fest. So buat kamu crew yang pengen nonton La La La Fest 2026, langsung aja ikutan Prambors mendadak La La La Fest 2026 sampai tanggal 14 Agustus hari Jumat ini. Daftar di prambors.live seperti Ify. Dengerin Prambors harian, nanti bakal ada secret password yang wajib lo hafalin seperti ini ya. Gue ulang lagi, silahkan. Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Aku udah izin mama nonton La La La Fest nih, mau tiketnya dong.
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live. Yes, that will be it. So nanti akan berbeda secret passwordnya di setiap acara Prambors, oke? Okay? In the meantime, TikTok permisi, nggak bisa lihat. Face to face, let's go, Ify. I grew up, you grew down. 1, 2, 3, from the tops, Rex, Orange County.

0: Night Flight with Captain Ena. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
4: Aku udah izin mama nonton Lalala Fest nih, mau tiketnya dong.
3: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
5: Lalala Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G-Expo Jakarta. Line-up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
0: Night Flight with Captain Ena.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Aku udah izin mama nonton La La La Fest nih, mau tiketnya dong.
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat
1: lo nikmatin, makin seru.

0: aja di Kaula Muda.
1: Kaula Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Nightlight with

0: one is for you, crew.
1: I know you're somewhere out there.
0: Gokil, bre. Bre, bre, bre, bre. Disambut ini lagunya. Well, you know what they say, crew. Ketika lo nyanyi Iris, dan there's an angel named Alicia, yang adalah Cancer 24 Juni. Tiba-tiba dia menghilang masuk ke semesta yang lain. It is a blessing. Lo tau gak sih history dari lagu ini? Man, you should know, man. Let me just, you know, give you a vitamin, okay? Si Iris ini adalah dari film, bukan Al Pacino. Who's that guy in Ghost Rider? Nicolas Cage. Nicolas Cage di film, film apa sih? Come on, man. Brain rot gue. Angel, Iris, dari OST apa? Gila. Malam-malam langsung ada pramugari yang video callan sama Captain Eda, bre. City of Angels, tahun 98, crew. Masuk ke album Dizzy Up the Girl. Nah, jadi di ceritanya, si cowok yang adalah malaikat, dia jatuh cinta sama cewek manusia. Dan in order buat si cowok malaikat ini bisa dicintai seutuhnya menjadi manusia, dia harus mati dulu, which means dia harus lompat dari gedung PHQ ke bawah. Ya, yeah, don't try this at home. Tapi setelah cowok itu akhirnya jatuh, ternyata terjadi sesuatu sama si cewek, men. Gila, bre. Alicia, I love you in whatever universe you're in. So thank you for having one of the best convo. Gitu, crew. Jam 2.34 ya. Ayo deh, kalau gitu kita ke Paramore aja, the only exception. Let's go.

0: please kalau ada lagi pramugari yang rela untuk video call malam-malam sama Captain Eda, langsung gue invite. Karena gila men, rasanya video callan malam-malam live tuh best. Apalagi Alessianya kawaii.
1: Team Slytherin, let's go.
0: Special buat Alessia, si Cancer.

0: siapa?
1: Nah itu dia jidatnya, kan kita sama-sama jidat.
2: Hello El.
1: Hai Jeruk, kenapa kamu belum hapus makeup sayang?
2: Aku habis tadi sama ayang WGP, abis itu pulang aku langsung dengerin kamu. Dari tadi sampai sekarang lu gila ya?
1: Ayang WGP, ayang WGP. Jadi gitu.
2: Yang dimakan.
1: Jadi kanker emang, kanker suka ngilang sendiri gitu emang.
2: Loh kan kamu yang tinggalin aku.
1: Oh iya juga ya. Enggak kamu lagi. Ngeselin. Aduh, pura-pura lupa lu bre, bre, bre, bre, bre.
2: Lagian kamu gak nikah-nikahin aku.
1: Gila, gila, gila, gila. Itu dia bre. Gila bre.
2: Nanti apa ngiranya kita mantan beneran, sumpah ini kayaknya ini saatnya gue klarifikasi gak sih?
1: Enggak perlu klarifikasi. Kamu tadi mau nanya aku apa? Please tanya-tanya aku.
2: Dari tadi tuh bacain komen gak sih?
1: Enggak, aku tuh kayak aku mager ngebacain komen kalau udah jam 11 sampai jam 12 tuh udah gak nyambung sama aku.
2: Guys, nih kita sekarang klarifikasi. Cap dari tadi gak bacain komen. Nanti aja pas di kokpit ya gue ceritain ya apa yang terjadi di section komen selama beberapa menit yang lalu.
1: Oh iya kah? Soalnya kalau jam 11 sampai jam 12 ya, itu udah jam-jam aku oleng. Jadi kalau aku lihat saut-sautan terutama dari boys crew, tuh aku bikin bete banget kayak ah elah kenapa sih gitu loh.
2: I love you. I love you.
1: I love you.
2: Dia pas. Jadi gue yang MPD. Nih kan karena lu enggak pernah baca-bacain komen, jadi gue yang bacain.
1: Ah jadi kalau dari kamu bisa nih. Si Alessa tadi enggak bisa ya, Alessa?
2: Bisa. Jadi tuh enggak jelas.
1: Iya. Eh kamu boleh enggak kayak sampai leher doang enggak? Soalnya kalau sampai leher doang tuh kayak enggak pakai apa-apa. Kawaii, my angel. Apa?
2: Sampai leher doang.
1: Iya, kalau misalnya leher doang tuh kayak enggak pakai apa-apa. Nah, gitu. Wait.
2: Gila ya.
1: Yeah, well.
2: Itu jangan nunjukin botol.
1: Iya, gak usah dimention.
2: Itu semua orang tuh, Cap, ini ada warning. Ini kenapa ada health warning di sini?
1: Iya, kalau kru yang baik tuh kayak kalau aku udah lihat, terus udah aku lihat, udah gak usah digoreng ya, IL ya gitu. Thank you kru, kamu terbaik memang.
2: Tadi pas habis itu suatu insiden terjadi, semua komen langsung kayak I love you Cap, kamu keren, gokil Cap.
1: Itu dong, kan lagian kalau malam-malam juga pernah kena warning mulu, jadi kayak semoga tidak terjadi apa-apa ya.
2: Kamera diam please, sorry. Oke, aku stel sini. Sampai leher aja ya kata Cap, oke.
1: Udah, gak usah tuh si netizen-netizen gak usah ngarang-ngarain kamu. Karena aku posesif. Eh, lo warga TikTok yang bener dong. Iyalia aja bre, kalau gak punya sesuatu yang bagus. Anjay.
2: Yang boleh marahin aku cuma
1: Cap. Anyways, how's your day Jeruk?
2: How's your day hari ini? Aku kayak gak ada kerjaan sih di kantor, jadi aku cuman push rank.
1: Masih pakai Nana?
2: Gue mana pernah pakai Nana, gue bilang gue Loi.
1: Oh iya.
2: Loi nomor 34 Bekasi Utara.
1: Gila. Salam kenal Estes. Estes nomor 3 top global, mantan.
2: Emang iya?
1: Iya, pernah.
2: Masa sih?
1: Iya.
2: Estes mah sekali cuil sama gue langsung mati.
1: Cuil justru gue yang kasih lo darah sayang. Kalau lo mau hidup terus nge-farming.
2: Iya kamu kok ngasih darah bukannya kamu penghisap?
1: Iya juga ya. Estes tuh ngasih darah atau ngisap ya? Dia dapat darah tuh dari mana ya? Enggak, dia sebenarnya bukan darah. Kita boleh nggak filsafat ML nggak?
2: ML?
1: Kalau ML aja, nggak usah pakai filsafat ML.
2: ML apa aja?
1: Iya.
2: Aku suka ML.
1: Suka. Boleh gak di
2: Mobile Legend.
1: Nah itu betul.
2: Lu tadi waktu nyebutin zodiak PNS itu komen section rame sih.
1: Ya emang pikirannya pada kesitu semua. Aku juga baru nyadar. Iya juga ya.
2: Jam-jam oleng.
1: Iya betul.
2: Ayo kru, kalian mau ngomong apa sama Eda? Aku yang bacain.
1: Boleh gak kita gak kayak nyapu-nyapuin rambut bersama? Kayak
2: Tapi kayak I feel pretty when I play with my hair.
1: I know, right? Kayak, there's something about having long hair tuh kita bisa kayak main-mainin enak gitu.
2: Aku lebih long. Aku suka yang long sih.
1: Durasi ngobrolnya ya kan?
2: That's right.
1: Ah, itu dia masih bisa bay. Itu dia bre. Ketika kapan?
2: Mau lele apa dari Bali? Sorry, gue potong sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Gila. Ada emoji. Cherry mantan gue, kenapa mantan gue ada dua sih? Astaga.
2: MD mantan kamu juga?
1: Hah? Iya. Emoji Cherry.
2: Oh iya, dia 16 of July juga.
1: Gak semua dong, 16 of July.
2: Berarti mantan kandung kamu cuma aku.
1: Mantan kandung.
2: Ada yang lain.
1: Ya well, anyways. Aku sisa tinggal 5 menit lagi. Kasih aku lagu terakhir dong.
2: Guys, mau apa cepetan?
1: Enggak, kamu aja. Enggak, kamu aja. Kamu aja dari kamu.
2: Disconnected.
1: Ai! Akhirnya. Arah.
2: I feel like I just don't know you anymore. It's the
1: I've been learning, I've been wrong so many.

0: Asik.
1: Real time.
0: Maaf, maaf kru, aku gak bacain.
1: Iya, gak boleh soalnya sama Kapten Ida. Biarin
0: besok,
1: aja.
0: Besok ya. Nanti pas hari Jumat aku kesana, aku bacain semua satu-satu ya.
1: Keren.
0: Bagus marahnya, iya. Sekarang aku jadi vokalis The Bachelors.
1: Keren.
0: Kalau itu dia. Vokalis yang lama tuh kayak udah gak tahu udah kemana, kayak ketangkep kayaknya. Katanya kasus kemarin di penjara.
1: Wajir, amit-amit. Gile. Ya, yeah, anyways. Pokoknya kru, ini lo obrolan kalau lo udah rajin terbang sama gue sekitar 1347 hari, ya kayak gini nih.
0: Yeah. Aku dong ganti yang tanya sedikit.
1: Apa?
0: Aku yes. Terakhir.
1: Iya, yeah, satu.
0: How it feels like yang dari malam ke pagi, terus kena efisiensi, terus habis itu sekarang jadi ada TikToknya. Meanwhile, sebenarnya kamu tuh bukan orang TikTok banget. Gimana rasanya sekarang?
1: I mean, tujuan aku adalah to be the number one radio streamer, jadi mohon dibantu ya crew, ya tap likes ya sampai 100-200 ribu pokoknya. Format siarannya sekarang seperti ini, suka nggak suka. What you hear is what you see di TikTok. I adapt, jeruk, thank you for asking. Cuman yang aku pengen crew untuk tahan adalah jangan suruh aku overtime lagi, tapi kalau udah jam segini, yuk cap beberes tidur, karena aku udah operasi hidung, udah apa, kayak I wanna get my health rights gitu sih jeruk.
0: Oke, fun fact.
1: Yes.
0: Eda bukan cuma jambulnya doang yang bisa kita kenal. Dia tuh aslinya kalau lagi siaran tuh ngangkang, guys.
1: Bodoh amat. Di pagi lu begitu. Bos gue langsung, itu siapa sih, cap crew lu? Kenalan dong. Nah, itu dia. Anyways,
0: karena di sini enggak pada lihat kan. Kan sini belum semuanya pernah ke kokpit. Tapi Eda kalau siaran aslinya ngangkang aja, kayak dia berdiri gitu deh.
1: Anyways.
0: Nanti pas gue ke kokpit, nanti gue buktikan. Nanti cek aja story gue, nanti gue kasih username gue apalah segala macam, nanti gue pasti buktinya.
1: Iya, Yohana Tamariska. Ayo, I love you. Elia, I love you. Yo.
0: Love you. Let's hear disconnected but never disconnect relationship between us.
1: Aduh. Cancer, F you, Fudgy Brownie. Okay, I love you, bye. Masuk,
0: F me, bye-bye, bye-bye,
1: girl,
0: I love you all.
1: F me, bedo nih orang. Astaga, aduh, dah, gue cabut crew. Astaga, disconnected, let's go. Bye, Captain Ida, over and out, love you.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Hai kalau muda, udah nungguin The Dandies ya nemenin kamu. Tapi aku kasih dulu ya Prambors News. Yang pertama ada vaksin HPV gratis nih kalau muda, sekarang udah diberikan ke Menkes untuk anak laki-laki. Dan yang kedua ASAP Rocky yang bocorkan Rihanna sibuk garap album baru. Selengkapnya cuma di Prambors News.
1: Prambors News.
0: Ya yes, benar banget kalau muda, jadi mulai 1 Agustus 2026 kemarin vaksin HPV gratis untuk anak laki-laki resmi dimulai. Dan program ini dari Kemenkes diawali dulu nih di Jakarta, lanjut ke Jogja, terus baru Bali, lalu bakal diperluas bertahap hingga nanti ditargetkan berlaku secara nasional di tahun 2029. Tujuannya bukan cuma melindungi anak laki-laki aja, tapi juga membantu menekan penyebaran virus HPV dan mendukung upaya eliminasi kanker serviks di Indonesia. Jadi kalau sesuai rencananya ya, cakupan program akan bertambah ke Jawa Barat, lanjut ke Jawa Tengah dan juga Banten di tahun 2027, baru Jawa Timur di tahun 2028. Lanjut ASAP Rocky kalau muda yang baru aja membocorkan nih kalau Rihanna lagi sibuk banget ngerjain materi album barunya. Nah kabar ini jadi angin seger ya buat para fans, apalagi mengingat album terakhir Rihanna itu yang Anti dirilis hampir 10 tahun lalu pada 2016. Nah Rocky ini juga membantah kalau dirinya, keluarganya atau bisnis Rihanna itu menjadi alasan album barunya itu lama keluar. Katanya Rihanna itu emang lagi fokus loh garap musik barunya. Jadi emang mungkin persiapannya lama dan spesial nih. 10 tahun harusnya lebih fenomenal kan? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dong dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dandies kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Kamu muda. Wajah. Balik lagi bersama The Dandies bersama Kenny Jafar.
5: Yes.
4: Hari ini di studio ada nyamuk sudah ditanggulangi sama Gepeng. Tapi gue jadi bertanya kenapa nyamuk kurus lalat gendut.
3: Wow, sungguh sebuah pertanyaan filosofis di pagi hari. Kenapa nyamuk kurus, lalat gendut?
5: Karena nyamuk makanin darah. Kalau lalat
4: tikus makan sabun.
3: Tikus makan sabun. Emang kamu tahu lagu itu?
5: Tahu lah, aku kan millennials.
4: Kadang lu ngaku Gen Z lu. Apa?
5: Tergantung.
4: Kenapa kan nih?
3: Apa kabar kalian hari ini?
4: Baik.
5: Baik banget. Ini kita
4: nyamuknya gimana nih?
5: Nyamuk sama lalat.
4: Kenapa udah nyamuk kurus lalat gendut?
3: Lu masih mau nanggepin itu?
5: Kasihan Pak, dia udah research.
4: Karena nyamuk
3: ya. Yeah.
4: Bedanya sama lalat, nyamuk begadang. Makanya dia kurus. Lalat gendut dia. Dia lebih aktif gitu.
3: Okay.
5: Jadi gini kalau
4: lalatnya gendut, di pecenongan lalatnya gendut, Bang. Walaupun begadang.
3: Iya.
4: Oh.
5: Udah ya, ya.
4: Mungkin gini karena kalau kurang tidur itu akan merusak keseimbangan hormon lapar atau grelin. Leptin yang menjaga perut kenyang itu turun. Nah, kortisol, hormon stres itu naik dan kortisol itu juga untuk mengikat lemak.
5: Enggak, si lalat itu sama nyamuk juga enggak dengerin kita.
4: Masa sih? Ini ada di sini buktinya. Berarti mereka dengar dong sebenarnya.
5: Pak tolong.
4: Secara sejati
3: ya, ini kurang lebih adalah gambaran dari 4 jam siaran kita ya. Saya bentar lagi nyerah nih mau mengibarkan bendera putih.
4: Ini kan nyamuk. Bisa
3: dia nanti Danang mau bedtime story ya.
5: Yeay.
3: Jadi kemana-mana kamu lah udah. Sampai dengan jam 10 nanti kita punya guest star spesial yang akan bernyanyi di pagi hari ini. Siapakah dia? Stay tune baby.
5: Yeay.

0: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Kenny cantik, kasih aku tiket Lalala Fest. Aku kasih semua cintaku.
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pasti telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Dentisi Prambors Radio. Wow.
1: Tadi pagi gue dengerin Nona ya. Nona kan lagi hype banget dibicarakan semua orang kan. Terus gue berpikir kayaknya peak popularitas Nona nanti akan ada ketika mereka jadi iklan sosis so nice.
2: Jadi sosis no nice.
1: Kalau mereka jadi brand ambassador sosis so nice, itu adalah peak popularity dari Nona.
2: Benar.
1: Itu kenapa mereka udah nyampe tuh?
2: Tapi kenapa? Kenapa sosis so nice?
1: Ya karena aku pengen.
2: Bagus.
0: Tapi
2: gimana rasanya? Kamu pengen ikut Tuhan Idol ya?
0: tapi jujur udah ada yang bikinin gitu. Rex Nona.
1: Rex Nona.
2: Oh, Rexona.
0: Iya, Rexona.
2: Iya, Rexona jadinya buat Wah, keren banget. Coba kalau Pak Darto pasti mau bikin permen dong.
1: Permen Nona-Nona.
2: Terus kalau gue pasti akan ke ini, ke San Francisco.
1: Ya.
2: Gue kontak perusahaan AI untuk bikin baju dari teknologi Nona.
1: Nano.
2: Oke. Aduh, aku seperti mimpi aneh. Aku di mana sekarang?
1: Aku suka deh cara bridgingnya Danang.
2: Iya. Pernah mimpi aneh nggak kalau muda? Nah, yang aneh adalah gue nggak tahu kenapa gue nanya ini. Bontot. Kenapa idenya adalah bertanya ke kaula muda tentang mimpi aneh?
0: Karena
2: ngomongnya di mic aja.
1: Iya.
0: Karena apa?
3: Men's Biore mempersembahkan.
1: Bagus tuh Peng. Mukanya Gepeng panik langsung.
0: Aduh.
1: Kenapa?
4: Karena aku pernah mimpi, kalau aku lagi mimpi terus bangun masih dalam mimpi.
2: Inception.
4: Iya, kayak Inception gitu.
2: Oh, mimpi teraneh kaula muda. Pak Darto mimpinya apa?
1: Gak ada gue. Gue gak kepikiran mimpi aneh.
0: tapi ini
2: apa aku ya? Ada.
0: Aku
2: mimpi kamu yang pernah kamu ceritakan padaku.
1: Yang mana?
2: Nanti aja.
1: Gue gampang lo ya. Okay. Lo jangan bikin orang-orang lagi apa lo?
0: Tapi aku ingat.
2: Apa kayaknya?
0: Jadi
2: apa?
0: Waktu aku ke LA sendirian.
2: Sendirian.
0: Ya ini beda ya dari
1: koko. Buat LA ketemu koko-koko LA.
0: Ini waktunya berbeda. Mm-mm. Nah aku tuh salah pilih kamar. Aku pilihnya hostel yang mix. Jadi cowok sama cewek. Jadi pas aku datang itu tuh belum ada cowok-cowoknya. Pas malam-malam cowok-cowoknya pada pulang kan. Terus segitu kayak
2: Oh my god,
0: aku diapain enggak. Jadi
2: aku apain mereka gitu dong.
1: Aku diapain kamu yang ngapain mereka?
2: Aku apain mereka.
0: Nah, gitu. Tapi tuh chaos banget Mas. Ternyata si cowok-cowok international ini mereka tuh kalau tidur mereka enggak pakai celana. Jadi celananya berserakan segala macam gitu-gitu.
1: Kok lo tahu mereka tidur enggak pakai celana? Oh, itu benar satu ruangan barengan sama mereka.
0: 8 bunk bed. Jadi atas bawah. Nah, aku yang di bawah. Terus udah gitu pas aku kayak pas ada celana-celana gitu.
1: Pria-pria kata, Spanyol.
2: Wow,
1: Latina.
0: Karena aku udah bilang international, so half Africa.
2: Mata duar.
1: Oke, terus
0: udah gitu, ya kalau di LA sana kan kayak legal aja ya, yang seperti bau-bau itu, tau gak maksudnya?
1: Apa sih?
2: Bau-bau apa sih?
0: Kayak misal WEED.
2: Oh, itu.
0: Okay. Nah terus. Karena gue mainnya tuh masih Indonesia, di dalam tidur aku kak, aku tuh berasa ada polisi yang ngejar-ngejarin si cowok ini gitu.
2: Ngerti
0: gak? Nah terus kalau di...
1: Oh dia lagi mimpi giting dia nih.
2: Ya, bisa jadi sih pak.
0: Terus udah gitu, kalau di LA itu kan banyak yang kayak ambulans gitu-gitu bunyi kan. Jadi tuh nyata banget, ngerti gak sih? Di mimpi gue ada polisi yang kejar-kejar orang. Orangnya ada di depan mata gue, celananya di mana-mana gitu.
2: Ini dikejar-kejarnya bergerak gak? Maksudnya lari gak? Mereka lari gak kejar-kejarin apa? Cuma di arrest gitu, ditangkap. Gak,
0: kayak lu tahu polisi lagi ngejar. Tapi buktinya ada di depan mata lu.
2: Oh, berarti gak? Tapi kejar-kejarin kan?
0: Berarti iya,
2: kejar-kejarin. Kayak ini mimpinya jadi drone. Itu intinya.
0: Keren banget tadi cerita gue.
1: Kata dia, aduh mah. Cuma gitu. Cuma
2: aduh mah. Sekarang gini, kalau orang ngejar,
1: dia udah mimpi.
2: Terus dia bisa ngelihat, berarti apa? Drone dong. Drone dong, lagunya gimana pak? Drone dong, dong, dong.
0: Cerita gue udah panjang banget.
2: Drone dong,
1: drone dong, muda.
2: Darah jauh.
0: Ya udah, kaulah muda aja deh ya.
1: Ini cuma berhasil. Aduh mah.
0: Lo pernah mimpi aneh gak kalau muda? Atau dejavu atau mimpi di dalam mimpi? Kasih tahu voice note 0811-607-1022.
5: Bro lagi enggak nih? Dan this.
6: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Nai Kilas,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Han, Two Door Cinema Club, Codaline, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026? Are you ready? Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Lights bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
0: Lagi butuh escape dari rutinitas? Waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai eksplor alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14 sampai 16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
4: Stay for more on Prambors.

0: The Dandies di Prambors Radio. Kita lagi ngomongin soal mimpi. Kalau muda, pernah gak sih lu mimpi kayak di dalam mimpi, atau di javu?
1: Iya, ini banyak banget soalnya.
2: Ketindian tuh mimpi gak?
1: Ketindian itu ini reaksi otak katanya. Jadi badannya udah siap, otaknya belum. Otaknya udah siap, badannya belum.
2: Oh, jadi kayak sebenarnya otak lu udah bangun, cuma badan lu kayak masih shutdown gitu. Jadi lu nggak bisa ngapa-ngapain.
1: Jadi kayak otak lu udah siap belum, badan lu kayak nggak respon gitu, sombong. Gue pernah ya, Pak.
2: Tiba-tiba nih jam 2 pagi, otak gue udah siap belum?
0: Jalan-jalan.
2: Gue mau tidur. Udah siap belum?
1: Pak, gue pernah nih ya, Pak Kenny ya.
0: Bentar-bentar, Kak, ini lucu banget.
1: Apa?
0: Ada adek katanya mimpi dikejar pocong, tapi gue ngesot bangun-bangun capek banget.
1: Loh, itu kamu lagi kejar-kejaran sama teman kamu. Kalau kamu ngesot yang ngejar pocong.
2: Dua-duanya nggak... Kayak enak banget view-nya tuh ya, loncat-loncat, nah satu ngesot.
0: Berarti kan dia suster ngesot, nah mimpinya si pocong dia lagi kejar-kejar sama suster ngesot.
1: Setanception.
2: Setan-setan apa yang dia kerja di televisi?
1: Wih.
2: Suster nge-shoot.
1: Waduh.
2: Nge-shoot gitu, kameramen.
0: Lanjut, Kak.
1: Akhirnya mikir nih.
2: Ayo nakorin dong.
1: Tapi tadi mau bacain mimpi yang tadi dong. Ada yang jadi ini.
2: Jadi apa?
1: Ada yang jadi Ultraman. Dia mimpi jadi Ultraman terus nyelamatin Celine Dion.
2: Kenapa dari semua banyak figur yang bisa lo selamatin, Zendaya kayak apa, Celine Dion?
1: Ya Allah, lucu banget. Ini banyak banget ternyata kaula muda yang mimpi seperti si Bontot nih. Inception dia, mimpi di dalam mimpi,
2: di dalam mimpi.
1: Di dalam mimpinya ada bihun. Jadi kalau dikupas z dalamnya bihun.
2: Keluarin adumanya dong. Aduma. Lucel dikejar kuntilanak pakai ereking. Nomor satu, kuntilanak gak pakai ereking ya. Kalau dikejar pakai ereking ya udah kelar lah. Mana

0: Well, kalau muda, lu akan ditemenin sama Piarto dan Kenir di Prambos pastinya.
1: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Kenny cantik, kasih aku tiket Lalala Fest. Aku kasih semua cintaku.
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon, gak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: di Prambors Radio.
1: Sorry kalau muda, Peng, kasih tahu apa? Orang kita lagi ngomong ini. Enggak, ini.
0: Kita semua dikasih tahu, tapi yang terjaga cuman gua, yang kalian nggak peduli.
1: Sorry. Kita lagi ngomongin sedot kolon.
2: Sedot kolon. Kenny sudah melakukan itu untuk kesehatan perutnya.
1: Usus, apa sih itu sedot kolon?
0: Ususnya. Itu kayak di apa ya? Kayak dirangsang untuk si usus besar kita dicuci gitu, dibersihin.
2: Jadi kolonnya dicuci, Pak.
0: Nyam. Tapi benar, itu adalah pengertian gampangnya.
2: Iya. Jadinya apa, Pak?
0: Tuh, zor-zor.
2: Wah, ibu gua.
1: Kok bisa tengah-tengah siaran ibu yang nelpon? Aduh, Ma.
0: Ini aduh, Ma, beneran. Ini
1: baru aduh, Ma.
0: Boleh saya lanjutkan?
1: Boleh. Si cuci kolon itu fungsinya apa, Ken? Dan kenapa lo memutuskan untuk melakukan cuci kolon itu?
0: Sebenarnya ini bagus buat orang-orang tuh yang kayak
1: Sembelit.
0: Eh, enggak. Lebih susah buang air sih.
2: Ya itu sebenarnya. Aduh, Ma. Ternyata tiga-tiganya sama.
1: Enggak. Aduh, Ma. Kok bisa sih?
2: Enggak ada yang nyametin.
0: Nah, jadinya si usus besarnya itu atau mungkin kayak sering gesi, sering apa gitu-gitu. Pokoknya masalah dengan usus. Nah, ini bagus nih untuk mencuci usus lu.
2: Termasuk parasit-parasit juga bisa disedot ya.
0: Benar. Jadi kayak kalau misalnya suka makan gorengan tuh, suka makan yang enggak benar-benar, itu dibersihkan semua. Jadi prosesnya adalah lu kayak dimasukin air lewat belakang. Terus udah gitu.
1: Lewat punggung.
0: Bukan dong.
2: Pak, itu namanya mandi.
1: Katanya lewat belakang.
2: Dubur-dubur.
0: Dubur, okay. Lewat dubur, terus kayak dikasih air gitu. Jadi lu berasa nanti di usus lu kayak, kok mulus ya? Mulus. Nah, nanti tapi kayak gak boleh tahan. Jadi kalau misalnya udah berasa mulus, udah dok. Nanti disedot lagi airnya bersama dengan kotoran-kotoran kita.
1: Udah dok, sedot gini.
2: ada proses.
1: Enggak, tapi itu apa yang setelah lo lakukan itu, prosedur itu berapa lama?
0: 45 menit.
1: Cepet dong.
0: Iya, lumayan cepet.
1: Tapi kotoran-kotoran di dalam ususnya keluar semua.
2: Sampai kuping juga ketarik, Pak. Kotoran
1: kuping. Sampai belek-belek juga.
0: Benar-benar. Jadi ketahuan sampai nanti semprotan terakhir, udah enggak ada yang terbang-terbang lagi tuh di situnya. Jadi kan kayak mengeluarkan BAB gitu kan. Awal-awal tuh kotor banget, Pak. Jadi kayak nanti panjang banget. Warnanya coklat semua tuh. Terus nanti yang kedua
2: ada lebih gradasinya.
0: Iya.
2: Agak pudar.
1: Iya, agak orange gitu kan. Ada merah-merah gitu, ntar.
0: Iya, tergantung lu makan apa.
2: Iya, makan jangan makan puyung, hai.
1: Kangkung lewat.
0: Bener.
2: Kalau kangkung lewat, kalau King Kong.
1: Kok bisa sih lu makan King Kong?
0: Diganyem King Kongnya. Enggak, jadi beneran.
1: Tapi bentar, ini disclaimer ya kalau muda. Ini demi medis ini.
2: Ini medis loh.
1: Ini penjelasan grafik ini demi medis.
2: Iya.
0: Ntar aja, ntar siangan kita telepon teman dokter gue deh yang bisa menjelaskan.
1: Oke. Tapi itu berguna.
0: Berguna untuk jadi itu, Pak, ada orang yang malah ketagihan melakukan kolon-kolon ini.
2: Karena pasti
1: enteng kan, abis itu ya?
2: Enteng.
1: Perut juga langsung
0: kempes. Ya? Udah gitu buat orang yang susah BAB tuh ini membantu banget.
2: Dan terutama yang parasit sih, karena kan kita enggak tahu cacing masuk lewat mana kan.
0: Kalau parasut, Kak?
2: Kalau Ma.
1: Aduh, Ma.
0: Nanti kita bakal bagi Lalala Fest tiket ya kalau udah.
1: Kita punya satu tiket 2 days pass untuk Lalala Fest. Gimana caranya? Jangan kemana-mana. Stay tune.
3: Stay for more on Prambors. Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan lineup keren lainnya di Lalala Fest 2026? Are you ready? Free ticket starts here. Prambors mendadak Lalala Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say halo atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass Lalala Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya. Jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
4: Halo sayang, aku gak
5: kamu masih tadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku gak
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil.

0: to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaulah muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: The Dentist di Prambors Radio.
1: Hey,
0: kita mau ngajakin kala muda untuk ke La La La Fest 2026.
1: La La La Fest.
0: Yes.
1: Alright.
0: Kak.
1: Hey.
0: Baca.
1: Okay. Kaulah muda, pengen nonton Rex Orange County.
2: Biasa aja baca yang
1: okay. Gak
2: terlalu hype gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Steve Lecce, Hone.
2: Steve Lecce.
1: Hone, Tudor Cinema. Uy, Tudor Cinema Club, kesukaannya Pak Darto. Dan ada Code Line yang bakal tampil di La La La Fest 2026. Tiketnya bisa lo dapetin gratis lewat Prambors mendadak La La La Fest 2026. Jadi kamu kaulah muda daftar aja dulu nih di Prambors Live. Terus dengerin Prambors seharian karena bisa jadi antara di The Dandies, Daytime Show, Tango atau

0: Night flight dan atau night flight, pokoknya semuanya gitu ya, bakal ada secret password yang wajib lo hafalin. Nanti kalau Prambors telepon, jangan jawab halo atau yang lainnya, hola, halo, hello, jangan.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
2: Aduh ma.
0: Aduh ma, itu juga jangan. Karena itu bukan passwordnya. Langsung lo jawab pakai password dan lo akan langsung dapat tiket Today's Pass, la la la Fest 2026. Jadi langsung daftar di Prambors Live, stay tune di Prambors dan siap-siap jadi yang berangkat ke La La La Fest 2026.
1: Yow!

0: Nadine Amizah,
1: Lunatic Girl,
0: perempuan-perempuan yang tersakiti.
1: Perempuan gila. Kenapa perempuan-perempuan yang tersakiti?
0: Karena kita siaran itu jauh dari monitor, jadi kita gue suka lupa lagunya.
1: Kalau gue boleh namanya, kalau judul lagunya memang perempuan-perempuan tersakiti, by Imam Darto.
0: Keren. Ini dia fitnah yang luar biasa. Fitnah akhir zaman.
1: Akhir apa?
0: Zaman. Rantang. Kencangket. Kalau muda yang kangen sama kocret kecret, kita mau muterin nih. Ini kocak banget.
1: Kocak bentuk.
0: Menggelitik lambungku.
1: Wadah.
0: Ginjalku terkoyak-koyak mendengarkan komedi ini.
1: Wow, surga tertawa riang.
2: Ambil KPR.
3: Ecret. Aja lo. Gini aja, gue jadi tetap jadi kecoa.
4: Oh gitu.
3: Iya.
4: Kangen gak lo? Kangen gak?
3: Enggak.
4: Katanya kita berantem tau.
3: Katanya berantem?
4: Iya.
3: Sesama kecoa gak boleh berantem tau.
4: Bener. Kan kita akhirnya kembali lagi nih.
3: Iya.
4: Kangen gak sama aku? Kangen gak sih? Kangen.
3: Kiss lo ya. Terima kasih sikutnya.
4: Hei, gue mau cerita dong.
3: Cerita apa nih?
4: Gue abis ambil KPR.
3: Wih, keren. Ternyata
4: yuks,
3: lu pergi selama ini ternyata jadi orang kaya.
4: Hei,
3: keren.
4: Ayo.
3: Berapa lama?
4: 3 hari.
3: KPR mana jadi 3 hari?
4: Ya, orang ngapain lama-lama, gue cuma butuh KPR ini untuk 3 hari 2 malam lah.
3: 3 hari 2 malam.
4: KPR, bro.
3: Lu nyicilnya cepet banget nih, KPR 3 hari 2 malam.
4: KPR, bro.
3: KPR apa nih, bro?
4: Koper.
3: KPR, koper.
4: Ya, aku kalau ngomong koper, aku singkat KPR.
3: Wow, kalau
4: kayak itu yang aku juga ini yang jagain bola dari gawang KPR.
3: Keeper.
4: Betul. Ya nggak terlalu gaul.
3: Koper.
4: Yoks.
3: Buat nulis.
4: Hapus.
3: Kapur.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Abis ini kalau muda, aku punya satu info datangnya dari Korea, di mana mereka mengobati impulse buying dengan bikin website checkout palsu. Wuh, kok bisa ya? Selengkapnya abis yang satu ini ya.
2: News.
1: Kalau muda, jadi bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus nih, banyak banget promo spesial yang siap bikin transaksi kamu itu makin untung. Mulai dari tuker poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bright Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bright Store dan Klik Indomaret. Nah, khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapatkan diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus nih, ada flash sale hingga 45%. Plus, beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPBU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustusnya, jangan lewati juga dong My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian BOOM periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk, rayakan Agustus bareng My Pertamina, dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuan, langsung aja cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Jadi kalau muda, di Korea Selatan lagi viral banget tren dopamine sites, di mana lewat aplikasi atau situs ini pengguna itu bisa pilih barang, terus masukin ke keranjang, sampai pura-pura check out tanpa benar-benar ngebayar. Nah, tren ini banyak digemarin sama Gen Z ya, karena tetap bisa ngerasain sensasi belanja tanpa bikin dompet ini jebol. Nah, menurut profesor psikologi dari Seoul National University, tren ini juga jadi cara sebagian orang ya melampiaskan keinginan belanja di tengah biaya hidup yang makin tinggi, alias in this economy. Aduh, ini kayaknya cocok buat warga-wargi Indonesia yang sering banget nih abis payday, pin COCO, langsung abis duitnya. Tapi kamu pengen coba nggak? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Bra lagi nggak nih? Dendis
4: di Prambors Radio
5: kembali lagi.
6: Yang barusan ada di TikTok itu seru banget kalau muda.
4: Jadi
5: seru super.
6: Mas Darto itu pengen menghibur yang di TikTok dengan muterin lagu Bading Ding, lagu The Dendis X Dipa Barus
5: yang
6: belum
5: TikTok
6: resmi rilis. Nah, yang terputar adalah azan.
4: Terus kalau muda bilang
6: ini
4: Radio Ramadan.
6: Ini udah ini berarti gangguan lagi nih, saatnya gue nyalain Palo Santo.
4: Ya ampun.
5: Lo ngapain sih, Nang?
6: Nyalain Palo Santo.